sehat walafiat. Doa terbaiknya agar Allah senantiasa melindungi. Amin. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Semuanya terlindungi insya Allah ya. Cuacanya di Garut, daerah Ibu Rus ini cerah. Alhamdulillah siarannya juga tersimak dengan baik. Terima kasih untuk semua kru, operator, penyiar juga ya. Sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Lancar, berkah juga ya urusan dari Ibu Rus di Garut dan sahabat MK lainnya. Insya Allah. Dari Lembang ada Mama Salwa nih yang bergabung. Alhamdulillah. Halo Mama Salwa ya, Mama Salwa. Masya Allah bisa menyapa di kesempatan pagi hari ini. Jurnal syukurnya alhamdulillah hari ini anak-anak sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin sempat ada yang sakit. Qadarullah ya Mama. Mudah-mudahan ini sakitnya jadi penggugur dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mama, ayahnya Salwa ini juga bisa diberikan kesabaran dalam senantiasa mendidik anak. Insya Allah ya Mama. Terima kasih sudah berbagi semangat, berbagi jurnal syukurnya di kesempatan pagi hari ini. Terakhir dari Cimbeluit ada sahabat Dwiko. Ini jurnal syukurnya alhamdulillah masih berakidah Islam ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ini nikmat yang tidak terhingga sahabat MK. Nikmat iman, nikmat Islam yang masih bisa kita rasakan ya. Insya Allah, mudah-mudahan semua sahabat MK istiqomah dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Anda yang sudah berbagi jurnal pagi, jurnal syukurnya hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya, setiap pagi dari Senin sampai Jumat akan menemani ruang dengar Anda. Ini bisa senantiasa terus berbagi hikmah, berbagi rasa syukur, agar terus teringatkan untuk mengawali hari dengan semangat dan energi positif. Insya Allah sebuah nasyid sahabat MK akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda dari Suatul Harekah Palestina Tercinta, sebelum nanti kita sambung dalam segmen Sudut Pandang. Selamat menyimak.

0: memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MG, kita akan sama-sama kembali berdiskusi berkaitan dengan ikhtiar dari Provinsi Pemprov Jawa Barat ya Sahabat MG, Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan melebur sejumlah lembaga atau BUMD di Jawa Barat. Anda melihatnya seperti apa Sahabat MG? Apakah Anda setuju kalau BUMD di Jawa Barat ini dilebur menjadi satu lembaga holding? Dan menurut Anda, mana yang seharusnya menjadi prioritas utama dari holding tersebut yang nanti akan bernama Sangga Buana Sahabat MG? Apakah nanti dengan menyehatkan kembali BUMD yang dirasa bermasalah, atau berpotensi untuk bisa meningkatkan profit ya, meningkatkan keuntungan, atau seperti apa? Anda mungkin berharap bisa mengoptimalkan aset daerah, atau cenderung kepada meningkatkan manfaatnya khususnya bagi masyarakat. Silakan Anda bisa berbagi sudut pandang di kesempatan pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa juga bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MG. Karena ini disampaikan ya Sahabat MG, Gubernur Jawa Barat yang menegaskan komitmen untuk melakukan pembenahan mendasar terhadap badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai bagian dari upaya menghadapi tekanan fiskal dan meningkatkan efisiensi anggaran. Dan insya Allah kita diskusinya juga akan ditemani oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MKFM. Ada Sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Syifa Khairunisa.
0: Nih Sahabat Dafa, karena kalau dari disampaikan ya oleh Gubernur Jawa Barat dalam rapat paripurna peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat, ini ada rencana untuk menggabungkan seluruh BUMD di Jawa Barat ke dalam satu wadah holding yang nantinya bernama Sangga Buana Sahabat Dafa. Dimana kalau panduan kota dan juga daerah, namun juga ini rencananya tidak mencakup Bank BJB ini saja yang terpisah begitu, yang tetap nantinya akan berada di luar struktur holding Sahabat Dafa.
1: Ya benar sekali Sahabat MK juga Sahabat Syifa, di mana disampaikan juga bahwa pihaknya pun juga menjelaskan rencana penggabungan tersebut dilakukan karena struktur BUMD di Jawa Barat saat ini dinilai terlalu besar, sementara kontribusinya terhadap pendapatan daerah belum cukup optimal Sahabat MK. Menurutnya, banyaknya posisi direktur dan juga komisaris dalam struktur BUMD justru berpotensi menambah beban keuangan pemerintah, terutama di Provinsi Jawa Barat. Disampaikan juga lebih lanjut bahwa jumlah BUMD, kemudian juga komisaris, bahkan juga direktur yang sangat banyak tersebut sepanjang sejarah tidak memberikan kontribusi yang begitu besar, bahkan juga menjadi beban untuk daerah Sahabat MK. Untuk itu, pihaknya pun juga merencanakan adanya penggabungan seluruh BUMD ke dalam satu lembaga bernama Sangga Buana di luar dari Bank BJB tersebut ini Sahabat Syifa.
0: Ya, ini menjadi ikhtiar ya sebagai bagian dari proses restrukturisasi seluruh perangkat BUMD saat ini ditempatkan dalam status sementara dan darurat. Langkah itu Sahabat MK dilakukan untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan terhadap struktur dan pengelolaan perusahaan milik daerah. Dan melalui pembentukan adanya holding tadi bernama Sangga Buana, harapannya seluruh aset BUMD di Jawa Barat bisa dihimpun dalam satu wadah konsolidasi. Nantinya pemerintah daerah bisa melihat dan mengoptimalkan nilai aset yang selama ini tersebar di berbagai perusahaan daerah tersebut. Dan harapannya Sahabat MK disampaikan ya, pengelolaan holding itu bisa diserahkan kepada jajaran yang profesional. Disampaikan lebih lanjut bahwasannya proses pemilihan pengelola dari holding Sangga Buana nanti akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Anda melihatnya seperti apa Sahabat MK berkaitan dengan penggabungan BUMD yang ada di Jawa Barat? Apakah Anda termasuk yang setuju? Dan menurut Anda hal apa yang kemudian harus menjadi prioritas utama dari holding tersebut nantinya? Sampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena insya Allah Sahabat Dafa dan juga Sahabat MK kita akan berdiskusi pagi hari ini bersama dengan narasumber yang nanti akan kita segera sapa. Ada pengamat komunikasi publik Universitas Pasundan, Bapak Dr. Deden Ramdan, MSI, CICP, DPA, Sahabat MK. Sesaat lagi, kami nantikan sudut pandang Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Frankie, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: Nah, masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita akan berdiskusi ya, menakar plus minus pembentukan holding Sangga Buana yang nantinya ini akan menjadi wadah untuk peleburan sejumlah BUMD di Jawa Barat, Sahabat MK. Seperti apa Anda melihatnya? Apakah Anda setuju, Sahabat MK, ini menjadi sebuah peluang efisiensi atau justru menjadi tantangan baru? Dan silakan Anda bisa menyampaikan juga apa kira-kira hal yang perlu untuk menjadi prioritas utama dari holding tersebut nantinya. Apakah harapannya bisa meningkatkan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan keuntungan sehingga pendapatan asli daerah bertambah, Sahabat MK, atau menyehatkan lembaga-lembaga yang dinilai bermasalah? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandangnya, Sahabat MK, karena dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri ya, Sahabat Dava, ini disampaikan harapannya kalau nanti sudah ada restrukturisasi, ini bisa BUMD-nya lebih ramping, profesional, dan juga akuntabel ya, Sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali Sahabat Syifan, juga Sahabat MK, di mana disampaikan juga lebih lanjut, adanya konsolidasi ini pun juga dapat diharapkan mampu juga meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan Jawa Barat, sekaligus juga mengurangi beban anggaran pemerintah daerah. Rencana pembentukan Sangga Buana tersebut ini, Sahabat MK, juga Sahabat Syifan, menjadi bagian dari agenda pembenahan BUMD yang tengah disiapkan juga oleh Pemprov Jawa Barat. Di tengah kebutuhan efisiensi fiskal dengan struktur yang juga lebih terintegrasi, pemerintah berharap pengelolaan aset dan juga perusahaan daerah dapat juga dilakukan secara lebih optimal untuk kedepannya, Sahabat Siva.
0: Ya, kalau Anda seperti apa, silahkan sudut pandangnya kami nantikan, Sahabat MK, di 0811-224-1027. Dan kita akan simak juga diskusinya bersama dengan narasumber kita, pengamat komunikasi publik Universitas Pasundan, Bapak Dr. Deden Ramdan, MSI, CICP, DBA, Sahabat MK, berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan apa persoalan mendasar BUMD Jabar yang ingin diselesaikan. Nah, tampaknya ini persoalannya bukan sekedar jumlah ya. Karena data dari 37 sampai 40 badan usaha milik daerah Jawa Barat ini menunjukkan bahwa 15 sehat, kemudian 9 cukup sehat, 8 kurang sehat, tidak sehatnya ada 3, kemudian yang 2 tidak aktif. Jadi ini persoalannya adalah kepada tata kelola dan model bisnis ya, bukan kepada kuantitas. Masalah klasiknya adalah satu di antaranya adalah aset besar. Asetnya besar ya, tetapi tersebar dan modal tidak terkonsolidasi. Tidak terkonsolidasi. Kemudian yang kedua, badan usaha milik daerah ini dianggap APBD adalah ATM ya. Banyak diisi oleh tim sukses ya, yang kemudian membentuk anak cucu cicit perusahaan yang pendapatannya tidak kembali. Kemudian yang ketiga, lemahnya kualitas direksi, kemudian intervensi politik dan studi investasi yang buruk itu yang kemudian menghadirkan sesuatu yang tidak produktif kan begitu. Nah, jadi dengan kata lain, jika tidak direformasi, nih holding BUMD ini hanya akan memindahkan masalah ke struktur yang baru begitu. Lalu yang kedua terkait dengan efisiensi konkret apa yang harus diukur setelah Sangga Buana terbentuk. Nah, kita tahu ya bahwa statement dari Pemprov ini menyebut efisien, laba meningkat, layanan terbaik ya. Tetapi efisiensi itu harus terukur. Jadi bukan hanya jargon semata. Oleh sebab itu, yang harus diumumkan ke publik ya, yaitu satu terkait dengan biaya. Ya, penurunan biaya overhead, biaya operasional gabungan badan usaha milik daerah. Kemudian yang kedua ya, ini terkait dengan rasio aset produktif versus aset tidur, jadi optimalisasi dari aset itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang harus diumumkan ke publik adalah terkait dengan laba. Jadi peningkatan dividen ya atau kontribusi ke PAD-nya seperti apa, ROA dan ROE-nya per BUMD itu seperti apa juga kan begitu, termasuk juga kaitan dengan layanan. Layanan ini ya unsurnya adalah waktu dan kualitas dari pelayanan, bukan cuma laba belaka. Dan nah ini terkait dengan birokrasi, pemangkasan rantai anak cucu BUMD. Nah ini seperti targetnya memangkas rantai anak hingga cicit agar lebih efisien. Jadi dengan kata lain, keberhasilan harus diukur dari perubahan kinerja, bukan dari keberhasilan mendirikan holding itu sendiri. Lalu yang ketiga, risiko BUMD sehat menanggung BUMD sakit. Ini bagaimana mencegahnya? Nah, ini sebenarnya adalah sebuah khawatiran yang paling valid begitu. Karena ada 37 badan usaha milik daerah dengan kesehatan yang berbeda-beda. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Secara kebijakan publik, ya, pencegahan harus satu, disebut dengan selective consolidation. Tidak semua masuk sekaligus. Naskah akademik sendiri menawarkan seleksi. Jadi tidak otomatis semua BUMD masuk holding. Yang kedua, itu disebut dengan ring fencing. Jadi BUMD sehat dan tidak sehat dipisahkan portofolionya. Ya, yang sehat konsolidasi dulu, yang sakit direstrukturisasi dulu baru masuk. Kemudian Yang berikutnya yaitu larangan cross subsidi tanpa persetujuan DPRD. Jadi dividen BUMD sehat tidak boleh dipakai untuk menutupi rugi BUMD bermasalah tanpa audit terbuka. Nah, kemudian dana talangan APBD itu harus dihentikan sesuai dengan arahan gubernur, ya, bahwa 90% pendapatan BUMD harus disetor ke kas daerah. Artinya dia tidak boleh diparkir untuk investasi yang tidak jelas. Kemudian yang nomor 4, seberapa penting keterbukaan bisnis plan? Nah, di mata saya ini sangat penting. Dan ini titik lemah sekarang. Kritik pertama dari saya adalah tujuan membentuk holding ini minta modal misalnya 500 miliar. Tetapi peruntukannya tidak jelas begitu. Ya, Raperda menetapkan modal dasar 500 miliar dan modal awal 125 miliar tanpa dasar perhitungan yang jelas. Nah, ini bagaimana? Nah, oleh sebab itu kemudian transparansi yang harus dihadirkan atas semua itu berupa 1. BUMD, mana portofolio awal, berapa valuasi saham atau aset yang dialihkan. Kemudian rincian penggunaan 500 miliar itu untuk apa? Untuk apakah untuk restrukturisasi, apakah untuk modal kerja atau investasi baru? Ini harus diperjelas. Kemudian yang berikutnya adalah studi kelayakan, feasibility study dari BA Center yang katanya sudah ada. Dan ini harus dibuka kepada publik. Dan kemudian proyeksi dividen dan skenario rugi itu harus dipetakan. Ya, karena modal dari APBD publik berhak tahu dong. Ya, karena publik itu salah satu dari unsur ya pendapatan dari pajak ya yang dimasukkan dalam struktur postur APBD itu sendiri. Kemudian yang kelima, keseimbangan bisnis dan pelayanan publik seperti apa? Nah, memang ini adalah dilema holding begitu. Di satu sisi disuruh cetak laba yang tinggi, di sisi lain BUMD punya mandat layanan. Ya, ini kan ini berkaitan dengan service quality ya. Solusinya seperti apa? Nah, solusinya menurut saya adalah klasterisasi. Jangan samakan BUMD keuangan dan non-keuangan. Dari 28 sektor keuangan dan 9 non-keuangan karakternya berbeda. Bank BJB saja dikecualikan karena karakter regulasinya yang berbeda. Artinya pendekatan harus sifatnya sektoral, tidak bisa satu pola. Nah, kan itu seperti itu ya. Kemudian yang keenam, memastikan keuntungan kembali. Jadi manfaat publik ini seperti apa? Nah, karena Pemprov berjanji begitu laba meningkat bisa mendorong perekonomian daerah dan layanan yang terbaik. Untuk itu harus ada keyword ya. Coba bagaimana cara menguncinya? Ya, yaitu 1 menurut saya, aturan 90% disetor ke kas daerah harus jadi perda, bukan hanya statement belaka. Kemudian yang disebut dengan earmarking, ya dividen BUMD di APBD ditandai ya untuk belanja layanan dasar, misalnya terkait dengan sektor pendidikan atau kesehatan begitu. Dan kemudian audit publik tahunan itu harus dilakukan begitu ya. Untuk apa? Ya, untuk lebih sehat lagi, untuk lebih tahu lagi publik ya terkait dengan bagaimana BPK itu melaksanakan audit itu sendiri, termasuk juga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD begitu. Lalu yang ketujuh, apakah efisiensi berpotensi berdampak ke harga atau kualitas layanan? Nah, di mata saya berpotensi iya, jika efisiensi dimaknai sebagai biaya semacam apa ya, pemotokan biaya pelayanan, risiko ya, risikonya pasti ada kan, tarif naik, kemudian layanan dipersempit untuk kejar laba. Makanya kemudian ya efisiensi korporasi itu ya harus ditekankan ya. Jadi bukannya efisiensi tapi efisiensi korporasi. Jadi pemangkasan jabatan komisaris ini ya atau direksi yang berlebihan ya, yang tidak efisien kan ya, kemudian termasuk juga anak-anak perusahaannya ya. Seperti yang disampaikan gubernur ya, bahwa tidak akan ada lagi struktur direktur dan komisaris dalam jumlah yang besar. Ya, bukan efisiensi dengan menaikkan harga ke konsumen, tetapi pemangkasan dari struktur direktur dan komisaris itu sendiri. Yang kedelapan, nih yang terkait dengan apakah yang perlu dicermati masyarakat dan upaya mengawalnya seperti apa? Nah, di mata saya yang perlu dicermati adalah satu, CEO harus profesional, bukan politis. Ya, DPRD sendiri minta CEO punya jaringan internasional, ada networking begitu ya, ada kecakapan, ada kompetensi yang jelas ya, dengan apa yang terstruktur dan terukur begitu ya. Kemudian yang kedua, nah ya di mata saya, ini yang harus dicermati, jangan jadilah ya dan antara versi formalitas saja. Harus ada reformasi tata kelola yang profesional, transparan, dan sehat. Kemudian yang ketiga, risiko sentralisasi keputusan. Nah, jadi transparansi dan tata kelola harus lebih kuat dan begitu. Nah, kemudian apa yang menjadi upaya untuk mengawalnya? Satu, nah kita mendorong DPRD untuk membuka naskah akademik dan visibility study Sanggabuana itu sendiri. Yang kedua, kawal pansus 18 yang sedang membahas Ranperda Holding. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, upaya mengawal itu adalah mendorong adanya dashboard publik kinerja BUMD per semester. Dan nah, last but not least-nya adalah libatkan ombudsman dan masyarakat sipil dalam seleksi direksi Sanggabuana itu sendiri melalui seleksi yang terbuka. Demikian dari saya, Deden Ramdan, Universitas Pasundan, Fusikum Manapsipitikoloh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat MK, itu dia sudut pandang yang disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Bapak Dr. Deden Ramdan, MSI CICP DBA, selaku pengamat komunikasi publik, kebijakan publik juga Universitas Pasundan ya. Ada banyak sekali sebetulnya ya sahabat DAFA, PR dan juga yang bisa juga kita kawal sebagai masyarakat ternyata. Termasuk juga mendorong untuk hadirnya dashboard publik tadi ya, agar masyarakat juga bisa mengawal hadirnya Sanggabuana ini yang kalau tadi disebutkan mirip Danantara ternyata ya sahabat DAFA.
2: Iya, benar sekali sahabat Syifran, juga sahabat MK, tentunya terkait dengan adanya hal tersebut, ini pun juga perlu sama-sama juga kembali dicermati begitu, berkaitan juga dengan efisiensi, di mana efisiensi yang dimaksud tersebut seperti yang sudah disampaikan juga berkaitan dengan efisiensi korporasi, terkait dengan pemangkasan jabatan komisaris, kemudian juga ataupun direksi begitu, bahkan juga anak-anak perusahaan ya sahabat Syifa, seperti juga disampaikan bahwa oleh Gubernur Jawa Barat ini disampaikan tidak ada lagi terkait dengan struktur-struktur direktur ataupun juga komisaris dalam jumlah yang cukup besar begitu, sehingga dengan dihadirkannya holding tersebut dapat memangkas efisiensi dan juga bisa berdampak juga kepada masyarakat ya sahabat Syifa.
1: Betul sahabat Dafa, karena tadi ada beberapa klaster yang ternyata berbeda persoalannya, dari segi kualitas juga ada yang sehat, kurang sehat, bahkan sakit dan tidak aktif ya kalau dari segi BUMD-nya sendiri. Dan terima kasih sahabat Mahadi, ini juga sudah menyampaikan sudut pandangnya. Kalau sahabat Mahadi berpandangan setuju kalau digabungkan, karena konsolidasi holding melalui Sanggabuana ini dianggap positif ya dari sahabat Mahadi untuk merampingkan tata kelola BUMD Jawa Barat, bisa juga untuk sebagai mempermudah restrukturisasi unit usaha yang kurang sehat di Jawa Barat serta mengoptimalkan sinergi aset daerah. Harapannya tadi ya, kejelasan bisnis plan, transparansi alokasi modalnya juga serta pengawasan manajemen yang ketat ini bisa dihadirkan kalau benar-benar hadir tadi Sanggabuana atau holding dari para BUMD tersebut. Nah, terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi sudut pandangnya juga. Ini menurut sahabat Mahadi disampaikan Harapannya ini yang menjadi prioritas yaitu bisa menyehatkan BUMD bermasalah, juga mengoptimalkan aset daerah dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat juga. Terima kasih sudah berbagi. Ada Ibu Juwita, sahabat Dede, dan juga sahabat Nisa yang berbagi juga melalui polling ya. Menyapa kembali sahabat Mahadi di polling juga. Terima kasih sahabat Dava sudah menemani diskusi di pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Kita kawal bersama ya sahabat TMK, karena mudah-mudahan dengan hadirnya holding ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya juga bagi masyarakat di Jawa Barat untuk bisa menikmati hasil dari pajaknya itu sendiri ya, dari keuntungan yang dihadirkan ya sahabat Dava. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia sahabat MK perbincangan kita dalam segmen Sudut Pandang, dan kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini dalam segmen berikutnya, segmen Bincang Kesehatan. Kita akan berbincang seputar gangguan pernafasan dalam sudut pandang holistik seperti apa, bersama dengan praktisi Rumah Sehat ABIU, Sinsei Wiwiwiatsih, CAHTM. Sesaat lagi setelah kita simak sebuah pesan AA berikut ini.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam,

0: Umar dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
1: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

0: dipersembahkan oleh DT Peduli Sahabat MK. Kita akan mulai berbincang kembali bersama dengan Sinse Wiwiatsih CHTM selaku praktisi Rumah Sehat ABIU di pagi hari ini berkaitan dengan gangguan pernafasan dalam sudut pandang holistik. Anda juga silakan bisa ikut bergabung berdiskusi, apakah mungkin di antara keluarga Anda, tetangga atau kenalan Sahabat MK ada yang memiliki persoalan berkaitan dengan pernafasan. Silakan bisa sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena kita ingat beberapa waktu kebelakang ini sempat ramai juga ya, adanya kasus ISPA yang meningkat ataupun juga sakit-sakit yang seperti asma Sahabat MK berkaitan dengan jalur pernafasan ini. Dan langsung saja kita akan bahas. Alhamdulillah sudah terhubung juga bersama dengan Sinse Wiwi di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Sinse?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya ini, Sinse ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini semangatnya juga menular pada Sahabat MK yang sedang menyimak di pagi hari ini. Karena ini juga berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan. Nafas yang, Masya Allah, Sinse kalau sudah diangkat ini baru kerasa nikmatnya luar biasa, Sinse. Ya, dan ini, kan. Masya Allah, Sinse, gangguan pernafasan itu sebetulnya ada apa saja sih, Sinse? Kita langsung diskusi saja, Sinse. Silahkan, Sinse.
1: Ya, baik ya sahabat semua. Ya, mudah-mudahan tidak terpapar ya dengan gangguan pernafasan ini gitu ya. Memang seperti kita ketahui nih, akhir-akhir ini kan sedang marak gitu ya berita tentang gangguan pernafasan. Ya, ISPA, ada batuk terus gitu, tenggorokan sakit gitu ya, dan lain-lain. Yang itu memang terkait dengan apa namanya kondisi iklim kita sekarang ya. Adanya kebakaran hutan dan lahan gitu ya kemarin itu. Kemudian disusul lagi dengan meletusnya gunung ya, itu juga sangat berpengaruh karena debu-debu yang berterbangannya itu terutama di wilayah sekitar tentunya gitu ya, tapi lumayan jauh itu ya, radiusnya tuh lumayan gitu sampai berkilo-kilo seperti itu, jadi beberapa kota yang di sekitarnya pun terpapar. Nah seperti itu ya, memang kondisi ini perlu perhatian khusus gitu ya, terutama untuk yang bayi, anak-anak gitu ya, lansia gitu, dan kebanyakan yang memang antibodinya juga lemah seperti itu ya. Ini memang sampai Kementerian Kesehatan juga kemarin juga kan melaporkan ya ada peningkatan ISPA itu ya, terutama memang di wilayah yang terdampak kebakaran tadi yang di Kalimantan gitu ya. Kebetulan ada juga kawan-kawan saya yang di sana gitu ya, sampai keluar rumah tuh ya pada nggak berani gitu ya, kalau nggak terpaksa sekali ya perlindungannya memang harus benar-benar gitu, karena memang sangat ini apa namanya menusuk gitu ya, jadi katanya bukan hanya ke nafas tapi juga ke mata gitu ya, ke mata jadi perih, ke kulit juga pada gatel-gatel gitu kan ya, jadi memang dampaknya itu luar biasa. Nah pertanyaannya, mengapa gangguan pernafasan ini menjadi suatu hal yang penting nih yang harus kita perhatikan gitu ya. Ya kita tahu sendiri, karena nafas itu kan kehidupan, betul nggak?
0: Betul.
1: Ya, jadi kalau kita sudah tidak bernafas berarti sudah tidak ada kehidupan tentunya, seperti itu ya. Nah pernafasan ini salah satu bagian tubuh yang memang langsung berhubungan

0: hubungan dengan lingkungan ya, dengan udara tentunya. Kita bernafas menghirup udara. Nah, setiap waktu kan ya, itu tidak ada istirahatnya gitu intinya. Nah, kalau udara yang masuk yang membawa debu, kemudian asap atau zat yang berbahaya lainnya, ya tentu saja sistem pernafasan kita ini yang pertama kali berhadapan dengan paparan tersebut ya. Jadi yang apa pertama kali kena gitu intinya seperti itu ya. Ketika kualitas udaranya menurun, nah pasti hal itu langsung berdampak pada pernafasan ya. Tubuh memang apa namanya? Terutama pernafasan itu bisa juga berdampak pada apa selain tadi pernafasan pada mata, pada kulit gitu ya. Nanti bisa terus sampai bahkan masuk ke organ-organ dalam lainnya, apalagi terkait dengan paparan dari vulkanik itu ya, karena partikelnya sangat halus, lembut gitu ya. Konon kabarnya itu lebih kecil dari sehelai rambut kita gitu, kebayang ya. Itu jadi halus sekali gitu kan intinya. Sedangkan kita sehari-hari intinya kan tidak mungkin berkurung diri terus gitu ya di dalam rumah gitu lagi, memang risikonya sangat luar biasa ya, terutama memang di kota sekitar. Nah, ini tentunya kalau untuk yang seperti ini kita tidak bisa menganggap sama dengan cuma oh sekadar masuk angin atau mungkin salah makan gitu ya. Kalau ini memang serangannya serangan akut ya, artinya yang tiba-tiba yang memang itu dikarenakan polutan gitu ya dari udara itu tersebut gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang merasakan gejala-gejala kayak batuk, sesak, nyeri tenggorokan seperti itu, memang pertanyaannya tidak bisa langsung ini obatnya apa ya. Nah, tidak bisa seperti itu ya, karena memang harus melalui pemeriksaan atau diagnosis ya. Jadi tidak bertanya apa obatnya, nah tidak, tapi lebih didahului dengan pertanyaan apa nih penyebab batuknya gitu ya. Apakah karena memang terpapar asap atau polutan tadi, atau memang cuaca yang sangat buruk, atau kurang tidur, atau pada sering kelelahan, atau mungkin pola makan yang keliru, atau bahkan menyimpan kesedihan. Nah ya, itu berpengaruh gitu loh ya. Jadi memang tidak serta-merta wah karena memang lagi ini kali nih efek gunung berapi nih. Nah, nggak semua juga gitu ya, apalagi kalau jauh gitu intinya seperti itu. Nah, yang perlu butuh perlindungan ekstra pastinya tadi ya sudah yang saya sempat sebut tadi ya, tadi anak-anak gitu ya, bayi terutama, lansia, dan orang-orang yang kiranya punya aktivitas kegiatan itu yang sangat padat gitu ya, jadi menguras energi, itu memang perlu ekstra. Maka perlu menggunakan perlindungan tentunya ya, solusinya seperti itu ya, pakai masker mungkin ya, kemudian kuatkan antibodi dari pola makan ya, kemudian tidak sering keluar rumah kalau memang tidak perlu gitu ya. Nah, mungkin itu sekitar apa namanya secara umumnya gitu ya. Nah, nanti kalau secara holistik ya, nah itu kita bisa memikirkan juga masalah kondisi ya di masyarakat itu. Mengapa respon tubuh itu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya gitu ya. Jadi ada yang sama-sama di wilayah yang sama, tapi terkadang yang satu terpapar, yang satu tidak. Nah, itu faktor apa gitu loh ya. Itu jadi memang kalau secara holistik ini memang harus digali lebih dalam lagi, menyeluruh, lebih kepada akar persoalannya seperti itu ya. Jadi harus perhatikan kondisi setiap orang itu berbeda dari sindrom tubuhnya ya. Apakah cenderung dia sifat tubuhnya itu lebih ke lembab dingin atau ke lembab panas atau panas kering atau ke dingin kering ya, seperti yang sudah sering kita bahas. Nah, untuk yang biasanya ya tubuh-tubuh yang cenderung dia itu lembab ya, nah itu biasanya lebih rentan. Kenapa? Karena sifat lembab itu dia mengikat ya, mengikat dalam artian mudah mengikat paparan udara ya yang dari luar seperti itu. Nah, untuk kemudian dia tarik ke dalam gitu. Jadi lebih apa namanya, seperti musim COVID, ingat ya. Musim COVID seperti itu. Rata-rata yang terpapar positif gitu ya, itu kondisi-kondisi tubuh yang lembabnya dominan gitu ya, karena tadi sifat lembab itu sifatnya mengikat gitu ya. Ya, bahkan kalau misalkan lagi musim angin gitu ya. Nah, kalau tipenya lembab, kemudian sering terpapar, nah itu bisa meresap angin masuk, jadi terkenalah dampak dari masuk angin, misalkan mungkin diare gitu ya, ada juga yang sampai pusing-pusing. Nah, batuk-batuk juga sama seperti itu ya. Nah, mungkin kita tidak banyak yang dibahas sebetulnya, nanti supaya saya mau beri kesempatan banyak kepada sahabat MD untuk bertanya ya, dari kemarin-kemarin itu sering sekali nggak kebagian waktu gitu kan ya. Nah, jadi sedikit lagi ya. Jadi kalau secara holistik, organ yang bertanggung jawab pada pernafasan itu organ apa? Masih ingat, sahabat Siva?
1: Paru-paru ya, dokter.
0: Nah, paru-paru ya. Nah, paru-paru itu adalah organ yang paling manja ya, di antara organ-organ lainnya, organ yang paling manja. Artinya apa? Dia mudah sekali terpapar faktor dari luar gitu ya. Itu sebabnya kenapa kalau apa cuaca berubah, pergantian musim misalkan ya, atau misalkan kondisinya apa di luar sana iklim memang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, itu sangat-sangat mudah terpapar. Sedangkan paru-paru itu sendiri dia punya fungsi menguasai jalur pernafasan, dia menguasai energi tubuh kita gitu ya. Dia menguasai kulit kita gitu ya, dan dia menguasai emosi kesedihan gitu ya. Jadi secara holistik dampaknya banyak gitu ya, nggak sekedar dia batuk, dia sesak nafas ya, atau apapun gitu ya, intinya seperti itu. Nah, makanya kalau secara holistik itu kita cari akar masalahnya nih. Kalau ada gejala tadi seperti apa, gangguan-gangguan pernafasan tersebut, nah harus kita cari akar persoalannya ada di mana ya. Apakah benar ini karena terpapar dengan udara saat ini misalkan ya, atau mungkin karena memang sering begadang ya, sering terpapar angin malam begitu, atau mungkin tadi salah pola makannya ya. Kenapa kaitannya pola makan ke paru-paru, coba pertanyaannya ya. Jadi begini, mungkin beberapa sahabat yang pernah menyimak saya pernah bahas bahwasanya di holistik itu ya ada hubungan antar organ. Nah, hubungan ibu dan anak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bertanya, kalau paru-paru posisinya sebagai anak, maka dia anak dari organ apa? Nah, dia anak dari organ limpa lambung gitu. Nah, berarti kalau mau menguatkan anaknya harus kuatkan ibunya, atau sebaliknya, kalau ibunya lemah pasti anaknya ikut lemah gitu ya bahasanya. Nah, sekarang kaitannya, kalau limpa lambung itu karena dia pusat pintu masuknya ya, asupan-asupan kita makan, minum, kan dicernanya memang di limpa lambung ya. Mungkin masih ingat ya, limpa itu organ yang padat, yang itu ibaratnya dia sebagai kompor kita. Kemudian lambungnya itu sebagai wadah, sebagai pancinya gitu ya. Terus kita makan minum, masuknya kan ke panci ini. Nah, kemudian dimasaklah di sana ya, tentunya dengan bantuan api ginjal ya, di dalam tubuh kita itu ada. Nah, dimasak di sana, kalau berhasil mateng, artinya komponnya baik-baik saja gitu ya, si limpanya sehat fungsinya, tentu saja makanan-makanan ini berhasil ditransformasi menjadi nutrisi darah, energi, dan antibodi ya gitu ya. Nah, otomatis kalau si limpa lambung ini kuat, dia berhasil membentuk nutrisi tadi, energi tadi, maka otomatis anaknya limpa lambung tadi organ apa?
1: Paru-paru
0: ya. Paru-paru berpasangan juga dengan usus besar. Nah, seperti itu, otomatis maka ini akan sangat menolong ketika sudah terlanjur mengalami gangguan di masalah paru-paru, baik itu pernafasannya kah, atau lemah, letih, lesu ya, dan lain-lain itu, atau gangguan kulit. Nah, harus dipastikan, nah ini si ibunya harus kuat, jangan lemah gitu artinya ya. Jadi kita atasi perbaikannya, pengobatannya untuk paru-parunya, tapi sambil dijaga jangan sampai faktor yang akan kembali melemahkannya itu masuk, yang biasanya dari pola makan yang pertama, kemudian memang perlindungan dari cuaca kalau sedang buruk, kemudian yang ketiga menjaga kestabilan emosi gitu ya, tadi terutama yang kesedihan. Jadi kesedihan itu memang tidak boleh terlalu berlarut-larut ya, gitu ya, harus segera kita cari caranya bagaimana supaya bisa stabil lagi. Berarti lawannya sedih itu apa? Kebahagiaan ya. Jadi carilah hal-hal yang berbahagia. Nah, gitu ya. Jadi itu bisa, gimana caranya, kata sahabat M gitu ya, orang lagi sakit suruh happy gimana caranya gitu ya. Nah, sebenarnya hal pertama yang bisa gitu ya membuat membangkitkan kita bisa happy itu sebenarnya rasa syukur. Nah, itu ya. Jadi rasa syukur dulu nih. Ya Allah, alhamdulillah Kau ujikan aku dengan penyakit ini. Insya Allah ini ada hikmahnya buatku, penggugur dosa gitu ya. Intinya seperti itu ya. Hamba ikhlas ya Allah menerima ini, hamba pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Nah, gitu ya. Sambil dicarikan apa dijalankan ikhtiarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kaitannya sama pola makan ini juga utama juga nih masalahnya tadi ya. Jadi ada hubungan ibu dan anak antar organ gitu, dan kemudian selanjutnya bisa juga mengelola emosinya. Mungkin itu. Kalau misalnya mau dijeda silakan ya. Nanti kita bisa lanjut sedikit lagi kemudian pertanyaan. Ya,
1: silakan. Alhamdulillah, terima kasih Sensei nih sebagai pembuka ya. Nampaknya kita memang harus jeda terlebih dahulu Sensei sebelum nanti menyapa sahabat MK. Sudah ada beberapa yang masuk untuk diskusi begitu Sensei. Dan yeah, silahkan sahabat MG yang ingin menyampaikan atensi bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Kita jeda terlebih dahulu Sensei dan juga sahabat MG. Tetap bersama kami di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, menjadi orang tua bukan hanya tentang menantikan kehadiran si kecil, tapi juga tentang mempersiapkan diri bersama menyambut momen persalinan, karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu, tapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, Klinik Utama Jasmine MK Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak fase kehamilan dan persalinan dalam perayaan milad ke-11 Klinik Utama Jasmine MK Medica. Akan ada kelas ayah eksklusif, peran ayah dan keluarga dalam kehamilan dan persalinan bersama Dr. Angga Perdana Kusumah, MRS, Direktur Klinik Utama Jasmine MK Medica, sekaligus co-founder Sekolah Ibu Hamil dan ayah dari 4 orang anak. Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Rahmadani Eskap untuk menenangkan pikiran dan tubuh serta melatih pernafasan dalam persiapan persalinan. Tidak ketinggalan, ada juga talk show menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital bersama Dr. Afiasti Pratiwi Andayani, SPOG, selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan, sekaligus founder Sekolah Ibu Hamil. Dan yang paling spesial, akan ada launching platform sekolahibuhamil.id, sekaligus Sekolah Ibu Hamil batch ke-5 dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya, hari Ahad 20 September 2026, jam 6.30 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Barat di Nara Park Cimbeluit, Bandung. Informasi dan pendaftaran silakan Anda bisa hubungi 0812-9234-2188, 0812-9234-2188. Jasmine Maternity Fest 2026, ready to birth, ready together.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh, loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK, kita akan kembali melanjutkan perbincangan persoalan dengan gangguan pernafasan dalam sudut pandang holistik. Karena kalau bernafas ini biasanya organ paru-paru, tapi ternyata ada hubungannya juga sahabat MK dengan limpa lambung. Nah, seperti apa kemudian hubungannya dan apa hal yang perlu diperhatikan? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasannya bersama dengan praktisi Rumah Sehat ABIU Sinse Wiwiatsih CAHTM. Anda pun juga silakan bisa bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda berdiskusi di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Dan bismillah, izin Sinse, kita sambung kembali ya diskusinya di termin yang kedua. Ini ada yang perlu dilanjutkan kembali sedikit ya Sinse, silakan.
1: Ya, baik-baik ya. Tadi terkait kita sedang hubungan istimewa nih ya, paru-paru dan limpa lambung ya, hubungan ibu dan anak tentunya. Nah, tadi kita bahas nih kenapa dengan limpa lambung, karena tadi secara singkatnya terkait dengan pola makan ya, karena betul, di limpa lambung itu yang memproses sistem cerna kita, artinya dia yang merubah makanan kita untuk menjadi darah, energi, dan antibody. Demikian juga kalau misalkan ada banyak patogen-patogen dari makanan itu yang sifatnya lembab dominan, yang sifatnya itu dia mencetus terbentuknya lendir atau dahak ya. Nah, itu ya. Jadi kalau diproduksinya makanan-makanan lembab itu masuk di limpa lambung, dia terproses, kemudian dia berubah menjadi banyak lendir dan dahak, itu kelebihannya kan disimpan di paru-paru ya. Itu sebabnya kalau yang mengalami gangguan pernapasan, baik itu asma, baik itu batuk gitu ya, atau TB dan lain-lain, ketika dalam proses pengobatannya mengalami lama gitu ya untuk kesembuhannya, ini biasanya rata-rata ya yang kita periksa di klinik itu dari pola makan yang masih tetap keliru, nggak pas gitu ya. Artinya sudahlah tubuhnya itu over lembab ya, banyak lendir dan dahak gitu, tidak sekedar di paru, bahkan ada di seluruh jaringan dan pembuluh darah. Nah, itu tapi tetap makanan yang masuknya itu masih over lembab terus. Misalkan apa sih yang lembab-lembab itu, rata-rata orang bingung gitu ya. Apa sih makanan lembabnya gitu ya, padahal tiap hari dimakan tuh. Ya. Jadi apa sih? Nah, ciri-cirinya makanan lembab itu ya, ketika kita makan itu rasanya lengket. Ya, kebanyakan nempel-nempel di gigi misalkan. Ya, olahan tepung-tepungan misalkan, apa coklat, keju gitu ya. Kalau itu jadi berlebih, artinya kalau terlalu doyan kan biasanya sering tuh ya. Yeah. Mungkin kalau kita dalam kondisi apa namanya normal, baik-baik saja ya, konsumsi apapun is okay gitu ya, tapi tetap enggak berlebihan kan. Nah, langsung kita counter dengan yang sifatnya kering gitu, misalkan ya minuman-minuman rempahan yang sifatnya mengeringkan, membuang kelembapan. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi banyak sekali ya anak-anak misalkan tuh, ini batuknya udah 3 bulan loh enggak berhenti-berhenti gitu istilahnya. Ternyata begitu dicek ya, itu memang lendirnya banyak gitu, kapan mau berhenti kalau seperti itu ya. Prinsipnya kalau ada batuk atau mungkin bersin gitu ya, flu, mengeluarkan apa namanya ingus, bisa seperti itu, atau dahak, prinsipnya itu upaya tubuh untuk mengusir benda asing sebetulnya ya, batuk itu. Jadi kalau misalkan kok batuk ya, nah itu pasti ada benda asing lah. Benda asingnya apa gitu ya, bisa dari debu, bisa dari yang tadi ya lendir-lendir itu yang dari makanan, atau bisa partikel lain, polutan, asap, itu kan benda asing semua buat tubuh ya. Nah, otomatis, nah karena memang paru ini ya, ya tubuh kita ya luar biasa ya, sudah dikasih tugas nih gitu loh. Wah, ini nih dia kan pertahanan ya. Jadi paru-paru itu termasuk pertahanan luar kalau di pelajaran holistik. Artinya dia yang jadi tameng awal gitu ya, tapi sekaligus manja gitu ya. Karena memang enggak mudah terpapar ya dari udara luar. Makanya ketika si paru-paru ini lemah, dengan otomatis ya antibodi kita juga pasti lemah ya, pertahanan luarnya pasti lemah gitu loh. Ya, jadi kalau di pelajaran holistik tuh ada proses pembentukan energi dan darah gitu ya. Nah, itu ada tuh prosesnya. Jadi nanti kalau sudah diolah di sistem cerna, dia jadi nutrisi ya, nanti dia ketemu apa namanya dengan oksigen di paru-paru, itu dia bisa membentuk pertahanan dada. Yang kita sebut pertahanan dada itu pertahanan luar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau proses awal di pola makannya itu ya, di sistem cernanya itu memang sudah tidak bagus bahan-bahannya, itu otomatis gitu ya, jadi akhirnya tidak menghasilkan nutrisi darah yang cukup. Nanti dia lebih banyaknya asupan makannya lebih ke residunya yang pada akhirnya nanti dibuang lewat usus besar terus keluar menjadi feses gitu, seperti itu. Tapi nutrisi darah yang dibutuhkan tubuh kurang. Nah, itu penentunya adalah dari jenis yang makanan yang memang dikonsumsi gitu ya, seperti itu. Jadi nanti bisa dibedakan ya. Jadi kita memang harus membedakan makan kenyang, organ lapar gitu ya. Ya kita kenyang gitu. Tapi organnya lapar dalam artian tidak membentuk nutrisi darah yang dibutuhkan oleh organ-organ untuk bekerja. Loh kok bisa gitu? Ya ini sahabat MP kadang gitu ya. Ini nih kurang makan, misalkan diperiksa. Kurang makan, saya makan terus kok. Iya makan terus, tapi apa yang dimakannya? Ya pokoknya gak pernah kelaparan. Iya tapi apa yang dimakannya? Ya roti katanya gitu ya. Kalau misalkan gak sempet itu, misalkan bolu atau apalah, yang itu sebenarnya bukan yang dibutuhkan tubuh. Kita boleh kenyang gak tuh sahabat Siva? Kalau makan roti tawar misalkan satu bungkus nih sendirian, kenyang gak kira-kira?
2: Kenyang sih.
1: Kenyang, tapi apakah jadi darah?
2: Belum tentu.
1: Tidak, gitu ya. Nah itu ya, jadi sahabat MK dipahami ya gitu ya. Intinya kalau kita makan itu tujuan utamanya adalah memberikan nutrisi buat tubuh kita supaya kuat bekerja. Iya. Ya sama aja seperti kita mau berkendaraan, kita mau pakai kendaraan ini tentunya kita harus isi apanya?
2: Bensinnya.
1: Nah, seperti itu ya, isi bensinnya gitu. Akinya harus cukup ya. Airnya juga harus cukup. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ya, mungkin itu ya. Jadi untuk dipahami, jadi sebetulnya tidak ada penyakit yang seumur hidup ya. Ketika penyebabnya kita bisa tahu, kemudian kita hindari gitu. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi ini ya, terakhir mungkin ya, untuk antisipasi gitu ya, untuk antisipasi bagi juga yang belum terpapar gitu ya, dalam kondisi sehat-sehat gitu ya. Nah itu pencegahan lebih baik ya, sedia payung sebelum hujan. Maka perbaiki pola makan, cara makan yang mungkin sering kita bahas. Nanti mungkin sahabat MK di sini ada yang belum ya, baru pertama kali bergabung. Nah itu kita usahakan ketika makan supaya optimal hasil makanan kita itu bisa menjadi darah dan energi. Usahakan cara makannya pun benar. Gimana caranya? Jangan minum di dekat waktu makan ya. Kalau makan kita jumlahnya standar di satu piring ya, ukuran dewasa, itu minimal jarak 1 jam sebelum makan, 1 jam setelah makan, itu minum yang diperbolehkan gitu ya. Nah, selama makan usahakan tidak minum, kecuali bisa manfaatkan kuah sayur, itu berbeda, itu boleh gitu ya, berbeda. Nah, silakan di situ. Dan untuk karbohidrat, nasi itu kunyah sampai benar-benar lembut dia, sampai menjadi bubur kurang lebihnya di mulut baru ditelan. Bukan bubur di mangkok ya. Ya, jadi kalau bubur di mangkok itu memang kerja keras limpa lambung, maka kalau kita makan bubur usahakan kunyahnya walaupun sudah lembek gitu istilahnya ya, harus tetap kunyahnya itu ya. Jadi harus, karena apa? Kunyahan kita itu ibaratnya telepon, ngasih tahu dulu ke limpa lambung, ini karbo mau masuk. Kenapa begitu? Karena karbo itu memang yang lebih berat dicerna oleh sistem cerna kita, berbeda dengan protein. Kalau sahabat Siva mau makan daging, misalkan makan sate ya, itu langsung ditelan pun boleh gitu loh, kunyahnya cuma sebentar. Iya ya, kebayang nggak kalau harus dikunyah lembut juga, sakit gigi ya.
2: Iya.
1: Nah, seperti itu ya, kecuali mungkin kalau kita makannya sama ikan yang memang sudah lembut, kita bisa satukan dengan nasi ya, dikunyah bareng-bareng gitu. Nah, tapi kalau kebetulan yang daging perlu memang kunyahannya nggak bisa lama-lama ya, kita kasih cara nasi dulu dengan sayurnya misalkan ya, kita kunyah selembut mungkin. Nah, baru kemudian dagingnya boleh menyusul, beberapa kali kunyah langsung ditelan, itu boleh sekali. Nah, insya Allah ya, nanti setelah mempraktekan nanti akan terbiasa, insya Allah tidak berat ya. Nanti aduh kalau pedes gimana ya, itu tadi manfaatkan kuah sayur. Tapi kalau nggak ada sayur kuahnya nih, keringan semua gimana dong. Nah itu boleh ya, kalau sangat-sangat darurat itu bisa minum sedikit saja, artinya cuma satu teguk aja gitu ya. Nah itu cukup lah intinya. Nah kemudian juga kalau misalkan hari-hari di akhir makan itu wah belum terbiasa nih, mana mau meeting lagi nih sahabat Siva ya, di paling meeting kayaknya nggak enak deh, abis makan mulutnya masih nggak enak lah gitu ya. Nah itu boleh tiap abis makan bisa satu teguk saja tadi, kemudian kumur-kumur yang lama biar bersih, lalu telan, kemudian tahan ya, nanti kira-kira 1 jam ke depan baru minum. Kalau biasanya sering lupa ya pasang alarm aja gitu ya, selesai makan jam 1 siang, nah bunyikan jam 2 untuk pengingat, nah baru minum. Jadi minum yang banyak silakan di luar waktu makan ya. Batasannya, sarannya sampai jam 5 sore itu terakhir untuk minum yang banyak banget, itu terakhir. Ya kenapa? Masih jam piket organ ginjal ya. Nanti kalau di atas jam 7 malam usahakan tidak minum banyak lagi, karena ginjalnya sudah mau istirahat gitu ya. Jadi jangan dibebani, takut nanti malah beser, kemudian jadi terbangun terus seperti itu. Dan usahakan bisa minum dengan cara sunah ya, setiap kali minum itu per 3 teguk saja, kemudian dilepaskan dulu gelasnya, baru dilanjut lagi per 3 teguk, lepaskan lagi seperti itu ya. Mungkin dari sana ini nanti akan juga sangat membantu perbaikan sistem cerna. Memangnya apa yang terjadi ketika kita habis makan atau pada saat makan itu minum gitu loh, apa yang akan terjadi ya? Ini kan mengganggu sistem cerna tadi ya dalam bekerja. Akhirnya apa? Air putih pun yang masuk di dekat waktu makan tadi itu masuk ke pembuluh darah kita, langsung berubah jadi lendir gitu ya. Nah itulah yang akan nanti membuat ada penumpukan lemak-lemak visceral di perut kita, kemudian darah itu menjadi kental gitu ya, jadi sulit beredar, tidak lancar, akhirnya jadi apa, ada kebas, ada pegel-pegel, ada kesemutan. Nah ini biasanya tidak terpikirkan gitu ya. Nah tidak terpikirkan gitu apa gitu penyebabnya, tapi ternyata dari pola makan kita sendiri seperti itu. Dan ini penelitian juga ternyata sambil makan, sambil minum itu bisa memicu kelemahan fungsi limpa, bahkan bisa menjadi pemicu gula darah ya. Jadi diabetes itu bisa juga dipicu oleh kebiasaan makan sambil minum. Nah mungkin itu saja dulu ya.
2: Oke. Masya Allah. Alhamdulillah, siap Sensei, terima kasih, ini sebagai ilmu tambahannya ya. Dan sahabat MK ini sudah banyak yang bergabung juga Sensei, kita sambil langsung menyapa ya. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi, silahkan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kali ini kita sapa ada sahabat Astri dari Cikadut Sensei yang bertanya, apa biasanya kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua ketika menangani gangguan pernapasan anak di rumah, dan kapan sebaiknya dibawa ke klinik Sensei? Silahkan Sensei.
1: Ya, baik ya. Nah biasanya memang yang jadi persoalan itu apa nih yang paling cepat gitu ya, biasanya kan seperti itu. Nah emang kalau untuk masalah-masalah yang akut, misalkan wah udah seseknya banget gitu ya, intinya gitu, udah nyeri, pokoknya istilahnya darurat lah gitu ya, singkatnya tuh dalam kondisi-kondisi darurat, dan kemudian orang tua terbatas pengetahuan yang mengenai ini, nah otomatis segera untuk cari pertolongan pertama, berarti ke medis gitu ya, yang paling terdekat nih, mana nih ya, ada yang mungkin rumah sakit 24 jam seperti itu ya. Kalau yang sesak kan perlu mungkin bantuan oksigen ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi memang itu segera saja. Nah, kalau misalkan yang masih bisa ditangani, berarti kita juga bisa membedakan ini kondisi darurat atau bukan, kan seperti itu ya. Nah ini untuk bekal saja ya, saya kasih gambaran lah ya, seperti itu ya. Begini, kalau misalkan ya anak itu baru batuk-batuk, misalkan seperti itu ya, bersin-bersin, coba lihat lidahnya ya, coba lihat lidahnya. Kalau misalkan warnanya lebih cenderung ke pucat dan putih gitu ya, itu lebih ke dia, oh dia kedinginan nih, misalkan organ dalamnya yang dimaksud ya. Nah ini otomatis kan ada benda asing nih, bisa jadi ya, kalau misalkan ada angin barangkali, atau memang dicek lagi gitu, si dede tadi abis makan apa ya yang banyak, kira-kira nih hari ini apa nih, oh iya dia misalkan banyak makan coklat misalkan gitu ya, atau apapun yang sifatnya lembab, yang pada akhirnya membentuk lendir di dalam, kemudian paru-paru itu pengen mengusirnya, maka batuklah. Nah itu bisa dilihat ya, kalau lidahnya pucat putih kayak gitu berarti dia lebih cenderungnya ke lembab dan dingin. Maka bisa pertolongan pertamanya itu bikin ini aja, apa namanya, parut air kencur ya. Kencur sifatnya hangat, dia bisa peluruh dahak juga dan mengusir angin juga. Nah itu boleh ya diparut sejempol, itu diparut kasih air hangat sedikit gitu ya, nanti diperes-peres seperti bikin apa itu, bikin santan gitu ya, jadi diperes-peres, disaring, dapatkan airnya. Nah itu minumkan. Itu ya, itu kalau yang ringan biasanya insya Allah bisa tertolong ya, sebelum mungkin mungkinnya tengah malam atau mungkin pagi banget gitu ya, misalkan klinik kesehatan belum pada buka gitu ya. Nah yang bisa dilakukan di rumah seperti itu. Tapi nanti akan berbeda lagi ketika penampakannya beda, disertai misalkan nyeri banget gitu, bibirnya merah, lidahnya merah banget. Nah itu bisa jadi lebih cenderung kepanas kan. Nah gitu ya, jadi nanti kalau misalkan batuk-batuknya yang kayak seret banget kayak gitu, itu bisa diturunkan juga, itu radang dari apa namanya, jadi lebih kepanas, maka didinginkan dulu. Caranya pakai apa, misalkan bisa apa namanya tuh, biji selasih gitu ya, atau yang buat panas dalam tuh biasanya seperti itu, luhan kuo biasanya gitu ya, kalau yang misalkan ada di supermarket, atau mungkin ada yang ini juga bisa teh krisantinum. Nah itu yang bisa misalkan diperoleh di supermarket atau minimarket seperti itu ya. Tapi untuk kondisi yang akut daruratnya tuh kayak nyeri banget, sesek banget, sulit bernafas, nah segeralah gitu ya, udah enggak ABCD gitu ya, langsung aja dibawa ke medis gitu ya. Oke, mungkin seperti itu.
2: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Sinse untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa juga, ada ibu yang sudah mengirimkan foto lidah juga Sinse. Kali ini kita sapa, ada sahabat MG, ini menyampaikan ya, Ibu Rus di Garut. Usianya sudah 60-an tahun nih Sinse, dan juga disampaikan bahwasannya setiap jam 9-an, kalau tidur jam 9 itu bangun jam 3, jadi untuk sholat malam. Kalau bangun lidahnya berasa kering Sinse, terus ada dahak dan yang sering ada di tenggorokan. Rada susah dikeluarkan ini Sinse, dahak di tenggorokannya. Cara mencegah supaya dahaknya ini hilang, makanan apa atau minuman apa yang baik begitu Sinse? Silahkan Sinse.
1: Ya baik, ya, mungkin tadi sempat dibahas juga tadi sedikit ya. Jadi kalau lembab dingin gitu, nah berarti lawannya apa lembab dingin? Panas kering. Dan kering, ya gitu ya. Jadi kita ngikutin sunatullah nih, hukum berpasangan ya, biar seimbang kembali, itu nanti baru sehat gitu, intinya seperti itu. Nah kalau yang lembab-lembab berarti kudu dikeringkan. Kalau yang kering-kering itu kebanyakan memang dari minuman rempahan kita di dapur. Ya itu ada. Ya misalkan apa? Yang panas kering sifatnya, jahe, lengkuas, kencur, kemudian ketumbar, sereh, kayu manis, ya kan ya. Nah itu yang sifatnya panas kering gitu, intinya seperti itu. Nah itu bisa diseimbangkan. Tapi memang ya biasanya ini tidak langsung menang begitu ya, langsung pergi gitu patogennya, kalau selama pemicu timbulnya dahak itu masih tetap masuk gitu loh. Jadi kalah perang ya. Jadi kan kita nggak mungkin juga tuh minum air jahe sampai seteko gitu ya, sampai banyak kan nggak mungkin kan gitu ya. Nah makanya bisa gitu di apa namanya, diatasi, tapi itu sifatnya memang sementara saat itu. Artinya kalau setelah itu kemudian kita makan lagi gitu ya, yang sifatnya akan menyetur sendiri lagi, kan jadi lagi, menumpuk lagi gitu ya. Nah biasanya kekuatan kita untuk minum rempahan itu dibandingin misalkan makan yang sifatnya lembab, misalkan kayak gorengan, kan kalau belum habis sepiring belum udahan ya, jadi kan pasti kalah, itu lebih banyak gitu. Apalagi kalau tidak olahraga ya. Jadi bagi yang tubuh-tubuhnya masih pada sehat gitu ya, intinya mah ya, itu ya silakan aja, oke gitu, silakan nikmati ya, itu selama itu halal dan thayyib ya, boleh-boleh aja ya. Tapi yang jadi persoalan tidak berlebihan dan segera diseimbangkan yang berlawanan sifatnya tadi. Kalau lembab dingin berarti panaskan, keringkan gitu kan. Tapi kalau misalkan terbalik, lembab panas gimana, ya udah berarti dikeringkan, didinginkan, kan begitu ya. Jadi kayak yang dingin kering emang apa ya, bisa jeruk nipis misalkan ya, itu teh mungkin, terus air kelapa. Nah tapi ini sangat jarang biasanya ya, rata-rata kan pada dingin gitu loh. Jadi kalau pada dingin apalagi di Bandung ya, yang sekitarnya juga makanannya banyak yang lembab, cuacanya dingin kan gitu. Jadi otomatis penanganannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing begitu ya. Ini ibu lidahnya di tengah-tengah tuh ada retakan loh ya, ini tandanya lambungnya panas ya, tapi limpanya dingin ini. Lambung panas dalam artinya gimana? Karena kurang mengunyah ketika makan nasi ya. Gitu ya, coba Ibu nanti dilatih supaya lambung tidak menjadi panas kalau makan yang ada karbohidratnya ya, nasi terutama. Upayakan kunyah selembut mungkin. Ya kalau mau dihitung sih 33 kali, tapi jangan kali sebentar stres ya. Ya usahakan aja udah dikunyah lembut, kayaknya udah jadi bubur nih di mulut. Oke, baru ditelan gitu ya. Itu caranya. Itu akan memperbaiki supaya lambungnya enggak panas. Biasanya kalau lambungnya panas itu cepat lapar, cepat tersinggung, biasanya kayak gitu ya. Jadi ngaruh juga nih ke ini kita, ke emosi kita. Seperti itu, Ibu.
2: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Sinse, tadi dari Ibu Rus di Garut ya. Dan kali ini kita menyapa di Bandung, ada Ibu Mirna. Kalau kondisi yang dimiliki ini lembab dingin Sinse, makanan apa saja yang harus dikonsumsi agar paru-parunya sehat Sinse?
1: Makan enak pastinya. Ya, coba perbanyak protein ya, yang bisa menambah darah terutama ya. Misalkan kalau lembab dingin kan udah pasti butuh yang panas yang utama ya kan. Mungkin bisa sate kambing, bisa mungkin sop iga gitu. Enak-enak aja makannya gitu ya. Yang penting tidak diselimuti dengan yang lembab lagi. Misalkan apa? Oh, masaknya dipakein tepung, dipakein santan, dikasih bumbu kacang. Jangan dulu kalau buat yang memang tipenya udah lembab gitu ya. Nah, itu ya, jadi nanti menyesuaikan aja. Jadi prinsipnya ya, kita semua makanan itu pada akhirnya jadi darah ya. Ketika apa? Ketika si organnya fungsinya memang normal gitu ya, tidak lemah gitu, intinya tadi limpa dan lambungnya itu dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Terus kemudian apa namanya, pola makannya itu memang istiqomah ya, maksudnya tidak memasukkan yang unsur-unsur lembab dominan gitu ya, memang dibenci sama organ limpa tadi gitu kan. Nah, kemudian istirahatnya juga cukup, enggak sering begadang gitu ya. Jadi kalau bisa enggak tidur di atas jam 11 malam, supaya apa? Supaya proses detoksnya tetap berlangsung gitu loh ya. Nanti jadi kan harus seimbang. Kalau yang masuk terus, tapi nanti untuk pengeluaran yang kurang gimana tuh? Ya kan jadi racun di dalam tubuh. Ya sulit BAB misalkan gitu ya. Pipis nggak lancar misalkan ya. Jadi semuanya memang sudah Allah apa namanya atur sedemikian rupa di tubuh kita itu. Ya memang ada sifat panas dingin lembab kering itu diseimbangkan. Kenapa? Jadi kalau sifat lembab panas itu dia lebih ke unsur penambah darah, kemudian yang dingin kering ada itu dalam upaya untuk pengeluaran, pembuangan ya, cara kerja organ gitu. Lembab dingin di dalam tubuh kita itu sebetulnya sebagai pelumas gitu kan. Kemudian ada panas kering itu sifatnya sebagai penyebar, distribusi cairan dan lain-lain. Seperti itu luar biasa Allah ciptakan tubuh kita ya. Tetapi yang kita harus jaga adalah keseimbangannya. Ketika sifat ini ada salah satu yang dominan, itu dipastikan pasti di tubuh kita sudah mulai ada keluhan ya, berupa penyakit. Nah, seperti itu. Ada lagi Teh?
2: Baik. Masya Allah, kali ini dari Subang Sinse yang bertanya berkaitan dengan aturan minum. Sinse, tadi kan sempat dijelaskan ya, minumnya 3 teguk sebelum makan, 1 jam atau setelah makan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau situasinya sedang makan sahur Sinse? Karena waktunya kan sangat sempit, sedangkan kita harus banyak minum untuk cadangan cairan di siang hari nanti supaya tidak dehidrasi. Ini seperti apa Sinse?
1: Baik ya, ini pernah kita bahas tuh dulu menjelang Ramadan kalau nggak salah ya. Nah, di sana kita pernah bahas. Jadi gini ya, kalau misalkan kita mau sahur, nah upayakan 1 jam sebelum makan sahur. Nah gitu kita udah bangun duluan nih, perumpamanya langsung di jam aja deh ya. Misalkan kita mau makan sahurnya itu jam 4 ya misalkan. Nah berarti di jam 3 itu kita sudah minum banyak di sana ya. Kalau misalkan oh mau ada buah nih, mau makan pisang dulu, itu di sana waktunya di jam 3 itu tadi. Atau mungkin oh harus konsumsi herbal nih, misalkan lagi ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah itu juga di sana di jam 3 tadi ya. Nah kemudian nanti setelah minum banyak di sana, kan berjarak ke jam 4 tuh masih ada waktu tuh. Nanti bisa mungkin sambil tilawah atau mungkin lanjut tahajudnya ya, seperti itu sampai akhirnya jam 4. Nah jam 4 itu baru kemudian kita makan ya. Kalau memang kan tiap orang beda ya, ada yang sahurnya harus pakai nasi, ada yang tidak. Ini kita umpamakan kalau harus makannya pakai nasi gitu ya. Nah, makan di sana, kemudian kunyah selembut mungkin itu nasi ya. Selesai, habis itu memang tidak langsung minum, kira-kira ada berapa menit lagi mau azan gitu ya. Jadi setelah selesai makan kita berdiri, berdiri kemudian berjalan di dalam rumah itu saja 40 langkah ya, minimalnya 40 langkah. Baru terakhir minum secukupnya ya, mungkin satu gelas gitu boleh ya, itu setelah apa namanya beberapa menit sebelum azan, jadi masih sempat gitu caranya. Kalau misalkan bangunnya kesiangan gimana, misalkan nggak jam 3, misalkan jam 3:30, nah berarti caranya minum yang di situ, minum yang banyak, setelah minum itu jalan-jalan dulu 40 langkah baru makan ya, baru makan sahur tadi. Terus itu bangun lagi, jalan-jalan lagi. Jadi dua kali jalan-jalannya. Gitu ya, bukan jalan-jalan ke mall. Maksudnya di dalam rumah gitu ya, di ruangan ya. Jadi jalan-jalan lagi 40 langkah, baru terakhir minum. Nah, kalau bukanya gimana kalau bukanya? Nah, kalau buka tinggal nanti apa namanya, misalkan dengan kurma, misalkan ya 3 buah. Nah, terus minum di situ ya. Nah, nanti ini karena mekanisme tubuh orang yang saum itu beda, maka walaupun belum berjarak 1 jam bisa makan, misalkan udah ditinggal sholat maghrib gitu loh ya, buka sekedarnya minum yang agak banyak di sana, kemudian aktivitas sholat maghrib, habis beres sholat maghrib baru makan. Nah, setelah makan besar itu tadi, sama upayakan kunyah lembut untuk nasinya tadi ya, udah selesai ceritanya. Nah, mungkin sebatas satu teguk aja untuk kumur-kumur, mulut kita bersih, selesai. Nah, di situ tahan, itu berlaku ya. Nanti minumnya 1 jam ke depan. Mungkin apa isa mungkin ya, habis beres isa gitu. Nah, baru minum di sana. Nah, seperti itu ya bedanya kalau lagi saum.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Sinsi atas jawabannya, dan kali ini kita harus jeda terlebih dahulu Sinsi sebelum menyapa kembali. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Ini sudah ada dari Ibu Utik di Yogyakarta juga yang menyampaikan atensi. Namun nampaknya sahabat MK, Insya Allah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Anda yang masih ingin ikut berdiskusi, berkonsultasi, silahkan kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-2241027. Sesaat lagi kami akan kembali menyapa Anda. Kita simak informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwa." bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam bincang kesehatan kali ini. Silakan Anda yang ingin ikut bergabung, berdiskusi, kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kali ini kita langsung sambung, Sinse, untuk atensi yang sudah masuk ya, karena ada banyak ternyata, Masya Allah. Ada dari Ibu Utik di Yogyakarta, Sinse, kali ini berbagi ya, pertanyaan, kalau ternyata ada orang yang punya riwayat sinusitis, Sinse, kemudian muncul gejala seperti batuk, pilek, atau hidung tidak nyaman ketika terpapar asap atau udara tertentu, apakah ini kemudian bisa merupakan reaksi alergi atau sebetulnya kambuhnya sinusitis bukan karena infeksi, Sinse, atau apa sebetulnya perbedaan alergi, sinusitis, dan juga infeksi tersebut di saluran pernafasan?
1: Ya, baik ya. Ini nggak ada foto lidahnya ya?
0: Tidak ada, Sinse, belum dikirimkan.
1: Ya, jadi memang kalau secara holistik ya, kalau secara umum itu yang penanganannya akan berbeda tergantung kalau sifat tubuhnya berbeda gitu ya. Jadi sinusitis juga ada dua nih, kalau di kita ya penanganannya beda ya, tipenya untuk yang lembab dingin sama yang panas tuh beda gitu ya. Dari pola makannya beda, misalkan butuh herbal-herbalnya beda gitu ya. Tapi pada prinsipnya, kalau sinusitis itu kan berarti sirkulasinya nggak lancar ya, makanya mampet gitu loh. Biasanya kan numpuk, akhirnya lama-lama numpuk, nggak pernah bisa dialirkan keluar, akhirnya dia membentuk massa gitu ya, kayak seperti ada polip ya gitu-gitu ya. Itu juga memang yang hal yang menyumbat. Nah biasanya ini dari akumulasi jangka panjang yang tidak bersihnya lendir ya di dalam letter T kita gitu ya, di hidung gitu ya, ke tenggorokan, ke telinga. Nah itu biasanya di situ, jadi menumpuk. Makanya rata-rata itu kalau yang sinusitisnya udah parah ya, kronis, itu biasanya mengeluarkan juga bau yang tak sedap gitu ya. Karena kenapa? Karena lama banget numpuk di sananya gitu ya. Biasanya kalau secara sederhananya, kalau kita mengalami mampet, yang namanya mampet, dia saya punya rumusan nih. Mampet itu sama dengan lendir plus angin. Nah, biasanya jadi gitu tuh ya. Kita lagi banyak lendir, kena serangan angin, nah mampet hasilnya gitu ya. Misalkan lagi udah capek-capek, entah habis makan apa, kita tertidur, nah tiba-tiba pas bangun, loh kok mampet nih hidung gitu kan ya. Nah, apalagi kalau posisi lagi tidurnya itu nggak pakai kos kaki ya, karena telapak kaki kita itu gerbang angin bawah. Angin itu mudah menyerang justru ketika kita lagi tidur ya, jadi telapak kakinya terbuka gitu kan ya. Nah itu bisa masuk pas lagi tubuh kita emang lagi lembab yang dominan nih, dari pagi, siang, sore tuh makannya lembab-lembab terus nih ceritanya. Nah akhirnya pas lagi tidur, udah deh dia narik tuh kan sifat lembab, ingat ya, apa sifatnya mengikat, jadi dia ngundang tuh yang dari luar masuk ke dalam gitu ya. Walaupun dia dalam kamar nyumput, tetap aja kalau angin mah ada gitu ya. Yeah. Jadi nah biasanya oh kan kita nggak keluar ya, iya, cuman tetap aja rasakan aja ya, kalau misal kurang yakin gitu coba walaupun tidur. Itu kan angin juga bisa masuk lewat ventilasi, kemudian lewat kolong pintu. Pasti kan nggak rapat banget kan, ada nah biasanya dari sana. Coba aja yang tidur di lantai, kalau nggak bangunnya masuk angin. Ya itu contohnya ya, seperti itu. Jadi memang itu ya, nanti kalau misalkan penanganannya memang jadi emang harus diperiksa dulu. Terus jadi kita bisa bedain loh ini penyebabnya dari mana gitu ya. Jadi udah jelas penyebabnya ya, akar masalahnya, baru kita bisa atasi. Tapi pada prinsipnya entah itu sinusitis, entah itu asma ya, entah itu apalagi TB dan lain-lain ya, berdasarkan lembabnya itu over lembab prinsipnya. Baik itu lembab panas atau lembab dingin, itu rata-rata seperti itu. Makanya penyakit ini bakalan awet, bisa menahun ketika pola makan kita nggak dirubah gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau tahu pola makannya bisa dirubah segera gitu ya, setelah tahu akar persoalan, itu sebentar aja, seminggu kelar maksimal, atau bahkan 3 hari, atau mungkin sebelum terjadi yang baru gejala aja dikit, nah langsung diatasi, udah besoknya nggak jadi sakit gitu ya.
0: Oke. Alhamdulillah, terima kasih Sinse tadi dari Yogyakarta ya, ada Ibu Utik. Kemudian kali ini bergabung ada Ibu Wina dengan mengirimkan foto lidah, Sinse. Keluhannya gatal-gatal seperti eksim. Nah, Pertanyaannya juga ini, kalau melihat kondisi lidah yang seperti itu, herba yang harus dikonsumsinya apa kira-kira, Sinse?
1: Baik ya, kalau dilihat lagi lidahnya, ini masuknya ke lembab dingin. Dan ini cukup lama nampak-nampaknya ya, karena lidahnya tipis gitu ya. Ini nggak doyan makan kayaknya ya, atau gimana? Soalnya ini nutrisi darahnya sangat kurang banget ya. Nah gitu, karena kalau nutrisi darah cukup, itu dia kan akan disebar ke seluruh sel tubuh, termasuk ke permukaan kulit gitu loh ya. Nah ini kaitannya dengan foto yang saya lihat ya, itu sudah apa pucet, kemudian ada selaputnya juga kelihatan itu ya, dan warnanya putih, itu memang cenderungnya ke lembab dingin. Udah gitu memang asupan yang dibutuhkan tubuh kurang prinsipnya. Coba perbanyak misalkan daging kambing gitu, daging sapi gitu ya, ati gitu ya. Ya selain makanan yang lain is okay, enggak apa-apa, cuma dalam artian yang ini yang tadi saya sebutin lebih dibutuhkan. Atau kalau mau lebih cepat lagi menambah darah yang cukup, itu kuning telur ayam kampung mentah atau telur bebek yang mentah gitu ya. Nah, itu dia akan membantu proses apa namanya produksi darah dan energi dalam waktu yang sangat singkat ya, biasanya jarak 15-20 menit itu sudah jadi darah. Itu prinsipnya ya. Jadi selain dari makanan harian ya, kalau butuh suplemen seperti ini caranya ya. Kemudian otomatis ya, kalau lembab dingin coba pola makannya langsung dirubah ya, yang lembab dingin nanti di stop dulu ya. Biasanya sebelum pakai obat pun ini bisa sembuh berangsur-angsur loh ya, dari pola makan saja itu bisa gitu ya. Nah, jadi gimana dong pola makannya? Tadi seperti kita sudah bahas, kalau lembab dingin, maka seimbangkan dengan yang sifatnya panas kering gitu ya. Bisa, oh saya mau pengen yang langsung ini deh, yang bentuknya kapsul, yang misalkan yang panas kering apa ya? Habatus sauda, itu panas kering sifatnya gitu ya. Walaupun dia memang herba tunggalan ya, nggak banyak gitu yang arah organnya, tapi cukup lah insya Allah dia kelimpah paru arahnya, afinitasnya bahan ini gitu ya. Jadi kalau untuk tapi siapa namanya,
0: Ibu Wina ya,
1: untuk Bu Wina, nah itu insya Allah cukup gitu. Tapi tentu saja sekali lagi yang utama rubah pola makannya gitu ya, ya. Karena ini juga berpengaruh nih, nggak sekedar ke kulit eksim sebenarnya. Jadi kalau misalkan Bu Finanya agak stres aja gitu ya, utuh semakin gatel loh asli. Ya pasti semakin gatel. Kenapa? Kalau ada stres di sana, otomatis lebih terkuras lagi darah yang ada dalam tubuh, semakin berkurang lagi. Ya. Jadi eksim itu bisa pemicunya satu, kurang darahnya. Yang kedua, lendirnya lebih over, lebih banyak kelembapannya. Nah, jadi ada lemak-lemak jahat gitu ya, lemak visceral itu selain di perut, dia ada namanya lemak subkutan, itu ada di bawah kulit gitu. Nah ini kalau udah over ya bisa terjadi gitu, entah itu eksim, entah lagi ada yang seperti korengan gitu ya. Nah itu karena dia lemak-lemak subkutannya banyak tuh di apa namanya, di lapisan bawah kulit gitu ya. Nah makanya nanti perbaikan pola makan ini akan sangat-sangat menolong gitu ya. Jadi nanti mau disalepin, mau dikasih obat apa, gak akan selesai. Percayalah, gak akan selesai ya, selama penyebabnya masih masuk terus yang sifatnya lembab-lembab itu tadi. Gitu ya Bu Wina ya. Oke.
0: Alhamdulillah, terima kasih Sinse. Dan kali ini ada dari Ibu Siti Mariam di Bandung, berkonsultasi soal anaknya dokter. Nah ini sudah mengirimkan foto lidah juga ya, foto lidah anaknya yang sudah 2

0: Iya. Nah, jumlah asupan darahnya kurang, makanya antibodinya lemah. Ini lembab tuh limpanya ya, ada kelokan di pinggir lidah. Nah, itu jadi nanti ibu, ini anandanya jangan dikasih yang lembab-lembab dulu ya. Misalkan kayak roti, kayak bolu-bolu. Entar dulu deh, jangan dikasih yang seperti itu ya. Terus susu sapi, jangan dulu ya. Jangan dulu dikasih susu sapi ya. Nah, kecuali kalau mau ini agak dingin dia soalnya. Nah, bisa pakai susu kambing, tapi itu pun mungkin harus dicampur dengan yang sifatnya agak kering. Jadi kalau di susu kambing dia itu sifatnya lembab panas ya. Tapi kan lembabnya ini ada juga loh ya. Nah, berarti caranya kurangin ke lembabannya ini dengan yang kering, misalkan susu kambingnya dicampur sama diseduhnya gitu ya, diseduh sama air jahe barengan gitu. Nah, itu meminimalkan kelembapan yang ada. Tapi kan sifatnya sama-sama panas gitu ya, yang dibutuhkan. Gitu. Terus nanti apa namanya, si adiknya ini karena emang dingin, berarti pas lagi tidur juga itu balurkan dulu seluruh tubuhnya dengan yang sifatnya hangat, kasih kos kaki ya. Sampai nanti dia berkeringat, bisa minumkan air jahe ya. Air jahe itu sifatnya ada diaforetik, bisa meluruhkan keringat. Nanti ketika keringatnya sudah keluar, maka demamnya akan turun gitu ya. Nanti ini segera aja, maksudnya kalau udah keringatnya keluar, langsung bajunya ganti, keringkan ya. Jadi kalau misalkan masih tetap baju itu, takutnya lembabnya masuk lagi ke dalam dari keringatnya ya. Nah, habis itu kalau misalkan si adenya mau sih, sebetulnya bisa dibuatkan kuning telur ayam kampung mentah itu satu, dikasih madu sedikit pakai sendok plastik ya, sesendok teh lah gitu, tapi sendoknya sendok plastik. Kemudian kasih air putih kira-kira 3 sendok bebek tadi itu ya. Nah, aduk selama 1 menitan ya. 1 menitan tuh patokannya ibu boleh sambil baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu saya udah hitung ternyata pas 1 menit ya. Nah, itu diminumkan. Kemudian boleh dibilas air putih lagi sedikit. Nah, itu insya Allah biasanya akan lebih cepat turunnya. Gitu ya. Itu pun kalau si dedenya mau ya. Biasanya kan, nah, ibu jangan bilang kalau itu telur mentah. Bisa bilang yang lain gitu ya. Jus ya, jus kuning aja gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Itu insya Allah bu bisa ya. Prinsipnya gitu. Kalau sudah berkeringat banyak, sudah stop, jangan kasih lagi air jahenya. Ya, gitu ya. Jadi hanya untuk sekedar mengeluarkan ininya aja keringat supaya demamnya turun. Jadi ini kemungkinan besar demamnya ini sebenarnya kena serangan angin, gitu ya. Kena serangan angin yang memang sekarang lagi ada persoalan seperti ini ya, cuacanya memang. Nah, kebetulan si adiknya lembab tubuhnya, makanya mudah banget nyerap si angin tadi masuk ke dalam. Ya, dia kelelahan juga bisa ya, banyak-banyak faktornya gitu intinya. Mungkin itu ya Bu ya, nanti kalau masih belum selesai mungkin ibu bisa kontak ke rumah sehat Abiu ya, begitu.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Sinse. Dan ini nampaknya menjadi atensi terakhir ya, dua sekaligus dari sahabat Rahmat di Bandung. Sinse, kalau orang tua sudah tidak punya gigi, ini bagaimana cara untuk mengunyah karbohidrat yang baik? Dan kemudian ada Ibu Dewi di Cimahi, ini berkaitan tidak sesak nafas, tapi kalau nafas terasa pendek terutama saat membaca Al-Quran. Nah, ini seperti apa Sinse? Sebagai penutup juga nampaknya Sinse.
0: Oh gitu ya. Padahal tadinya saya mau kasih bonus tuh.
1: Masya Allah.
0: Ya, nanti sekaligus menjawab ini boleh ya. Jadi apa tips yang bisa untuk melonggarkan gitu ya. Baik. Ya, jadi tadi ada dua pertanyaan kan berarti ya.
1: Iya.
0: Yang satu yang napas pendek, yang satu lagi
1: orang tua sudah tidak punya gigi Sinse untuk mengonsumsi karbohidrat, seperti apa mengunyahnya?
0: Baik ya. Jadi pada prinsipnya mengunyah itu nggak mesti ada gigi ya. Jadi kalau misalkan kayak bayi aja coba, misalkan baru berapa bulan, kan giginya belum komplit toh, tapi dia tetap ngunyah nggak? Ngunyah kan? Nah, jadi dengan menggerak-gerakan gitu istilahnya mulut kita gitu ya, dia kan akan hancur juga ya. Mungkin ya itu tadi, kalau misalkan yang sudah tidak punya gigi, mungkin nasinya agak dilembekin, tapi bukan berarti langsung ditelan. Itu sih catatan pentingnya. Catatan pentingnya ya bukan di soal sebenarnya nasi itu lembek atau tidak, bubur atau nasi, bukan itu sebetulnya. Tapi misalkan bubur pun yang masuk, please ada gerakan untuk telepon ya, telepon ke lambung itu dengan cara mengunyah, digerakin aja gitu walaupun nggak ada giginya. Itu cara nelpon gitu ya. Tuh kan kebayang nggak sama Siva, langsung praktekin, ngebayangin. Ya, jadi seperti itu ya.
1: Ya, Sensei.
0: Nah, nanti kalau untuk protein itu kan nggak apa namanya boleh tanpa dikunyah pun ya. Maka dibuatkan aja daging cincang atau dibuatkan sop yang pada dasarnya si airnya itu, air rebusan si dagingnya kan sudah

0: cukup mengandung si protein kan. Jadi boleh itu misalkan kalau cuma mau dikasih sama kuahnya aja gitu ya, atau dagingnya dicincang, itu is okay. Ya, kayak gitu. Atau misalkan kalau misalkan mau karbonya itu dari kentang. Nah, kentangnya juga kan bisa tuh dihancurin dari kotak-kotaknya kecil kayak gitu tuh, bisa aja ya. Jadi diusahakan seperti itu. Nah, buat kita yang misalkan kebetulan aduh males nih ngunyah-ngunyah lama nih misalkan, ya nggak apa-apa, nggak usah pakai karbohidrat, boleh boleh aja, mungkin cuma 3 sendok aja nasinya is okay, nggak masalah. Tapi proteinnya harus dilipat gandakan. Misalkan biasanya pakai karbo, misalkan ayam itu sepotong ya, yang letter L paha bengkok itu ya gitu. Nah, mungkin nanti kalau tanpa nasi berarti bisa jadi 3 potong gitu ya, atau satu ekor sendiri boleh tuh, yang ayam itu, ayam kecil itu ya, ayam pejantan. Nah, itu seperti itu ya prinsipnya. Jadi kalau males ngunyah gitu ya, kalau protein ya kebetulan boleh gitu ya, tanpa dikunyah lama-lama itu boleh banget ya. Memang ya subhanallah, sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Kalau kebayang nggak sih kalau protein harus dikunyah lembut juga, apa yang terjadi? Pada nyelip semua di gigi.
1: Iya,
0: ya seperti itu ya. Oke, baik, yang kedua tadi tentang napas pendek. Yang jelas kalau yang namanya pernafasan, penguasanya apa tadi, organ mana?
1: Paru-paru.
0: Paru. Nah, dia menguasai ya. Ketika energi parunya ini turun, otomatis ya gitu tadi ya, fungsinya menjadi tidak normal. Yang terjadi ya itu tadi, nafas pendek, cepat lelah, letih, lesu. Prinsipnya gitu ya, karena dia penguasa energi tubuh manusia. Gitu ya. Bicara banyak tuh capek banget ya, karena memang betul. Karena nah ini nih penyiar-penyiar nih, nih paru-parunya tuh. Ya, karena bicara banyak itu sangat melelahkan loh. Kalau buat yang energi parunya lemah, energi paru bisa lemah karena apa? Nah, bisa dari emosi kesedihan, bisa. Atau tadi ibunya paru-parunya lemah. Siapa tadi? Organ limpanya.
1: Limpa.
0: Ya, karena terlalu banyak makanan-makanan yang sifatnya lembab. Kenapa sih dengan lembab ini? Ya memang karena dari penciptaannya, dari sananya, organ limpa itu emang dikasih sifat benci lembab. Mau gimana lagi? Ini kan sunatullah ya, gitu ya. Oh, jadi ntar jangan ngambek sama saya loh ya, kalau nggak boleh makan. Ya, ya kita cuma ngasih menyampaikan ya. Makanya yuk kita berusaha menjaga, gimana nih caranya nih supaya kita bisa seimbang terus ya posisinya gitu ya. Kalau bisa seimbang terus kan apapun boleh, ya kan? Nah, pinter-pinter kita aja terusnya. Udah makan lembab, keringin. Makan yang dingin, panasin. Udah yang kepanasan, dinginin. Selesai kan? Ya kan sebenarnya mudah. Tinggal kita mau apa enggak, itu aja. Ya, mau menjaga gitu aja. Nah, oke, saya kasih titik boleh?
1: Boleh, silakan Sensei.
0: Ya. Jadi buat yang misalkan, duh rasanya kayak sumpek banget nih dada nih gitu, kayak berat gitu ya. Coba longgarkan ruang paru-paru. Caranya di tengah-tengah dada gitu ya, di tengah-tengah dada itu gosok-gosok lembut aja. Gosok-gosok, mungkin kasih apa ya, biar enak, krim atau mungkin minyak biar agak licin lah ya. Nah, gosok-gosok aja di situ terus ya, boleh sambil solawatan, sambil zikir gitu ya. Gosok-gosok sampai nanti rasanya longgar. Kemudian kalau untuk titik misalkan lagi apa namanya, ada sesek gitu ya, seperti pokoknya nggak nyaman deh di pernapasan. Nah, coba ada lipatan tangan ya, lipatan siku. Lipatan siku. Nah, iya. Coba. Lipatan siku itu bagian dalam ya, yang di putih kulit. Siku. Nah, itu kalau dari ujung jari, kalau kita kasih tangan lurus gitu ya, patokannya itu lurusan dari jari telunjuk ya. Tarik dari jari telunjuk menuju ke lipatan siku yang bagian dalam, itu titiknya. Coba ditekan, di situ bakal sakit. Itu titik paru-paru 5 ya. Itu bisa, nanti ada 2 metode tergantung apa tubuhnya masing-masing. Ketika lagi sesek, coba kalau ditekan, dipijat sangat kuat ke dalam, kemudian sakit, terus dirasakan dulu. Seseknya berkurang apa enggak? Kalau ternyata aduh makin sesek nih, oh berarti dia minta metode satunya. Jadi ditekan sedang, habis itu sambil digoyang-goyangin. Nggak kuat-kuat amat, ditekan dapat rasa sakit sedikit, digoyang-goyangin aja di situ, nanti sampai dia agak longgar ya, lama-lama nanti bisa hilang insyaallah. Itu tangannya tangan mana, kanan kiri sama aja ya, boleh bergantian seperti itu. Kemudian untuk menguatkan fungsi organ paru itu sendiri, ada di pergelangan tangan ya. Ini di bawah jempol ya, pangkal jempol tuh coba jalan. Kan pergelangan tangan kita ada yang sisi jempol, ada yang sisi kelingking, ya kan?
1: Yeah.
0: Ini yang di sisi jempol, ujung pergelangan tangan kita. Kebayang nggak mana, mana sahabat Sipa bisa liatin nggak? Nah, di telapak tangan coba turun dari telapak tangan. Nah, turun ke pergelangan tangan coba.
1: Sebelah sini.
0: Di sisi dekat ibu jari. Turun dari telapak tangan menuju pergelangan tangan, ya jadi paling pinggir. Memang kalau ditarik masih lurusan dari jari telunjuk. Kalau ditarik dari jari telunjuk, seret turun ke bawah ke pergelangan tangan itu. Nah, iya, oke, di situ ya. Nanti diraba karena tiap orang berbeda. Di situ pakai jari telunjuknya juga kita carinya. Nah, nanti kalau ada titik yang kayak cekung, nah itu dia. Nah, itu cukup cuma dipegang, kemudian digoyang-goyang. Ya, digoyang-goyang aja gitu. Oke ya, mungkin itu aja ya. Nanti buat yang mau silaturahim silakan aja ya ke Rumah Sehat Abiu. Adanya di Jalan Puspa Kencana nomor 22, Bumi Panyawangan, Cileunyi, Bandung. Kalau dari pintu tol keluar Cileunyi itu cuma 10 menit. Ya, itu juga kalau rame. Kalau lagi kosong 5 menit udah nyampe ya dari pintu keluar itu. Ya, nanti kontak personnya mungkin silakan ke bagian admin itu bisa ke 0821-2838-2886. Oke, itu saja yang bisa sampaikan hari ini ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Sensei, untuk ilmu-ilmu kesempatan siang hari. Pagi hari ini ya, Masya Allah, alhamdulillah. Masih penuh dengan semangat. Ini mohon maaf sahabat MK, ternyata ada banyak yang belum bisa tersapa. Silakan bisa tadi ya langsung menghubungi Rumah Sehat Abiu bersilaturahmi langsung bersama dengan Sensei Wiwi. Terima kasih Sensei, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Itu dia sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Anda yang ingin kemudian bersilaturahmi ke Rumah Sehat Abiu, ini ada di Jalan Puspa Kencana nomor 22, Bumi Panyawangan, Cileunyi, Bandung. Atau bisa hubungi langsung di kontak adminnya ya, 0821-2838-2886. Dan insya Allah sahabat MK, nanti kami akan masih temani ruang dengan Anda hingga jam 9 pagi di termin berikutnya dalam segmen MKpedia sesaat lagi.

0: syukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MCpedia.
2: Masuki segmen terakhir sahabat MK di MKpedia, masih dari rangkaian inspirasi pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kami akan hadirkan 3 informasi menarik yang bisa Anda pilih satu di antaranya saja. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apa saja pilihan MKpedia di kesempatan pagi hari ini? Kita akan mulai di pilihan yang nomor 1. Ada informasi berkaitan dengan beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Sahabat MK, setelah mencuci beras biasanya airnya kalau kita mungkin dibuang ya. Padahal ternyata air beras itu masih bisa dimanfaatkan untuk merawat tanaman di rumah. Apalagi Anda yang punya kebun kecil atau mengembangkan buruan sae kalau di Bandung istilahnya sahabat MK. Karena air beras tersebut memiliki kandungan yang menjadi nutrisi tambahan bagi tanaman kalau dikelola dengan cara yang tepat. Tapi tentu penggunaannya juga tidak boleh sembarangan agar justru tidak menimbulkan masalah pada tanaman itu sendiri. Apa saja kira-kira manfaat air beras untuk tanaman dan cara untuk menggunakannya? Anda bisa simak informasi selengkapnya dalam pilihan MKpedia yang nomor 1, beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Kemudian untuk pilihan MKpedia nomor 2, kali ini berkaitan dengan beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah, sahabat MK. Karena kalau tadi kita bahas ya, dalam bidang kesehatan, paru-paru ini menjadi salah satu organ pernafasan yang sangat penting. Tapi tidak kalah penting ya, kalau dari luar ini oksigen juga merupakan kebutuhan bagi tubuh agar berbagai organ bisa bekerja dengan baik. Karena itu, sahabat MK, menjaga kesehatan sistem pernafasan serta sirkulasi darah menjadi bagian penting dari menjaga kondisi tubuh. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membantu kita menjaga fungsi pernafasan. Apa saja kira-kira dan seperti apa tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah? Anda bisa simak selengkapnya di pilihan MKpedia nomor 2. Dan pilihan MKpedia terakhir di kesempatan pagi hari ini di nomor 3, sahabat MK, ada informasi berkaitan dengan 3 jenis metode hitan. Hitan ini menjadi salah satu tindakan yang banyak dilakukan pada anak laki-laki ya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan juga layanan kesehatan, ternyata sekarang metode hitan pun sudah semakin beragam. Setiap metode tersebut punya proses, karakteristik, serta pertimbangan yang berbeda-beda. Sehingga sebagai orang tua yang memiliki anak laki-laki, sahabat MK, perlu juga untuk mendapatkan informasi sebelum menentukan pilihan tindakan hitannya. Apa saja kira-kira 3 jenis metode hitan tersebut? Anda bisa simak informasi selengkapnya pada pilihan MKpedia nomor 3, jenis metode hitan yang ada di Indonesia. Itu dia untuk 3 pilihan judulnya MKpedia di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah di pilihan MKpedia nomor 1 yang berkaitan dengan manfaat air beras untuk tanaman, atau di nomor 2 beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah, atau mungkin yang di nomor 3 juga berkaitan dengan 3 jenis metode hitan? Kami nantikan pilihan Anda, bisa juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK atau kirimkan di 0811-224-1027. Sesaat lagi sahabat MK, kami akan kembali untuk Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
3: MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: dengki, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Nah, masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah ikut memilih MKpedia di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa ikut bergabung di 0811-224-1027. Ada Ibu Dewi dari Cimahi, kali ini memilih MKpedianya di nomor 2. Kemudian disusul dengan Ibu Rusti Garut, memilih MKpedia juga yang nomor 2. Sama halnya dengan sahabat Mahadi dari Cimenyan, Ibu Eti Laila di Majalaya juga kompak ya, memilih nomor 2. Sementara Ibu Parilah dari GPA 3 memilih MKpedia nomor 1, kompak dengan Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan. Kami sapa Anda yang sudah bergabung kali ini melalui pollingnya. Ini kalau di polling masing-masing satu suara ya. Ada sahabat MK, sahabat Mahadi, Ibu Parilah, sahabat Nisa yang sudah menyampaikan atensi pilihannya. Dan ternyata untuk MKpedia terbanyak sahabat MK ada di pilihan nomor 2. Beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Seperti apa informasinya? Berikut ini MKpedia untuk Anda. Sahabat MK, menurut Anda, apakah kadar oksigen dalam darah bisa ditingkatkan secara alami tanpa bantuan alat medis? Sahabat MK, pernahkah Anda merasa cepat lelah, pusing, atau sulit berkonsentrasi? Bisa jadi penyebabnya karena kadar oksigen dalam darah menurun. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Pertama, perbaiki pola pernapasan. Dengan menarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan secara rutin selama 5-10 menit setiap hari untuk membantu paru-paru bekerja lebih efisien dan meningkatkan suplai oksigen ke darah. Kedua, olahraga yang teratur. Seperti berjalan kaki, yoga, atau latihan kardio untuk meningkatkan aliran darah dan membantu tubuh menyerap lebih banyak oksigen. Ketiga, konsumsi makanan kaya akan zat besi. Seperti bayam, hati ayam, kacang-kacangan, atau ikan laut untuk membantu tubuh memproduksi hemoglobin yang diperlukan untuk mengangkut oksigen. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang tips meningkatkan kadar oksigen darah.

0: Masya Allah sahabat MK, itu dia informasi berkaitan dengan cara untuk bisa meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Selamat untuk Anda bisa mempraktekannya ya sahabat MK. Dan ini menjadi informasi penutup di kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Tidak terasa sudah di jam 9 lewat. Insya Allah nanti akan disambung juga di program berikutnya dalam program Ruang Inspirasi. Masih ditemani oleh sahabat siar Syifa Khairunisa. Dan kita tutup terlebih dahulu sahabat MK untuk Inspirasi Pagi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

dan para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa ruang dengar Anda dari jalan dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki program Ruang Inspirasi Sahabat MK lepas 11 menit dari jam 9 pagi hari ini, alhamdulillah masih ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Dalam Ruang Inspirasi kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan tips dan bisnis yang aplikatif dalam keseharian. Sahabat MK, setiap dari kita nampaknya kalau orang Indonesia itu sudah biasa sarapan ya sahabat MG. Mungkin bahkan ada yang menyebutnya nasi ini menjadi makanan wajib. Kalau belum makan nasi berarti belum makan. Apalagi kalau di Jawa Barat ya, ini biasanya menunya sedikit berbeda. Ada juga gorengan sahabat MG ya. Masya Allah. Ada termasukkah yang suka mengonsumsi gorengan? Apalagi salah satu jenis gorengan ini misalnya risol sahabat MG. Karena camilan yang satu ini sudah akrab ya dengan masyarakat Indonesia, mulai dari risol sayur, rogut, kemudian juga ada sampai risol mayo kalau sekarang. Pokoknya kalau yang jenis-jenis risol itu hampir selalu punya tempat di hati pencinta gorengan. Tapi ternyata sahabat MK pernah terpikir tidak kalau makanan yang sederhana ini justru bisa menjadi peluang untuk usaha. Apalagi kalau zaman sekarang banyak sekali ide-ide menarik. Risol bahkan tidak hanya hadir dengan isian yang itu-itu saja. Ada berbagai inovasi yang dibuat membuat risol sendiri tampil lebih menarik. Baik dari pilihan isiannya, bentuknya, maupun ukuran sampai cara penyajiannya. Bahkan kalau kita bisa kemudian menemukan konsep risol dengan cita rasa yang mengikuti tren, seperti beef mentai misal sahabat MK, mie pedas, hingga risol frozen, ini bisa dijual kembali oleh para reseller. Anda sahabat MK yang sedang mencari peluang usaha kuliner di hari ini dengan produk yang familiar tapi masih bisa dikembangkan, maka ide untuk mengelola risol ini menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk kita pelajari bersama. Tapi mungkin Anda mungkin ingin yang memulai usaha risol bertanya-tanya, inovasi seperti apa yang masih punya peluang untuk menarik perhatian pembeli? Bagaimana kemudian cara menghitung modal, menentukan harga jual, memilih isian, sampai membuat produk yang bukan hanya enak, tapi juga punya nilai jual yang tinggi sahabat MK? Karena kalau risol biasa, mungkin kita bisa beli 1000 atau 5000 tiga kalau sekarang mungkin ya. Tapi kalau dikelola, dikemas dengan cara yang menarik, ada cerita di baliknya, ini bisa saja sahabat MK mencapai 10.000 tiga. Masya Allah ya. Dan hari ini dalam program Ruang Inspirasi kita akan membahas ide jualan resource kekinian. Kita akan melihat seperti apa sebetulnya peluang usaha resource, berbagai ide isian yang menarik dan konsep produknya, sekaligus belajar dari kisah para penjual resource yang berhasil mengembangkan usaha rumahan hingga memiliki omset puluhan juta rupiah per bulannya. Jadi sahabat MK, Anda yang hobi ataupun makanan favoritnya risol, ini bisa jadi peluang. Dari satu kulit risol dan satu ide usaha sederhana menjadi peluang usaha yang bisa terus dikembangkan. Dan silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Menurut sahabat MK, kalau tertarik untuk memulai usaha resource, kira-kira konsep apa yang paling diyakini agar dagangan resolnya cepat laku? Apakah resol viral sahabat MK? Atau mungkin resol dengan inovasi unik, yakni mie pedas? Nah, atau yang lainnya, silakan Anda bisa pilih di polling komunitas MKFM, atau silakan bisa sampaikan Anda favoritnya risol rasa apa kira-kira di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi inspirasi Anda di pagi hari ini. Karena kalau zaman sekarang, sahabat MK, risol tidak lagi sekedar jajanan pinggir jalan yang bisa ditemukan di tukang gorengan depan sekolah misalnya. Tapi dalam beberapa tahun kebelakang, makanan ringan satu ini sudah berubah menjadi produk kuliner risol kekinian yang ternyata menjelma menjadi peluang bisnis menggiurkan. Kalau Anda datang ke kafe modern hingga scrolling misalnya di sosial media, di platform toko daring ya, ini biasanya risol sudah hadir dengan berbagai varian rasa dan tampilan yang semakin menggoda. Kalau saya dulu kenalnya risol itu ya asin gitu ya sahabat MK ya, risolnya itu risol yang gorengan. Tapi ternyata sekarang juga ada fenomena risol yang manis. Nah seperti apa? Nanti fenomena risol kekinian seolah sudah menjadi bukti ya bahwa tren kuliner di Indonesia tidak pernah kehilangan ide segar. Dengan kreativitas dan juga strategi pemasaran yang tepat, ternyata dari camilan sederhana berisi sayuran ataupun juga daging, ini bisa menjelma menjadi brand kuliner besar dengan omset mencapai jutaan rupiah. Bisnis risol kekinian ini menjadi bukti ya sahabat MK, ide sederhana bisa jadi peluang emas kalau dibungkus dengan kreativitas dan strategi yang tepat. Seperti apa kira-kira peluang dari bisnis risol ini sahabat MK? Kita akan bahas, Anda pun juga silahkan bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Mungkin Anda sekarang sudah punya tempat jajan risol favorit. Nah, silahkan bisa dibagikan juga sahabat MK di Ruang Inspirasi kali ini. Karena kalau kita lihat ya, risol itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, sahabat MK. Risol kan memang awalnya dikenal sebagai makanan warisan kolonial Belanda, yang dalam tulisannya pun tidak jauh berbeda ya penyebutannya, risole, sahabat MK ya, kalau tulisannya. Dan di Indonesia, kudapan tersebut kemudian mengalami modifikasi, yang biasanya berisi sayur, ayam, atau bihun, lalu digoreng dengan balutan tepung panir yang renyah. Dan sekarang, di era 2026, ini bentuk dan cita rasanya sudah jauh banyak lebih bervariasi. Anak muda yang haus akan inovasi kuliner ini mulai mengkreasikan risol dengan bahan-bahan kalau zaman dulu mah gak kebayang ya sahabat MK. Seperti misalnya ada keju mozzarella, smoked beef, rendang, hingga risol isi boba. Nah, ini menarik ya. Sentuhan-sentuhan yang membuat risol tampil lebih modern dan cocok untuk pasar anak muda urban. Tidak hanya dari segi isian, ternyata dari segi kemasan risol kekinian juga menjadi daya tarik tersendiri. Desain yang minimalis, warna pastel, hingga logo yang menarik, lucu misalnya, ini membuat produk terlihat semakin Instagramable dan mudah viral kalau sekarang sudah zamannya media sosial. Risol hari ini tidak lagi dilihat hanya dari segi rasa saja, tapi juga soal bagaimana tampilannya bisa masuk ke kamera ponsel dan menarik perhatian netizen. Anda pernah mencoba risol yang kekinian, sahabat MK? Sudah pernah mencoba risol dengan rasa-rasa unik? Anda silakan juga bisa berbagi ya pengalaman Anda ketika mencoba risol-risol unik tersebut. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Bicara soal kuliner, Indonesia ini memang dikenal sebagai negara dengan pasar kuliner yang besar. Data dari Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman ini menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam konteks ini, risol kekinian sahabat MK ternyata menjadi bagian dari gelombang baru bisnis kuliner yang memadukan cita rasa lokal dengan strategi branding modern. Nah, tren bisnis risol kekinian juga sangat erat ternyata kaitannya dengan perkembangan media sosial. Anda yang juga memiliki platform seperti TikTok, Instagram, ataupun WhatsApp bisnis, ini menjadi saluran utama bagi pelaku usaha mikro untuk memasarkan produknya. Video risol yang lumer ketika digigit seringkali viral ya dan memicu keinginan masyarakat untuk mencicipinya. Istilahnya kalau di Bandung bahasa Sundanya ngabibita ya sahabat MK ya, Masya Allah. Dan fenomena itulah yang kemudian membuat banyak pelaku usaha rumahan mulai mencoba peruntungan di dunia risol. Mereka memanfaatkan resep keluarga atau mungkin juga menambahkan sentuhan modern untuk menarik minat generasi muda. Sekarang bukan hanya soal rasanya saja yang menentukan laris atau tidak sebuah produk, tapi seberapa menarik cerita di balik produk itu, sahabat MK. Anda yang sudah pernah mencoba atau sekarang lagi ketagihan ya makan risol, sahabat MK, saya termasuk salah satunya ya, suka dengan risol mayo, sahabat MK, ini Tidak tahu kenapa enak sekali ya rasanya ya, Masya Allah. Apalagi pagi-pagi buat nyemil ya, Alhamdulillah. Ini ternyata menjadi pengalaman-pengalaman unik, sahabat MKI. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKI FM. Karena kalau di era sekarang, daya tarik utama risol kekinian itu ada pada kreativitas rasanya. Kalau dulu risol hanya dikenal dengan isian sayur dan juga rogut ayam ya. Sekarang variasinya tidak terhitung banyaknya, sahabat MKI. Insya Allah nanti kita akan hadirkan ya, ada ide isian risol kekinian yang bisa Anda coba juga di rumah. Mungkin Anda ada juga yang ingin mencoba peluang usaha bisnis risol, apalagi karena lagi doyan risol, bisa sekalian dicemil ya, sahabat MKI. Nah, silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKI FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Kalau Anda ingin memulai usaha risol, kira-kira konsep mana yang paling Anda yakini cepat laku? Berbagi di polling juga, sahabat MKI, dalam komunitas sahabat MKI, silahkan ya. 0811-224-1027. Sesaat lagi, kita akan hadirkan inspirasi terkait dengan isian risol setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MKI, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
10: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MKI, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
9: tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
11: Sahabat Rengki, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
9: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MK, ada menarik ya berkaitan dengan ide jualan risol kekinian. Anda juga silakan bisa bergabung berbagi pengalaman Anda, apakah Anda pernah mencicipi, mencoba risol kekinian Sahabat MK? Mungkin pertama kali mencoba risol itu seperti apa sensasinya, pengalaman Anda, apakah ada peristiwa yang menarik? Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi dalam program Ruang Inspirasi. Sesuai janji tadi ya, Sahabat MK, kami akan hadirkan ada 7 ide isian risoles kekinian yang bisa dikatakan wajib dicoba bagi Anda pecinta gorengan, khususnya risoles Sahabat MK. Karena kalau dulu biasanya yang dikenal risol itu isian sayur, ayam, yang begitu-begitu ya. Tapi ternyata sekarang sudah ada beragam jenis isiannya. Seperti yang pertama, kalau Anda suka pedas, maka isian ayam suwir bumbu pedas ini cocok untuk Anda. Karena ayam suwir yang dimasak dengan bumbu cabai, bawang, dan rempah-rempah ini ternyata membuat rasanya semakin mantap, Sahabat MK. Cocok juga kalau dipadukan dengan saus mayo pedas atau sambal yang membuat camilan ini semakin lezat. Mungkin kalau Anda yang suka juga dengan risol kekinian ya, Sahabat MK, dengan kandungan gizi yang cukup seperti protein, kan isian ayam ya, ini menjadi sebuah peluang usaha, ide yang cukup laris manis, Sahabat MK, di era sekarang dimana semuanya serba cepat. Jadi mengonsumsi risol ini termasuk di antara yang praktis ya. Kalau kita lihat, masih ada ide yang kedua, kali ini sudah mulai viral juga ya, Sahabat MK. Sudah jadi favoritnya banyak orang, yakni risol isi mozzarella. Karena kalau dibayangkan ya, biasanya ini yang sering digunakan untuk eye-catching di sosial media, Sahabat MK. Mozzarella yang lumer di dalam risol yang renyah, ini siapa yang kemudian tidak kabita istilahnya. Ketika digigit, keju langsung meleleh dan bahkan membuat sensasi makannya menjadi lebih seru. Bisa juga, Sahabat MK, Anda yang ingin menghadirkan usaha risol mozzarella ini, nantinya dikombinasikan juga dengan sosis atau saus-saus lainnya ya, untuk memperkaya cita rasa dari risol yang ingin Anda jual atau diusahakan, Sahabat MK. Tidak kalah lezat bergizi juga, Sahabat MK, kali ini ada ide isian smoked beef dan juga telur rebus menjadi pilihan yang mengenyangkan. Karena rasanya yang gurih, teksturnya yang pas, dan juga kalau ditambah saus keju biasanya dijamin semakin enak. Cocok juga kalau Anda ingin menghadirkan risol sebagai menu sarapan yang praktis, Sahabat MK. Mungkin bisa kemudian membuka lapak atau di sekitar sekolah atau open pre-order ya, Sahabat MK, untuk kemudian bisa dipersiapkan menjadi bekal sarapan bagi anak-anak misalnya, atau mungkin para pekerja yang ingin sarapan praktis dan lebih mengenyangkan. Isian smoked beef dan telur bisa menjadi ide usaha Anda. Masih ada beberapa yang menarik, Sahabat MK. Misalnya kali ini krim ayam jamur. Risol dengan isian krim ayam jamur ini punya perpaduan rasa yang gurih dan creamy. Kalau dicicip-cicip ya, Sahabat MK, mulai dari daging ayam dan jamur yang dimasak dengan saus gurih, ini dibungkus dengan kulit risol yang renyah, menjadi salah satu varian yang cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan kalau dicampur dengan sayuran sedikit ya, dipotong kecil-kecil, ini juga bisa menambah cita rasa ataupun juga gizi dalam risol yang kemudian dikonsumsi, Sahabat MK. Kalau tadi sudah ada daging protein yang tinggi, ternyata yang viral juga tidak kalah, ini ada tuna mayo, Sahabat MK. Isian risol
dengan cita rasa gurih, creamy, ada sedikit rasa asin dari ikannya ya, ikan tuna. Ini teksturnya juga lembut karena tercampur dengan mayones, ternyata menjadi salah satu favorit dari masyarakat. Kadang juga bisa ditambahkan ya dengan irisan daun bawang atau seledri, sahabat MK, untuk memberi aroma yang lebih segar. Anda pernah mencoba yang rasa tuna mayo, sahabat MK? Silahkan bisa berbagi juga ya pengalaman Anda ketika mencoba beragam jenis rasa risoles dan yang mana yang menjadi favorit Anda. Karena masih ada lagi, yakni dengan isian daging cincal bolognese, sahabat MK. Kalau suka rasa-rasa ala Italia, ini biasanya isian yang wajib untuk dicoba. Daging cincang yang dimasak dengan saus bolognese khas tomat dan bawang, lalu dibungkus dalam kulit risoles, itu biasanya ditambah keju parut ya, bisa semakin lezat. Mirip-mirip lah seperti cita rasa spaghetti, tapi versi cemilannya ya, sahabat MK. Kalau tadi ada 6 ide isian risoles kekinian yang laris manis, itu rata-rata asin ya. Tapi ternyata ada, sahabat MK, kalau risoles itu cuma enak dengan rasa gurih, tidak. Ada varian manis juga, seperti varian pisang coklat yang ternyata banyak menjadi favorit orang-orang. Pisang yang dibalut coklat leleh atau juga mesis, kemudian digoreng dengan rasa manis yang legit dan teksturnya di luar, ini cocok banget ya, sahabat MK, untuk dessert atau cemilan sore bareng ngopi atau teh. Mungkin juga bisa jadi takjil, sahabat MK, untuk Anda yang nanti akan berbuka puasa. Pernah mencoba risoles yang rasanya tidak hanya gurih asin, tapi juga yang manis, sahabat MK? Rasa apa kira-kira? Silahkan ya, Anda bisa berbagi pengalaman dan juga cerita di baliknya, sahabat MK. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Karena risoles manis ini tidak hanya dengan coklat dan pisang saja. Kreativitas para pelaku kuliner di Indonesia ini juga sudah ada beberapa di antaranya yang menjual risol isi green tea misalnya, boba, sahabat MK ya. Tidak kebayang sih karena saya belum pernah coba. Nah, ini menjadi menarik, sahabat MK, karena ternyata memberikan sensasi kejutan di setiap gigitan. Tidak ada yang tahu apakah akan lembut, pedas, manis, atau meleleh ya, yang membuat semakin menarik masyarakat untuk membeli dagangan risol Anda. Apakah Anda tertarik untuk mengikhtiarkan berusaha membuka bisnis risoles ini, sahabat MK? Dan kira-kira di antara bisnis yang tadi ya, dalam segi packaging, usaha risoles, konsep mana yang menurut Anda paling bakal cepat laku? Apakah risoles viral, sahabat MK, ini yang kemudian Anda ingin coba? Atau inovasi unik ya, modal murah dengan peminat banyak, ya ini risoles mie pedas? Atau mungkin Anda ingin berkecimpung lebih kepada risoles mini box untuk hampers, dicocok ya untuk kado ataupun juga acara spesial? Atau risoles frozen kekinian, lebih praktis, tahan lama, dan laris untuk reseller, dijual kembali ya, membuka lapangan pekerjaan bisa juga, sahabat MK. Sampaikan pendapat Anda ataupun juga inspirasinya di hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi inspirasi Anda. Karena sahabat MK, peluang dari bisnis risol itu salah satu alasannya banyak kemudian para pelaku usaha menggeluti bidang bisnis risol ini. Karena bisa dikatakan modalnya relatif kecil, sahabat MK. Untuk memulai bisnis ini, Anda bisa memulainya dari dapur rumah sendiri dengan peralatan sederhana seperti yang sudah ada di dapur ya, wajan, kompor, baskom, atau mungkin freezer yang ada di kulkas. Modal awalnya mungkin Anda bisa siapkan sekitar 1 hingga 3 juta rupiah. Ini sudah cukup untuk membeli bahan-bahan dasar seperti tepung, telur, keju, daging, mayones, dan bahan kemasan lainnya. Dengan harga jual di antara 3.000 misal, sahabat MK, hingga 7.000 per buah, margin keuntungan ini bisa mencapai 40-60% tergantung skala penjualannya. Bahkan kalau Anda ingin meminimalisasi kerugian, ini bisa juga dengan sistem pre-order. Karena kalau penjualan harian Anda bisa mencapai 200 hingga 300 pieces risol, maka omset bulanannya ini bisa menembus 10 hingga 15 juta rupiah, sahabat MK ya. Masya Allah. Tidak heran kalau ternyata kemudian banyak dari kalangan ibu rumah tangga,
mahasiswa, atau juga pekerja kantoran yang tertarik untuk menjadikan bisnis risol sebagai penghasilan tambahan. Apalagi kalau kantornya ini kantor yang sibuk ya, sahabat MG tidak sempat untuk pergi keluar makan siang, bisa dari rumah siapkan risol, dibawa ke kantor, ditaruh biasanya langsung habis ya, Masya Allah. Nah ini menjadi penting ya sahabat MG, ketika kita ingin terjun ke dunia usaha, salah satunya bisnis risol, kita juga perlu mempertimbangkan strategi branding dan pemasaran yang menentukan ke depannya. Karena perlu diingat juga, risol kekinian yang era sekarang itu bukan hanya soal rasa saja, tapi juga soal bagaimana produk risol ini bisa dikomunikasikan ke publik. Banyak kemudian sekarang kita lihat merek-merek kecil yang sukses karena pintar untuk memainkan strategi pemasaran digital, sahabat MK. Para pelaku usaha biasanya menggunakan nama brand yang mudah diingat, seperti Risol Boss atau Risol Mantul misalnya ya, atau Risolicious, Risol-Risol lain misalnya ya, sahabat MK. Yang dengan nama-nama unik tersebut, ini akan memudahkan konsumen untuk mengenali produk dan menciptakan identitas tersendiri di pasar yang semakin kompetitif di era sekarang. Anda yang ingin kemudian menaik levelkan jajanan risol ini, sahabat MK, perlu perhatikan juga desain kemasan yang menjadi faktor penting. Kemasan food grade yang estetik dengan logo warna cerah ini ternyata dinilai mampu untuk meningkatkan persepsi kualitas. Beberapa merek bahkan menambahkan stiker kutipan lucu di kemasan ya, sahabat MK. Seperti istilahnya, lumer di mulut bikin meleleh di hati. Wah, ini menarik ya, kalau sambil nyemil sambil baca tulisan-tulisan itu membuat nuansa tidak hanya kenyang perut tapi juga kenyang hatinya, sahabat MK ya, untuk menarik perhatian konsumen muda. Selain itu, ternyata strategi kolaborasi juga mulai digunakan. Misalnya risol kekinian yang bekerja sama dengan kafe-kafe lokal atau influencer kuliner, sahabat MK, untuk memperluas jangkauan pasar. Karena bisnis kuliner di era digital sekarang ini bukan lagi soal perang rasanya saja ya, sahabat MK, tapi juga ada persaingan, perhatian, siapa yang lebih kreatif, dia yang akan menang. Nah, tidak hanya berkaitan dengan peluang bisnis untuk Anda jual secara individu, kali ini juga tren risol melahirkan banyak peluang waralaba alias franchise, sahabat MK. Kalau kita lihat ya, beberapa brand lokal ini ternyata sudah mulai untuk membuka kemitraan dengan biaya yang relatif terjangkau. Mulai dari 5

strategi promosi. Jadi Anda yang tertarik untuk menjadi calon mitra hanya perlu menyiapkan lokasi dan mengikuti panduan operasional dari pusat yang sudah ada. Beberapa merek yang sukses ini bahkan sahabat MK ya sudah membuka cabang di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar. Dari fenomena itu kemudian menunjukkan bahwa ternyata jajanan risol kekinian punya daya tahan bisnis yang kuat, tidak hanya sekedar tren sesaat. Dan ketika produk bisa dibuat sederhana tapi punya potensi luar biasa besar sahabat MK, maka disitulah letak nilai bisnis yang sesungguhnya. Anda apakah tertarik mencoba untuk membuka peluang bisnis results di daerah Anda, atau mungkin mengoptimalkan sosial media ya, tidak terbatas jarak sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi pengalamannya juga melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi inspirasi Anda. Saya jadi teringat sahabat MK dengan konsep bisnis ya. Kalau kita bisnis ataupun jualannya sendirian, tentu yang terjual ya hanya segitu-segitu saja. Tapi ketika konsep berjamaah nih dalam Islam dilakukan sahabat MK, seperti halnya tadi ya, peluang franchise, reseller, ternyata menjadi peluang cukup besar ya. Potensi yang luar biasa untuk mengembangkan bisnis apapun yang kita miliki. Digitalisasi ini sahabat MK era sekarang memberikan dampak besar terhadap perkembangan bisnis apapun, termasuk diantaranya bisnis risol. Penjual kini tidak lagi bergantung pada toko fisik, melainkan bisa juga menjual produknya melalui marketplace atau aplikasi pesan antar seperti ojek online ya, ataupun juga platform-platform lainnya sahabat MK. Dan dengan melalui proses promosi digital, para pelaku bisnis, khususnya usaha risol, ini juga bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah tanpa batas. Bahkan banyak juga sekarang ya yang memanfaatkan sistem PO dan frozen food untuk memperluas jangkauan pengiriman antar kota. Ini yang juga menurut saya paling menarik sahabat MK ya, untuk bisa frozen food, karena tren risol frozen ini menjadi solusi cerdas di era modern sekarang. Pembeli ini bisa kemudian menyimpan stok di rumah dan menggorengnya kapanpun mereka mau. Ya, rasanya tetap sama ya, sahabat MK, renyah dan daya tahannya juga bisa mencapai 2 pekan kalau disimpan di freezer dalam kondisi beku. Selain itu, risol kekinian ini juga semakin ramai dipromosikan melalui konten video pendek seperti di platform TikTok ya. Banyak juga kreator-kreator kuliner yang membuat video ASMR, misalnya risol lumer atau review risol yang viral sahabat MK, yang ternyata dari views-nya ini mampu menarik jutaan penonton. Di zaman media sosial sekarang ya, ternyata kamera ponsel bisa jadi dapur kedua bagi para pelaku usaha kuliner. Tidak hanya dapur untuk memproses produknya saja, makanannya saja, tapi sekarang sudah ada produk ataupun juga dapur digital ya, untuk memasarkannya sekaligus sahabat MK. Ada beberapa kisah menarik ya dari para pengusaha risol yang bisa kemudian kita jadikan inspirasi sahabat MK ya, dari kisah sukses para penjual risol kekinian. Anda silakan nanti juga bisa berbagi ya, mungkin Anda diantaranya yang sudah mencoba bisnis risol ini sahabat MK. Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta inspirasi berbagi Anda berkaitan dengan bisnis makanan kuliner khususnya risols. Apakah Anda termasuk yang suka dengan risols? Risols isian apa yang paling Anda sukai sahabat MK? Dan Anda tertarikkah membuka peluang usahanya? Berbagi silahkan melalui polling juga ya di grup komunitas sahabat MK. Kira-kira kalau sahabat MK memulai usaha risols, konsep apa yang paling Anda yakini bakal cepat laku? Silahkan bisa bagikan di 0811-224-1027. Seperti pagi hari ini kita sambil coba sapa ya. Kalau sahabat Dwiko ini di Cikawati ya, Masya Allah, pindah-pindah ya. Ini ke sahabat Dika itu risol isi ikan dimakan bareng lotek katanya. Oh Masya Allah, ini kombinasi yang menarik ya, dari sahabat Dwiko yang berbagi atensi. Terima kasih sahabat Dwiko nih sudah memberikan ide menarik lagi ya sahabat MK di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Raihan ini favoritnya risol keju mayo, sama kita sahabat.

0: Raihan ya. Terima kasih banyak sudah berbagi inspirasinya juga. Dan insya Allah sahabat MK, nanti kami akan sapa Anda yang sudah bergabung, berbagi atensi, inspirasinya berkaitan dengan bisnis resell ini. Anda yang ingin bergabung juga, silahkan kirimkan di 0811-224-1027. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap simak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
1: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.
8: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga.
9: Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang. Begitulah sabda dari Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk tentang bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Selain itu, hal terpenting dari bab berniaga yang diajarkan teladan umat ini, yaitu Rasulullah selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksinya. Beliau juga selalu menasehati para sahabatnya untuk melakukan hal serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
8: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan di termin terakhir, sahabat MK masih dalam program Ruang Inspirasi. Tips dan bisnis aplikatif dalam keseharian, Anda yang tertarik untuk mempraktikkan ide jualan resource kekinian sahabat MK atau pernah mencoba, nah silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau sebagai konsumen, kira-kira Anda paling suka resource yang mana sahabat MK? Silakan ya, bisa berbagi inspirasinya. Seperti di pagi hari ini kita sapa Umi Zikri dari Cipayom Cianjur, Masya Allah. Kalau Umi Zikri menyampaikan ketika melihat strategi berbisnis resource, itu dirasa yang paling akan cepat laku itu adalah resource viral Korea ya. Ini yang biasanya dengan saus gochujang atau topping cheese ya, keju, dan membuat resource frozen kekinian karena praktis, tahan lama, serta laris untuk reseller, Masya Allah. Tidak ketinggalan juga teknik resource mini box ya, untuk hampers ini cocok kalau kado dan acara spesial. Ini dari Umi Zikri di Cipoyong Cianjur, Masya Allah, Alhamdulillah. Karena Umi pernah berbagi pengalaman juga ya, diberi risol yang rasanya manis-manis, gurih, creamy. Ada rasa maca, coklat, keju, macam-macam ya Umi ya, Masya Allah. Rasanya ada kayak boba. Dan dulu Umi ketika lagi di Tangerang kemarin ya, ini ceritanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Umi Zikri di Cipoyom Cianjur. Wah, ternyata Umi sudah duluan nyoba. Saya belum pernah nyoba yang boba Umi, tapi kalau yang manis-manis pernah. Terima kasih Umi Zikri sudah berbagi ini ya. Kaget berarti ya Umi ya, pas nyoba yang manis. Atau Alhamdulillah bisa dinikmati ya, Masya Allah. Kemudian dari Cipoyom Cianjur, sahabat MK, kita sapa juga yang sudah berbagi inspirasinya. Kali ini ada Ibu Rus di Garut. Nah, kalau Ibu Rus mau buka usaha risoles, yang dilihat yang kira-kira bakal paling laris manis itu risoles mie pedas. Karena inovasi unik, modalnya murah, tapi peminatnya banyak ya, Masya Allah. Juga berkaitan dengan risol frozen. Nah, ini karena awet dan bisa untuk reseller juga ya, mengembangkan bisnis, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus di Garut ya. Favoritnya Ibu Rus mah risol mayo katanya, Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Ibu Rus di Garut ya, sudah berbagi inspirasinya juga. Ada Ibu Naning di Yogyakarta, Masya Allah. Kalau Ibu Naning ini secara pribadi dibanding risol sukanya lumpia katanya. Tapi memang mirip ya kalau dari segi bentuk, sahabat MK, lumpia dan juga risol. Bedanya kalau risol itu kulitnya mungkin cenderung tebal. Dan tadi ya, dari asal-usulnya juga kalau risol tuh ala budaya Eropa, sementara kalau lumpia ini kan tradisi kuliner Tionghoa kalau tidak salah ya, yang masuk ke Indonesia terus berakulturasi ya Bu Naning ya, Masya Allah. Karena Ibu Naning ini seringnya bikin lumpia, kemudian dari kulitnya ini bisa pisang aroma, piscok, martabak mie. Tapi kalau mau jualan gorengan takut akan sering ikut banyak nyemil katanya. Masya Allah, memang ya godaan juga ya Ibu Naning ya. Masya Allah nih ya. Beberapa hari yang lalu juga berbagi kisahnya. Ini beli teflon wajan terbalik untuk bikin kulit lumpianya. Oh, Masya Allah. Namun ada juga yang jual tahu susu, bakso tasuba nih katanya. Dengan berbagai isian sapi, ayam, tuna, original, tergoda juga untuk beli kemarin yang frozen ya. Tapi lebih ke untuk pribadi ya, karena lebih suka yang dikukus. Untuk tasuba ini jajanan baru ya, tahu susu bakso sahabat MK. Pengen juga sebetulnya untuk buat sale pisang, toppingnya granola, Masya Allah. Ide menarik itu Ibu Naning. Tapi baru bisa jadi konsumen sekarang ya. Mudah-mudahan bisnisnya semakin berkembang ya Ibu Naning ya. Tidak apa-apa, Masya Allah. Alhamdulillah, menarik nih kalau dengar kisah bisnisnya Ibu Naning di Yogyakarta. Hobi masak juga soalnya ya. Alhamdulillah. Menyapa kali ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi melihat potensi peluang ide usaha risol yang bakal laris manis itu berkaitan dengan risol puff pastry, karena kulitnya lebih premium dan renyah ya dinilainya. Dan juga risol mini box untuk hampers dan frozen ini insya Allah kalau jadi peluang usaha akan sangat laris manis katanya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Wahdi sudah berbagi pandangannya. Ibu Utik di Yogyakarta juga ini ya tidak ketinggalan menyapa. Ada sahabat Nisa juga. Ini memang rata-rata yang terlihat akan laris manis itu ketika packaging ya sahabat MG. Resource mini box ini untuk hampers, karena acara spesial setiap orang pasti akan selalu ada. Juga frozen karena awet praktis ya sahabat MG, bisa dijual kembali oleh para reseller. Dan inilah kemudian yang banyak juga diikuti sahabat MK. Ada sebuah kisah sukses ya dari pengusaha risol yang dulu modelnya hanya dari Rp75.000 sahabat MK. Setelah waktu berlalu, sekarang sudah mencapai omset puluhan juta. Seorang bunda sahabat MK bernama Nisa ya, ini kemudian disampaikan mendirikan usaha risol buku sejak 14 tahun yang lalu. Dari 14 tahun itu untuk menjadi sekarang ini tidak, ya tentu hanya bermodalkan 1 kg terigu sahabat MK, kemudian telur, 1/4 kg mentega, yang mana kalau di total ya bahan-bahan risolnya itu tidak lebih dari 75.000 bunda. Yang kemudian ini usahanya dimulai dari dapur pribadi, yang kisahnya sahabat MK, risol ini ternyata adalah makanan kesukaan anak-anaknya. Dan ketika dibawa bekal ke sekolah, teman-temannya pada mencicip dan ketagihan juga minta untuk dibelikan. Yang Masya Allah kemudian jualannya ini akhirnya mulai berkembang, dan hingga 14 tahun berlalu ini luar biasa. Seorang ibu bisa menjadi mendapatkan pendapatan ya sahabat MK dari jualan risol yang luar biasa ini ya. Yang Masya Allah dibagikan inspirasinya yang ternyata sekarang bisa membuka lapangan pekerjaan, bahkan omsetnya mencapai puluhan juta rupiah. Ini menarik ya sahabat MK kalau kita lihat inspirasi-inspirasi kisah sukses berbisnis yang tentunya kalau dilihat sekarang sudah di fase suksesnya, tapi kalau dilihat dari kisahmu mulainya, ini tidak ada yang sebentar. 14 tahun, 7 tahun, bertahun-tahun waktu yang diperlukan untuk menghadirkan kemandirian dari bisnis yang dikelola, termasuk diantaranya bisnis risol ini sahabat MK. Mudah-mudahan inspirasi yang kita dapatkan dalam setiap program yang hadir di MKFM sahabat MK ini bisa kita ambil hikmahnya, kita ikuti, kita terapkan ya, agar bisnisnya ataupun juga inspirasinya tidak hanya terendap di pikiran saja, tapi masuk ke hati dan berimplikasi pada aktivitas sehari-hari kita sahabat MK. Mudah-mudahan insya Allah. Dan untuk itu sahabat MK, simak terus sajian inspirasi. Dan karena kita sudah hampir di penghujung kebersamaan kali ini, insya Allah nanti juga akan disambung dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Dinamika Keluarga bersama sahabat Irfan Nurfalah di jam 10 hingga jelang azan zuhur nanti. Mudah-mudahan inspirasi untuk usaha risol sahabat MK, Anda yang kalau tertarik nih bisa promo juga ya di MK FM. Silakan. Dan ini menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Syifa Veronisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Jajar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MPFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, di kesempatan ini kembali dapat hadir membersamai ruang dengar Anda. Kebersamaan kita dalam program, di program Inspirasi Keluarga, yang dinamika keluarga ya, dinamika keluarga kali ini hadir membersamai ruang dengar Anda hingga satu setengah jam ke depan. Insya Allah tentunya sahabat MK pada kesempatan ini akan hadir membersamai Anda dengan sajian ilmu dan tema yang menarik ya, untuk menemani Anda di siang hari ini.

0: Sahabat MI dan juga pendengar dimanapun berada, pada kebersamaan ini tentunya kami mengundang juga mengajak sahabat MI untuk bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Dapat bergabung dan menyampaikan atensinya silahkan di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Beserta dengan atensi yang akan dikirimkan pada kesempatan ini dengan tema yang sahabat MK bicara soal sosok yang menjadi panutan, sosok yang selalu menjadi idaman. Terkadang kalau di kesempatan ini, terkadang di musim ini, atau bahkan bisa di zaman ini ya, di mana kita akan mengidolakan, mencita-citakan untuk menjadi siapa, mendambakan bagaimana kita ingin menjadi seorang tersebut. Tapi sahabat MK, yakinlah bahwasannya peran yang dimiliki oleh seorang ayah ini menjadi idola bagi anaknya, bagi anak-anak buatinya. Apalagi bicara soal membangun kebiasaan dalam digital, ya, kalau kita berdampingan dan juga tantangan, memiliki tantangan dalam media sosial, digital, dan lain sebagainya, ini peran ayah menjadi sosok yang menjadi idola bagi anaknya. Insya Allah di kesempatan ini, ayah idolaku penjaga digital Hijin, pada kesempatan ini, Hijin ya, kita akan hadir bersamai Anda melalui ruang meeting kali ini, sahabat MK. Insya Allah sudah hadir bersama kita, bersama dengan Dr. Agus Budiman, MSI Psikolog. Sudah hadir di kesempatan ini, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, Pak Dokter?
1: Alhamdulillah, ya, baik-baik semua ya.
0: Insya Allah, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik, kita hadir nih di kesempatan ini bicara tema ayah idolaku penjaga digital hygiene ya. Betul ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, Pak Dokter, kalau misalnya boleh tahu mengapa sosok ayah harus apa ya, bisa menjadi idola dalam penjaga digital hygiene ini seperti apa?
1: Oke, hey, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, shalatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya sahabat MK dimanapun berada, ini sosok ayah gitu ya, sampai kapanpun gitu akan selalu gitu ya hadir gitu di dalam kehidupan rumah tangga yang betul-betul memang ingin dibangun ya keutuhannya gitu ya di situ ini. Jadi fenomena sekarang terakhir saya apa memberikan materi tentang konflik marital ya, konflik di dalam kehidupan perkawinan ini kan seringkali terjadi ada semacam pertentangan gitu ya. Salah satunya adalah penggunaan gadget itu gitu ya. Jadi penggunaan gadget itu menjadi pemicu dari munculnya konflik-konflik, perselisihan, pertengkaran, bahkan sampai kepada perceraian. Nah sekarang bagaimana gadget itu gitu ya supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, jadi kita jangan menafikan gitu ya sesuatu yang memang sudah hadir di sekeliling kita gitu di situ. Nah, ini yang menjadi masalah itu kadang-kadang gitu ya kita tidak bisa menggunakan gadget itu dengan sebaik-baiknya. Ya, misalnya gitu ya melakukan membuka situs-situs yang berbau tidak baik ya, pornografi misalnya, kemudian judul game yang kebablasan dan sebagainya lah gitu ini, atau misalnya chatting kepada mantan lah gitu ya ini ya, jadi chatting kepada CBLT lah gitu ya ini. Jadi kadang-kadang, nah ini jadinya kalau misalnya ada chatting-chatting yang seperti itu, gitu ya, ini di rumah tangga itu nggak mau, gitu ya, ini si gadget itu diketahui oleh yang lain, gitu. Nah ini sekarang ya bagaimana caranya supaya kita menyikapi gadget ini secara positif gitu di situ. Ya, itu ya. Jadi menyikapi hal yang positif itu kan ada tiga aspek yang harus kita sikapi gitu ya. Bagaimana kita menyikapi secara kognitif ya. Jadi secara kognitif itu apakah gadget itu sesuatu yang memang merusak, merugikan gitu ya, atau mengganggu kehidupan rumah tangga sehingga seharusnya itu betul-betul dihindari misalnya ya, seperti itu. Tapi kan fenomena sekarang ya, gadget itu sesuatu yang memang sangat dibutuhkan gitu ya. Nah ini jadi aspek kognitif, jadi kita harus betul-betul menyikapinya itu dengan smart gitu ya, dengan intelektualitas yang betul-betul bisa dipahami oleh setiap orang. Nah kemudian aspek afektifnya gitu ya, bagaimana gadget itu bisa dipakai untuk membangun keharmonisan di dalam kehidupan gitu ya, kehidupan ya berumah tangga lah gitu ya, di situ antara ayah dengan anak gitu, ayah dengan istrinya gitu ya. Nah misalnya ya menyapa setiap hari apa kabar gitu ya. Sekarang kan banyak ayah yang kerjanya perginya misalnya anaknya masih belum bangun misalnya gitu ya, kemudian pulangnya juga udah larut malam gitu ya, atau misalnya ayah-ayah yang bekerja secara LDR gitu ya. Jadi nah ini kan gadget itu bisa digunakan untuk membangun komunikasi yang positif ya secara afektif. Nah kemudian sikap yang ketiga ya adalah perilaku atau konatif gitu ya, bagaimana kita membangun chemistry antar anggota keluarga. Jadi kita bikin aturan-aturan bagaimana supaya ya gadget itu tidak digunakan secara masif gitu ya, terus menerus tidak ada batasannya. Nah ini ayah itu membuat aturan, loh kita nanti setelah maghrib ya kita bikin Zoom misalnya ya, Zoom keluarga misalnya, bisa misalnya ayahnya melakukan tausiah misalnya, bukan tausiah yang katakan misalnya kalau misalnya tidak paham tentang agama gitu ya, ya misalnya memotivasi anak-anak keluarga gitu ya, supaya ya anak-anak itu selalu terhubung gitu ya secara baik gitu ya dengan ayahnya. Nah hal seperti itu nih yang harus betul-betul dibina gitu ya, mulai sekarang. Jadi jangan dianggap bahwa gadget itu sesuatu yang merusak gitu ya di situ. Mungkin itu dulu ya sebagai pengantar di dalam pagi ini. Oh enggak, Kaisan?
0: Siap. Alhamdulillah nih, luar biasa nih pembukanya. Bagaimana peran ayah untuk bisa melindungi anak-anaknya begitu ya, Pak Dokter ya?
1: Iya.
0: Bagaimana bisa harus punya peran untuk bisa melindungi anak-anaknya begitu daripada ya pengaruh buruk ya dari digital ini, karena secara gak langsung karena aksesnya bebas kadangnya. Lagi kalau misalnya bisa gak sih kalau misalnya jadinya percaya gitu Pak Dokter misalnya, dari saya percaya aja sama anak saya gitu misalnya kayak gitu, kalau seperti ya. Itu bagaimana
1: ya? Jadi ini intinya, kalau misalnya kita tidak membangun chemistry itu ya, kedekatan secara emosional dengan anggota keluarga yang lain gitu ya, ini kan anak-anak ya terutama itu akan mencari peer groupnya gitu ya, kelompok bermainnya, kelompok yang disenanginya. Nah ini kan di dalam media sosial itu banyak sekali lah grup-grup anak-anak gitu ya, itu yang memang apalagi misalnya sekarang ya kayak geng motor gitu ya, kemudian komunitas apa gitu ya, macam-macam lah gitu ini. Nah mereka itu gitu itu kan mencari kehangatan, kesenangan gitu ya, nyaman gitu ya, di dalam kehidupan yang memang diinginkan oleh mereka gitu di situ. Nah ini yang sering terjadi gitu, kalau misalnya mereka sudah ngumpul dengan peer groupnya itu gitu. Ini kelompok-kelompok yang memang sebayanya itu gitu, ini seringkali kan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ini. Katakan misalnya ya sampai pawai motor gitu ya, mengganggu aktivitas di jalan gitu dengan apa namanya itu, dengan knalpot yang bising gitu ya, sampai kepada misalnya melakukan semacam pesta miras misalnya ya, narkoba gitu ya. Ini ya kalau misalnya gitu ya, si ayah itu tidak berusaha untuk menjaga keharmonisan itu ya, keharmonisan kehidupan di dalam rumah tangga. Ini kan chatting-chatting yang terjadi di media sosial misalnya, mengajak tawuran, itu kan munculnya itu kadang-kadang via itu, via media sosial gitu ini. Nah itu yang harusnya gitu ya, bagaimana ayah itu aware banget gitu tentang ya kehidupan yang sekarang gitu ya, yang memang muncul di mana-mana gitu ini ya, termasuk itu ya ajakan-ajakan untuk apa namanya, kopi darat yang tidak baik lah gitu ini ya, ada ajakan-ajakan apa, aplikasi micat atau apa ya itu. Saya kurang begitu paham tuh ya tentang itu ya, aplikasi-aplikasi yang mengajak tentang perselingkuhan dan sebagainya lah gitu ya itu. Nah hal seperti itu tuh betul-betul ya harus dibentengi gitu ya, dimitigasi gitu ya oleh ayah gitu ini, tapi ya dengan cara-cara yang memang bisa diterima oleh semua gitu. Itu yang disebut dengan idola itu, jangan sampai ayah itu melarang dengan keras gitu ya, kemudian ada semacam sanksi-sanksi yang membuat anak itu menjadi takut misalnya, diancam gitu dan sebagainya gitu ini. Nah ini yang disebut dengan idola itu gitu, itu ya betul-betul ayah itu menjadi sosok yang memang bisa diajak untuk berkomunikasi gitu ya. Ya sekarang kan berkomunikasi tatap muka itu menjadi agak terbatas lah, kurang gitu ya. Nah kenapa enggak gitu ya, lewat digital ini kita manfaatkan betul misalnya gitu. Gitu ya.
0: Baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Dokter, sudah dikuatkan kembali di kesempatan ini. Dan kita mungkin coba undang buat sahabat MG di segmen berikutnya untuk lebih dalam lagi kita kaji sahabat MG pembahasan tema pada siang hari ini, ayah idolaku menjaga digital hygiene. Sahabat MG boleh bergabung dan menyampaikan atensinya di kesempatan ini di 0811-224-1027, sertakan nama, usia, dan alamat Anda beserta atensi pertanyaan yang akan disampaikan pada kebersamaan ini. Dan sahabat MV juga boleh ikut sertakan begitu ya, dengan mungkin pendapat sahabat MV begitu ya, mengenai tema kita pada kesempatan ini. Nanti boleh juga kami akan sediakan polling di segmen berikutnya, karena kita akan kembali di lepas jeda ini begitu sahabat MV. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting. Namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah, bunda, klinik utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung. Buka setiap Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423. 0811-1122-423. Follow Instagramnya di @daramedica, klinik utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
6: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
7: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
6: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
5: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
10: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

28 menit lewat dari jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan tapi kembali hadir buat membersamai, untuk membersamai sahabat MC di kebersamaan ini. Dalam inspirasi keluarga, dinamika keluarga, kami undang sahabat MC untuk menyampaikan atensinya di kesempatan ini di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda di kesempatan ini ya, SMS maupun juga WhatsApp ya. Pada kesempatan ini silakan bisa dikirimkan atensi Anda di 0811-224-1027.

0: Dan sahabat MQ, di kesempatan ini kami juga turut mengundang sahabat MQ boleh ikut serta memilih polling ya, yang akan kami sediakan untuk sahabat MQ di kesempatan ini, khususnya dengan tema kita ya, Ayah Idolaku Penjaga Digital Hygiene ya. Nah sahabat MQ, menurut sahabat MQ, peran ayah dalam menjaga kebiasaan digital anak sebaiknya lebih banyak sebagai apa, sahabat MQ? Pertama, di poin 1 ada bisa Anda pilih dengan pengawas penggunaan gadget. Kemudian di poin kedua dengan pendampingan saat Anda menggunakan teknologi. Di poin ketiga dengan teladan dalam menggunakan gadget dengan bijak. Kemudian di poin terakhir dengan teman diskusi tentang dunia digital. Kalau menurut sahabat MQ, poin mana yang paling dominan ya, atau peran mana yang menurut sahabat MQ ini paling berpengaruh? Nah ini silakan boleh dikirimkan atensinya di 0811-224-1027. Terus sahabat MQ, kita akan sambung kebersamaan kita bersama dengan Dr. Agus Budiman, MSI Psikolog, Psikolog Puspaga Kota Bandung ya pada kesempatan ini. Nah, insya Allah kita sama, kalau tadi di segmen pertama dikuatkan ya bahwasannya bagaimana peran ayah gitu ya, atau lagi membangun hubungan emosional bersama dengan anak terkait dengan penggunaan teknologi. Nah ini kemudian Pak Dokter kita sambung, kalau misalnya kaitannya sudah ini ya, apa namanya, sudah apa, kalau jadi masalah jarak itu bukan jadi masalah ya, karena kan betul terkadang ayah ini posisinya ngambil kerjanya ada yang mungkin posisinya jauh akhirnya dari keluarga ya, itu jadi bukan jadi masalah lagi ya dengan adanya teknologi ini begitu
1: ya. Ya betul gitu ya, ini kan ya sekarang misalnya gitu ya, ada bunda yang bekerja menjadi PMI gitu, di situ pekerja migran Indonesia jadi TKW, TKI gitu ya. Itu juga sama ayah juga ada yang bekerja di luar negeri gitu ya. Nah itu kan ya bagaimana supaya gitu ya dengan keluarga itu tetap terhubung gitu. Nah sekarang kan ada ini, ada gadget gitu ya. Jadi manfaatkanlah gitu ya teknologi digital ini semaksimal mungkin gitu. Ya jangan sampai misalnya karena jauh ya keenakan lah gitu ya, si ayah bisa bebas untuk melakukan apa saja misalnya tanpa sama sekali misalnya melakukan koneksi dengan keluarga, nggak pernah telepon ya, video call misalnya dan sebagainya lah gitu. Ini ya, itu kan membuat anggota keluarga itu ya khususnya anak-anak ini kadang-kadang ini apa, ayahku tuh di mana gitu. Ini kan fenomena sekarang ini yang disebut dengan ya, apa namanya, fatherless ya, fatherless. Jadi fatherless itu walaupun misalnya ayah ada di rumah gitu ya, tapi ayah itu tidak sama sekali gitu ya memberikan semacam nuansa-nuansa emosional gitu ini. Jadi kedekatan dengan anak itu nggak ada gitu ya, hilang gitu ini. Ya waktu kerja gitu ya, ayah di luar kerja, pulang kerja ayah sibuk dengan apanya sendiri gitu di situ ya. Ini jadi ayah itu hanya sosok sebagai ayah tok gitu ya, bukan menjadi idola gitu ya di situ. Ini yang terjadi gitu ya, sering menjadi masalah yang muncul gitu ya kalau yang datang ke klinik ini ya, ke Puspaga itu ya, ini yang terjadi gitu. Nah ini harus betul-betul diminimalisir gitu. Jadi sekarang HP aja kan kadang-kadang ini ya anak ya, bukan aja orang tua gitu, sampai ada yang punya 2, punya 3 gitu ya, itu gitu ya ini. Nah ini jadi bagaimana kita ya selalu terhubung gitu ya secara emosi itu dengan anggota keluarga yang lain, khususnya dengan anak-anak ya, karena anak-anak itu betul-betul gitu ya itu membutuhkan sosok ayah yang bisa mengayomi itu di situ. Jadi kalau misalnya ayahnya tidak pernah hadir, gitu ya, ya menjadi sulit lah. Ayahku itu siapa, gitu ya? Jangankan idola, gitu ya. Ayahku aja siapa, gitu di situ. Itu kan kadang-kadang menjadi sesuatu yang membuat si anak itu kehilangan identitas dirinya gitu ini. Bisa macam-macam lah itu ya, sampai ke masalah disorientasi gender misalnya dan sebagainya. Nah, jadi pengetahuan ayah ini harus betul-betul ditingkatkan gitu ya. Jangan sampai ya tentang ini literasi digital ini gitu ya. Jadi harus tahu misalnya konten-konten hijau itu yang seperti apa gitu, yang kuning yang apa, yang seperti apa, yang merah itu seperti apa gitu ini. Nah, ini kan konten-konten yang merah ini ya harus dikomunikasikan kepada anggota keluarga sebaiknya ini nggak perlulah di ini di apa namanya dibuka gitu ya di situ gitu ini, karena ini akan merusak ya diri sendiri gitu di situ. Nah, ini jadi di dalam ini, di dalam apa namanya ya konten-konten yang ada di dalam digitalisasi ini kan itu ada ininya, ada yang masuk kepada konten hijau mana, yang kuning mana gitu ya, yang merah mana. Nah, itu dikomunikasikan dengan cara yang baik gitu ya ini, supaya anak-anak itu mengerti kalau misalnya ya mereka terus-terusan misalnya mengakses situs-situs yang tidak baik gitu, yang merah gitu ya, itu kan akan merusak ini juga nih, merusak otak gitu ya, ini perkembangan otak gitu di situ. Nah, itu yang harusnya literasi digital ini gitu itu ya ayah itu betul-betul memang harus dimaksimalkan. Itu ya poin dari digital hygiene itu gitu ini. Ya.
0: Baik. Nah, Pak Dokter, kemudian kalau misalnya nih ada langkah langkah apa sih yang kemudian bisa dilakukan dalam membangun hubungan emosional bersama dengan anak. Apalagi tadi karena biasa jauh nih dari anak, karena atau mungkin anak orang tua ini juga, apalagi kalau sekarang banyak ya bapak-bapak Gen Z Pak, yang mereka juga sebenarnya sulit berkomunikasi gitu, membangun komunikasi dengan anak. Nah, ini apa sih yang bisa dilakukan gitu oleh seorang ayah di situ?
1: Ya, kadang-kadang ini jadi ayah itu sosok sebagai sosok figur gitu ya, figur otoritas gitu di situ gitu ini. Kadang-kadang gitu yang merasa kalau misalnya melakukan sesuatu yang katakan misalnya ya merendahkan diri lah dalam tanda kutip ya, merendahkan diri misalnya yang merendahkan diri itu meminta maaf misalnya ya terhadap anak-anak gitu ya. Ini kadang-kadang sesuatu yang memang menjadi beban, sulit gitu ya. Nah, kalau misalnya memang itu dilakukan gitu ya, katakan ini kan pakai ini ya, via chat gitu ya, chatting gitu ya, di ini ya, disampaikan gitu ini. Nah, maafkan ayah ya, ayah sekarang sedang bekerja mencari nafkah untuk kalian semua, misalnya gitu ya, ini. Ya, ayah misalnya belum bisa pulang dalam minggu-minggu ini, gitu ya, karena harus menyelesaikan apa, disampaikan lah gitu ya, supaya anak itu mengerti. Tapi ini semua gitu ayah lakukan gitu untuk kalian semua, untuk masa depan kalian semua gitu ya. Nah, kalau misalnya itu dilakukan gitu ya, insya Allah lah si anak juga akan merasakan ini gitu ya, hatinya itu tersentuh gitu di situ ya. Kemudian misalnya ayah menyampaikan ya, walaupun misalnya tidak bertemu tapi kan kita bisa inilah, bisa video call misalnya ya gitu, silakanlah setiap saat misalnya kalau misalnya kalian misalnya ada keluhan, ada masalah gitu, sampaikan ke ayah misalnya ya, seperti itu. Nah, itu kan harus dari ini dulu gitu, dari ayah dulu. Jangan misalnya anaknya yang minta, ayah mestinya mah gini gitu ya ini. Nah, ayah nih yang harus berinisiatif gitu ya untuk membuka diri gitu di situ. Nah, ini yang seringkali gitu, ini kadang-kadang gitu ini ya para ayah itu apa namanya ya, gengsi gitu.
0: Atau kadang ini gitu Pak Dokter, justru susah mengungkapin itu. Kalau kenapa nah, laki-laki mah kadang
1: ini, apa ya? Karena itu merasa bahwa ini ayah ini wah pokoknya mah ininya yang ingin dibangunnya itu gitu ya, apa namanya ya, apa otoritasnya gitu ya ini. Jadi semacam kekuasaannya lah gitu ini. Jadi kalau misalnya dari rumah, tidak ada sesuatu yang disampaikan, diam-diam aja ya udah gitu ya, itu sesuatu yang baik misalnya gitu. Padahal belum tentu kan. Misalnya enggak pernah telepon, enggak pernah WhatsApp gitu ya, dari rumah gitu nanyakan sesuatu, kan itu belum tentu bahwa itu baik-baik saja kan gitu. Nah, ini yang seringkali gitu itu miss gitu ya dari para ayah gitu di sini. Ini mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan sekarang para ayah itu aware gitu ya terhadap ya fungsi digital ini seperti apa sih untuk membangun chemistry itu ya dengan keluarga gitu di situ. Saya ini gitu ya, apa namanya ya? Ya karena ini pengalaman di ini ya di klinik konseling gitu ya di situ. Ya keluhan-keluhan misalnya ya pulang dari kerja ayah sibuk lagi dengan laptop gitu ya, ya dengan HP-nya gitu. Ini ada di rumah gitu ini. Apalagi yang tidak ada di rumah yang LDR itu kan itu ya. Ini yang menjadi masalah yang harus betul-betul disadari betul gitu ya oleh ini, oleh ya para ayah gitu ini. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan nanti sosok ayah itu betul-betul itu menjadi idola gitu di situ.

0: turun dulu gitu ya. Justru ya kita yang punya sebagai seorang ayah gitu, seorang ayah harus punya inisiatif buat minta anaknya yang cerita gitu ya.
1: Ya, jadi kalau sekarang mah kan apa ya, para ayah juga udah ini ya, udah gen milenial ya, bukan ini lagi gitu ya. Jadi anak itu gitu ya, kadang-kadang gitu ya, formatnya itu beda gitu dengan kalau saya sih generasi kolonial gitu ya, ini gitu itu betul-betul ke ini tuh ya, ke ayah itu, aduh kalau misalnya bicara aja jangan sampai menatap wajah misalnya gitu, ini misalnya gitu. Tapi kan sekarang mah menatap wajah sudah enggak gitu ya, ini karena digantikan dengan digitalisasi ini gitu ya. Nah sekarang manfaatkanlah jari jemari ini dengan positif gitu ya, dengan baik gitu. Sekarang kan bukan dengan ini, dengan mulut gitu, tapi jari jemari itu kita gunakan untuk ya membuat literasi yang memang bisa membangun ini gitu ya, apa namanya, emosi-emosi yang positif itu gitu ini. Jadi lakukanlah misalnya, ngapa kalau apa namanya membuat chat-chat ke anak makan tiap hari juga nggak apa-apa, misalnya hari Senin apa gitu, hari Selasa apa, pokoknya senang pasti gitu ya, saya yakin gitu ya. Kalau misalnya atau misalnya gini, terutama di saya ya, di keluarga saya. Keluarga saya kan ini ya punya grup WA keluarga gitu. Ya kalau misalnya sisa satu-satu ya udah di grup ini ya, di grup keluarga gitu di situ. Itu kan cobalah itu gitu ya, itu manfaatkan betul gitu di situ gitu ini. Ya, ini.
0: Oke. Nah, kemudian walaupun mungkin ada sedikit ini juga nih, kalau misalnya ini ada pertanyaan dari sahabat MC, hamba Allah di Cimahi. Pak dokter, kalau misalnya tadi upaya dalam membangun hubungan emosional bersama dengan anak, kemudian justru anaknya ketika didekati, malah anaknya yang justru mundur dan justru cenderung tertutup. Nah, kira-kira, ini bahkan dari curhatannya katanya, saya sendiri, sahabat kita ini juga kadang bingung gitu, apa yang harus dilakukan untuk membuat anak lebih terbuka dan bisa bercerita kepada sahabat kita ini sebagai ayahnya. Apalagi kira-kira yang bisa dilakukan sebagai seorang ayah agar anaknya lebih terbuka begitu.
1: Nah itu makanya harus di ini dulu ya gitu. Apakah misalnya ketertutupan anak itu gitu, karena ada faktor-faktor yang membuat si anak itu jadi apa ya, takut lah. Kalau misalnya tertutup itu kan cenderung takut, bukan segan gitu ya, ini beda takut dengan segan gitu. Nah apakah misalnya si anak itu pernah mengalami katakan kekerasan gitu ya. Jadi kekerasan itu bisa macam-macam ya, bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan oral, bisa kekerasan psikologis juga gitu. Nah ini yang harus dihindari betul gitu ini. Kalau misalnya memang di dalam apa namanya tatap muka lah ini ya, jadi tahunya bahwa si anak itu menjadi tertutup itu karena pada saat bertemu gitu ya, si anak itu sulit untuk ini gitu ya, untuk berbicara lah katakan misalnya. Nah ini mungkin ada sesuatu yang membuat si anak itu menjadi takut gitu ya, beda takut dengan segan gitu ya ini. Kalau segan itu masih ada kemungkinan si anak itu mau menyampaikan lah gitu ya, di situ. Tapi dengan ya kata-kata yang baik misalnya gitu ini. Tapi kalau takut ada semacam apa namanya ya, sisa-sisa trauma lah gitu ya, ini dari hal-hal yang memang pernah dilakukan oleh sang ayah. Nah itu yang harus introspeksinya itu di situ gitu ini. Nah salah satunya tadi gitu ya, bilang bahwa misalnya untuk memperbaikinya ya, ayah minta maaf nak gitu ya, bahwa waktu itu ayah sudah melakukan apa gitu ya ini, itu sudah memarahi kamu gitu ya, karena kamu itu apa gitu ya misalnya gitu ini ya, tapi ayah bukan bermaksud untuk menyakiti kamu gitu ya, supaya kamu itu mengerti gitu ya, pokoknya gitulah gitu ini. Apalagi kalau misalnya anaknya sudah bisa di ini gitu ya, mengertilah anak di atas

0: apa namanya 10 tahun itu bisa udah diajak berdialog lah seperti itu. Intinya begitu. Jadi kita harus membuka diri, meminta maaf terlebih dahulu kalau misalnya kita melakukan kesalahan gitu ya, di situ. Ya, karena ya kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu ya. Ayah terhadap anaknya gitu ya, terhadap istri gitu ya, terhadap teman dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau misalnya kita betul-betul tulus gitu ya meminta maaf, maka si anak itu akan ya betul-betul misalnya gitu ya memahami gitu ya bahwa ayah itu memang berbuat baik gitu untuk dirinya. Itu yang harus dilakukan lah terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan menuntut anak, kamu tuh gimana sih diajak ngomong misalnya, untuk diajak ini nggak mau bicara misalnya, ya jangan gitu dong bahasanya gitu kan gitu. Ini introspeksi dulu dong, ini kira-kira apa sih yang membuat si anak itu begitu gitu itu. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Enggak,
1: baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter di jawabannya, dan buat sahabat MC tadi yang sudah bergabung di dari Cimahi, alhamdulillah. Tapi nampaknya Pak Dokter izin kita jeda terlebih dahulu. Jadi kemudian berikutnya kita diskusi lagi, sambil kita undang sahabat FG buat bergabung, menyampaikan atensinya, sapaannya di line interaktif kami di 0811-224-1027. Sahabat FG silahkan bergabung, boleh juga disampaikan pertanyaannya. Ini ya, kaitan tema kita, ayah idolaku penjaga digital hygiene. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Boleh juga sahabat FG buat memilih polling yang dihadirkan di kesempatan ini. Menurut Anda bagaimana peran ayah dalam menjaga kebiasaan digital seorang anak? Apakah dengan pengawasan penggunaan gadget, pendamping saat anak menggunakan teknologi, teladan dalam menggunakan gadget dengan bijak, dan teman berdiskusi tentang dunia digital? Boleh disampaikan pilihan pollingnya di 0811-224-1027. Dan juga sahabat NK, kami undang dan ajak untuk Anda bahwa tentunya Pusat Pembelajaran Keluarga atau Pusmaga Kota Bandung hadir untuk Anda. Dan ini sahabat NK, Pusmaga Kota Bandung menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling, dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Anda butuh konseling, sahabat MP, atau konsultasi keluarga, Anda akan dapat layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi Puslaga Kota Bandung. Informasi dan juga pendaftaran konseling, follow Instagramnya di @puslaga.bandung.bdg begitu ya, atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939. Sekali lagi di 0813-2103-9939. Dan kini juga hadir aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital, dengan sekarang di Playstore atau Android, sahabat MK, Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, taman aman, nyaman, ramah, dan anak untuk seluruh keluarga. Dan sahabat MG, kami akan kembali lepas jeda berikut ini, tetap bersama kami di Radio MGFM.
2: Sahabat MG, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Mah. Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119. Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

0: sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 6.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran, surat An-Nisa ayat 103 yang bunyi terjemahnya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Sahabat MQ, kami informasikan untuk Anda jadwal azan zuhur hari ini, edisi 17 September 2026. Untuk sahabat MQ yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya, azan zuhur insya Allah berkumandang di jam 11:48 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sahabat MQ yang berada di wilayah Double Singkep, kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang di jam 12 tepat waktu Indonesia Barat. Dan sahabat MQ, marilah kita senantiasa siapkan diri kita terbaik. Siapkan diri terbaik kita, niat terbaik kita untuk menjemput ridhonya Allah dengan menunaikan ibadah sholat tepat waktu, di awal waktu, berjamaah dan di masjid.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Kami kembali membersamai sahabat MK di kesempatan ini untuk bergabung dan menyapa. Untuk berdiskusi pada kesempatan ini silakan boleh dikirimkan sahabat MK atensinya di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Berikut juga kami undang dan juga mengajak untuk sahabat MK. Karena bicara soal keluarga begitu ya. Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung ya hadir untuk Anda dengan menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan juga konsultasi keluarga holistik, integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MK, Anda butuh konseling atau konsultasi keluarga? Dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi Puspaga Kota Bandung. Informasi dan pendaftaran konseling silakan bisa Anda cek atau bisa follow Instagram di Puspaga Kota Bandung, Puspaga di puspaga.bdg ya, Puspaga Bandung, atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Dan kini juga hadir aplikasi Senandung Perdana Media Edukasi Keluarga berbasis digital. Download sekarang juga di Play Store Senandung Perdana ya. Dan Puspaga Kota Bandung, sahabat MK, menjadi rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga.
1: Ditambahkan Kaisan.
0: Halo. Baik. Baik.
1: Ya, tidak berbayar gitu coba.
0: Oke. Okay. Oh, dan layanan Puspaga Kota Bandung ini juga sahabat MK tidak berbayar ya. Jadi ini gratis gitu ya, para Pak ya. Tambahan penguatnya nih. Jadi yang ada ingin konsultasi, jadi langsung saja hubungi atau ingin butuh konseling ya, bisa langsung hubungi Puspaga Kota Bandung. Selagi di WhatsApp-nya 0813-2103-9939. Dan kita akan, mungkin kita sambung Pak Dokter gitu-gitu ya, dengan diskusi kebersamaan di kesempatan ini. Dari, ini ada tanggapan mungkin ya, kita sebut begitu, dari sahabat kita. Ini Ibu Yani Diantapan, alhamdulillah ikut nyimak begitu ya. Sekarang sahabat kita ini usia di 61 tahun dan waktu kecil ini dengan dengan ayah seorang tentara yang waktu itu sering tugas ke luar pulau Jawa ya, dan bila tidak bertugas ini diajak ke tempat kerjanya, sering jalan-jalan terus makan bareng, dan itulah cara pendekatan ayah kepada anaknya begitu. Ini dari Ibu Yani di Antapani begitu. Ini ikut ini Pak Dokter, ikut apa ya? Ikut cerita
1: sharing lah.
0: Sharing.
1: Ya. Ya, betul gitu ya. Ini kan apalagi misalnya ya memang ke TNI gitu ya ini. Itu kan ditugaskannya kemana-mana gitu ya. Kadang-kadang keluarga ikut atau enggak gitu ya ini. Ini kan dengan waktu yang cukup lama. Tapi kalau misalnya ayahnya itu betul-betul mampu mengelola kehidupan rumah tangga secara baik, ya anak tidak akan merasa kehilangan sosok ayah gitu. Ini kan kalau saya nangkep gitu ya, Ibu Yani ya mengidolakan tetap ayah gitu ya di situ. Nah ini kan zaman dulu lah, belum ada ini ya, belum ada gadget gitu di situ gitu ini. Nah ternyata itu bisa dibangun gitu ya, chemistry itu gitu di situ. Nah ini kan biasanya ayah TNI itu keras gitu ya di sini, tapi Ibu Yani gitu ya merasa bahwa dia merasa ya dekat gitu ya dengan ayahnya. Tapi ya keras itu bukan berarti tidak harus dilakukan gitu, tapi memang sesuai dengan waktu dan tempat yang memang ininya gitu ya, yang sesuai gitu di situ. Jadi mengingatkannya dengan hal-hal yang memang perlu diingatkan gitu ini. Nah, saya nangkap itu apa yang dikemukakan El Boyani gitu ya, itu memang menjadi sesuatu yang memang harus dibangun di masa sekarang gitu ya. Ya masa fatherless itulah gitu ya, ini masa fatherless ya, kadang-kadang sosok ayah itu tidak ada di rumah yang betul-betul memang di ini ya, diharapkan betul gitu di situ. Ini yang sering kali memicu keretakan di dalam rumah tangga gitu di situ. Terima kasih ya Bu Yani Yantapani. Mungkin dari sahabat MP yang lain misalnya ada pengalaman-pengalaman bagaimana mengelola kehidupan rumah tangga di era sekarang nih.
0: Misalnya itu juga boleh sharing ya. Boleh sharing begitu ya,
1: Pak. Iya, betul.
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Pak Dokter dari sahabat kita. Ini juga kayaknya sosok ayah mungkin ya. Oke, baik, bismillah, dari Pak Irawan. Ya, Pak Irawan di Garut. Oke, ikut menyimak alhamdulillah pada kesempatan ini, dan juga mungkin mau bertanya sekaligus mungkin sharing. Karena dulu itu dididik dengan, nah ini mungkin hampir sama tadi kasusnya, dengan didikan seorang ayah yang bisa dibilang pendiam dan juga sangat pendiam gitu, tapi tegas dan penyayang. Tapi ketika saya coba, sahabat kita ini coba untuk melakukan hal yang sama kepada anaknya, ini justru seperti semakin menjauh anak-anak itu. Dan saya mungkin terasa seringkali untuk mencoba pendekatan diri, tapi anak-anak lebih sering menghindar gitu dan melakukan kegiatan di luar rumah. Lantas upaya apa lagi begitu, atau apakah salah begitu ketika mengikuti pendidikan seperti yang dialami sahabat kita ini, seperti yang dilakukan oleh ayahnya begitu. Nah, ini seperti apa begitu, Pak Dokter?
1: Nah, ini apa yang dilakukan oleh ayah Pak Irawan itu tidak disampaikan seperti apa ya ini. Tapi situasinya itu memang berbeda gitu ya sekarang gitu ya ini. Jadi sekarang kan anak-anak sekarang itu udah gen Z, gen Alpha barangkali gitu ya ini yang dihadapi oleh Pak Irawan gitu ini. Nah, ini yang harusnya kita menyesuaikan dengan tuntutan yang mereka inginkan gitu di situ. Seperti apa sih gitu ini? Katakan misalnya ya, gen Z, gen Alpha. Kalau gen Alpha tuh masih balita gitu ya, masih kecil. Tapi dia sudah akrab dengan ini, dengan HP gitu-gitu ini. Jadi sekarang masalahnya itu seperti itu gitu ini. Jadi kita ya harus betul-betul gitu ya mewarnai kehidupan mereka itu sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan gitu di situ. Misalnya ya, kalau misalnya mereka senangnya main game gitu-gitu ya, ya kita sama-sama main game gitu itu ya, main game apa, kalau misalnya main game lewat HP itu akan merusak mata misalnya, kita lakukanlah misalnya permainan-permainan yang lain, misalnya beli kartu Uno misalnya gitu ya, ini bersama-sama di keluarga itu main apa kartu Uno ya, tahu ya yang itu. Menurut saya itu untuk membangun chemistry itu gitu di situ gitu ini. Nah, itu yang jadi ada semacam waktu yang disediakan gitu ya oleh keluarga itu untuk bersama-sama gitu di situ. Jadi jangan sampai ya anak itu senangnya gitu itu keluar gitu ya, mencari kesenangannya itu di luar gitu ini. Nah, ayah juga harusnya tahu gitu ya kira-kira yang disenangi oleh ayah pada saat ini, pada saat anak di luar itu apa gitu yang dilakukan. Nah, kalau misalnya mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, ya tentu saja harus diingatkan bahwa itu tidak baik. Misalnya katakan misalnya sampai tawuran lah misalnya dan sebagainya. Ini saya ini ya, mengambil contoh tentang ini fenomena yang ini POB ya, Voice of Baceprot. Tahu ya Kaisan ya? Voice of Baceprot. Nah, ini ternyata itu kan dari Garut Selatan gitu yang jauh dari kota gitu ya. Nah, itu latar belakangnya itu dia itu anak-anak yang katakanlah menjadi langganan guru konseling gitu di situ. Ya tahu sendiri ya, kalau misalnya langganan guru konseling pasti anak-anak yang memang butuh perhatian banget gitu ya, tentang ya bagaimana dia itu berperilaku gitu di situ ya, di situ. Nah, ya di orang tuanya segala macam itu tidak boleh, karena memang lingkungannya lingkungan semacam santri lah gitu ya ini. Nah itu kan katakanlah orang tuanya itu cenderung puritan lah gitu ya ini, yang menganut apa namanya ya kehidupan yang lama ya, seperti itulah pokoknya mah harus nurut ke orang tua, disuruh apa harus ini gitu ya. Nah anak sekarang kan TUB itu sekarang umur 22, 23 tahun gitu ya, masih ini udah sekolah. Tapi itu prestasinya tuh luar biasa ya, itu apa namanya melakukan ini band metal ya, Kaisan tahu ya TUB gitu ya. Band metal gitu ya, itu ya. Udah keluar negeri, udah kemana-mana. Nah yang bagus yang saya ini kan itu guru ininya, guru BP-nya, guru konselingnya, jadi tidak memarahi gitu ya, malahan merangkul gitu ya, dia diajak untuk main teater lebih dahulu katanya ya. Gitu ini di dalam cerita-ceritanya, tapi ternyata setelah diajak main teater gitu ya, itu nggak begitu bagus lah gitu ya ininya, actingnya gitu ini. Alas diajarin itu main musik, itu main musik itu pegang gitar terus main drum gitu, itu betul-betul dari nol, sama sekali nggak tahu katanya drum itu seperti apa bentuknya, diajarin betul itu. Nah saya salut banget gitu ya, tentang ya guru BP-nya itu yang memang melakukan gitu ya hal-hal yang bisa apa namanya membangkitkan motivasi si anak supaya bisa ini gitu ya, bisa membangun ya membangun apa namanya skill yang terpendamnya itu. Itu kan di kampung banget kalau nggak salah, dari Kecamatan Sinar Jaya ya, itu dari Garut itu 2 jam ke daerahnya gitu ya. Tapi ternyata itu bisa menjadi itu, bisa sekarang kan menjadi itu, menjadi band metal yang dikagumi di luar negeri gitu ini. Nah, dia itu pakai jilbab, 3 nah, cewek ya. Pamannya 3 cewek yang masih muda, tapi kemana-mana mainnya tuh berjilbab gitu. Jadi identitas apa namanya keagamaannya, religiusitasnya itu tidak ini, gitu, tidak luntur gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya dengerin di podcast-podcast ya, dia tetap sholat, ngaji gitu dan sebagainya. Nah, ternyata kan itulah itu yang harus di ini gitu, yang harus dibangun oleh keluarga-keluarga kita gitu ini. Nah, saya kalau misalnya ini ya guru BP yang seperti itu harusnya itu menjadi semacam narasumber di berbagai ini gitu. Itu bagus itu ya ini. Saya melihatnya seperti itu gitu, guru BP-nya yang bagus gitu ini. Jadi tidak memarahi, tidak menggurui, tidak menasehati yang harus apa. Ini kan katanya yang pemain drum itu ya, drummernya itu di sekolahnya itu waktu SMP sanawiyah itu suka ini mukulin meja, terus wah pokoknya mukulin meja. Terus yang sekarang jadi ininya, jadi penyanyinya, soloisnya, gitarisnya itu yang nyanyinya. Ah pokoknya mah di sekolah itu inilah apa namanya jadi troublemaker gitu, ribut terus gitu deh. Makanya namanya juga baceprot gitu di situ. Baceprot kan Sunda, baceprot itu apa ya? Bikin bising dan sebagainya. Nah, ini ternyata kalau misalnya kita bisa apa namanya membangkitkan gitu ya keterampilan atau keahlian yang terpendam gitu ya, anak itu bisa gitu ini, karena kita enggak tahu gitu seperti apa sih anak-anak kita itu keahliannya di bidang apa gitu ini. Nah itu yang harusnya gitu ya, semua orang gitu ya, bukan hanya guru BP yang ada di Garut itu yang memang bisa itu memotivasi anak gitu ini. Ya seperti itu. Jadi ini tolong kepada orang tua yang sekarang, jangan misalnya kamu harus sekolah di mana, pokoknya harus jadi insinyur, harus jadi dokter, harus jadi apa gitu ya. Belum tentu kan anaknya itu senang gitu ya ini. Terus di apa namanya dileskan gitu ya, les untuk segala macam gitu. Kan sekarang mah belajar segala macam ya, matematika, fisika dan sebagainya itu udah bisa di ini di apa namanya di aplikasi gitu di situ. Nah itu harusnya orang tua tahu itu gitu, itu makanya ada platform-platform hijau gitu. Kalau belajar ini gitu ini, misalnya kayak begitulah gitu ini. Jadi jangan sampai kita seolah-olah gitu ya apa yang didapat dari orang tua seperti itu dulu gitu, ini terus diterapkan juga sekarang. Karena anak sekarang pasti itu berbeda gitu ya kebutuhannya gitu ini. Nah, itu ya seperti itu. Mangga.
0: Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Dokter atas pembuatannya. Dan namanya ini atensi, tadi atensi terakhir juga Pak Dokter, dan mungkin di namanya juga sudah ada di penghujung kebersamaan. Mungkin ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan kembali buat sahabat MQ terkait dengan tema kita di kesempatan ini.
1: Ini closing statement ya?
0: Iya, begitu.
1: Bentar, ya. Jadi ini apa namanya ya? Ya kita mau tidak mau, jadi jangan apa namanya, jadi kita jangan ikut-ikutan ke ini ke negara lain lah gitu ya, seolah-olah gitu ya sekarang kan udah mulai ada ini larangan untuk menggunakan gadget gitu ya, khususnya media sosial gitu ya di situ. Nah kalau misalnya kita bisa manfaatkan itu dengan positif gitu ya, segala sesuatu itu gitu ya, itu akan memberikan dampak yang positif juga. Jadi jangan salah gitu ya, bahwa gadget itu kan benda mati sebetulnya ya, benda mati yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa sentuhan kita gitu di situ. Nah ini, jadi pemanfaatannya itu yang mau tidak mau gitu ya, tergantung oleh kita gitu. Kita itu semua ya, tadi ayah, anak-anak, kami, nah itu. Jadi anak-anak kan tidak tahu nih mana yang positif, mana yang negatif misalnya gitu, terus mana yang merah, yang kuning, yang hijau. Nah itu yang harusnya gitu ya, orang tua itu memberikan literasi yang seperti itu gitu ya. Gimana nih ya, supaya janganlah coba-coba membuka aplikasi ini misalnya gitu ya, ini karena ini sangat berbahaya gitu ya, ini ya sekarang kan apa namanya ya, untuk menjadi teroris aja ada gitu ya ini. Nah itu yang harusnya di ini. Jadi gadget itu ya netral itu sebetulnya ya, gadget itu netral. Jadi tergantung rasa apa yang ingin kita kirim ya, isi lewatnya gitu di situ. Nah kalau yang misalnya kita kirimkan lewat gadget itu adalah kecurigaan, kemarahan gitu ya, kemudian gengsi-gengsi kita gitu ya, menunjukkan otoritas sebagai ayah gitu, maka gadget itu akan menjadi pemicu konflik gitu ya, ketidaknyamanan lah, tadi keengganan untuk apa namanya ya hormat kepada ayah gitu ya, menjauh misalnya seperti itu, karena memang apa yang dilakukan gitu ya, itu tadi gitu ya, ada kemarahan, kecurigaan ya, ya bahwa saya adalah bapak misalnya dan seterusnya lah, kamu harus nurut dan seterusnya lah gitu ya, bahasa-bahasa atau literasi yang seperti itu. Nah tapi kalau misalnya ayah itu gitu ya membangun sesuatu yang memang misalnya bisa membangkitkan rasa sayang anak gitu ya, insya Allah lah gitu ya, anak itu akan tersentuh. Misalnya ya, bahasanya misalnya ini bahasa misalnya, nah ayah sayang kamu misalnya ya, tulislah ini namanya siapa gitu, ini tadi malam misalnya ayah melihat kamu sedang tertidur tersenyum gitu ya, ayah senang kamu berbahagia gitu. Tapi coba deh kebahagiaan itu gitu ya munculkan di dalam kehidupan nyata gitu di keluarga kita dan seterusnya lah gitu ini. Kemudian berikan doa gitu, semoga kamu hari ini misalnya gitu ya bisa sekolah dengan baik gitu dan seterusnya gitu ini. Jadi insya Allah gadget itu tidak menjadi sumber konflik gitu ya ini. Jadi gadget itu berubah menjadi sajadah lah gitu istilahnya ya gitu ini. Jadi bukan lagi dianggap sebagai haram jadah gitu ini. Nah ini kan seringkali itu kalau misalnya kita apa namanya gadget itu menjadi sesuatu yang sangat merusak, dianggap sebagai hal yang haram jadah. Anggaplah kan sekarang di apa namanya di gadget juga ada aplikasi-aplikasi Quran dan sebagainya lah gitu ya ini. Nah itu jadi coba misalnya gitu ya digitalisasi itu menjadi kurir gitu ya untuk doa ayah terhadap anak-anaknya gitu ya supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang memang diharapkan oleh keluarga gitu ini purota ayun lah gitu yang dibanggakan oleh keluarga. Nah ini jadi setiap mau tidur, setiap bangun tidur gitu ya tetap itu coba misalnya itu ke masing-masing anak itu dibikin ini set-set yang kayak begitu gitu ini. Insya Allah lah itu akan menghadapi gitu ya ya dunia luar itu menjadi kurang dia senangi gitu ya. Dia lebih senang misalnya berkomunikasi dengan ayah. Jadi nanti misalnya di chatnya ayah gitu ya. Nanti kalau misalnya nak mau cerita ke ayah, pulang ya nanti pulang kerja ayah. Salo nanti kita ngobrol dan seterusnya. Hari Minggu misalnya kita rencanakan untuk liburan misalnya. Kita coba deh ini minta ke anak-anak kira-kira kemana kita liburan yang memang bagus gitu ya ini ya, yang disenangi anak gitu ya ini. Jangan ngikutin anak itu ke apa yang kita inginkan gitu ini. Jadi anaknya pingin libur kemana misalnya, pingin main kemana gitu ya ini. Coba anak yang ini gitu ya, yang membuat rencana gitu di situ. Nah itu kan akan lebih gitu ya si anak itu percaya diri gitu ya. Bisa dipercaya gitu di situ. Mungkin itu aja ya, Haisan ya. Dan sahabat-sahabat MK, yang mudah-mudahan kita itu menjadi kurota ayun lah, gitu ya. Semuanya gitu ya, anak-anak itu menjadi kebanggaan keluarga, gitu ya. Kemudian ayah bundanya juga sama, gitu itu bisa dihormati oleh anak-anaknya. Jangan sampai misalnya gitu ya muncul, gitu ya. Konflik sampai perceraian yang terjadi di kehidupan rumah tangga. Karena nanti yang jadi korban itu semuanya lah gitu ya ini. Ya kita tahu kan sekarang misalnya ada artis yang rebutan anak, yang segala macam lah gitu ya ini. Ya, mungkin itu aja ya Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih begitu Pak Dokter atas kebersamaannya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah dan dimudahkan juga setiap urusannya. Insyaallah amin ya robbal alamin. Dan sahabat MK, ini juga kami sampaikan kembali informasinya untuk Anda bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda. Dan Puspaga Kota Bandung juga menyediakan layanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Sahabat MK, ke Anda membutuhkan konseling atau konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi Puspaga Kota Bandung. Informasi dan pendaftaran konseling, follow Instagramnya di @puspaga.bandung.bdg atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Dan kini juga hadir aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital, dan download sekarang juga di Play Store ya, Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tepat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan pastikan sahabat MK, layanan konseling ini, konseling ataupun konsultasi keluarga ini gratis. Sahabat MK, demikian kebersamaan kita bersama dengan Pak Dr. Agus Budiman, MSI Psikolog, Psikolog Puspaga Kota Bandung yang sudah membersamai di kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih Anda yang sudah terus bergabung menyimak di kesempatan ini dan juga memilih polling yang sudah dihadirkan ya pada siang hari ini. Insya Allah kita akan masuk ke segmen Morotal Pilihan kali ini, sahabat MK. Untuk Morotal Pilihan yang kami sediakan, yang kami siapkan untuk Anda, sahabat MK, Di pilihan pertama ada di Quran Surat Al-Qiyamah, yang kedua Quran Surat Nuh, dan pilihan ketiga Quran Surat Al-Munafiqun. Silakan pilih murotalnya di siang hari ini di 0811-224-1027 atau melalui polling grup WhatsApp Sahabat MQ. Insya Allah kembali Insya akan kami hadir dan menyapa Sahabat MQ di kesempatan ini lepas beberapa informasi berikut ini.

0: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kembali membersamai ruang dengar Anda. Di segmen kali ini, Morotal Pilihan yang kami hadirkan untuk sahabat MK Pilih. Silakan bisa Anda sampaikan pilihan morotalnya, 3 pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kirimkan di line interaktif kami di 0811-224-1027. Apa saja pilihan morotalnya? Yang pertama ada Quran Surat Al-Qiyamah, pilihan kedua Quran Surat Nuh, dan pilihan ketiga Quran Surat Al-Munafiqun. Sampaikan pilihan morotal Anda di kesempatan ini dan kirimkan di 0811-224-1027.

Sakti di kesempatan ini yang sudah menyapa ya via WhatsApp MKFM. Diawali oleh Ibu Ade di Ranca Ekek. Ibu Ade di Ranca Ekek pilih morotalnya nomor 2 Quran Surat Nuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian di siang hari ini juga ada Umi Zikri ya di Cianjur, ikut penyimak. Dan pilihan polling yang sebelumnya itu pilih semua. Dan yang ini pilihan polling sebelumnya ya. Oke. Tidak apa-apa nih, boleh mungkin Umi Zikri juga mungkin mengirimkan pilihan morotalnya. Salam ukhuwah buat semuanya. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera dalam dan dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Terima kasih Umi Zikri sudah bergabung dan menyampaikan atensinya di kesempatan ini. Alhamdulillah. Lalu berikutnya kalau kita lihat ini ya, di polling grup sahabat MK sudah ada yang bergabung juga kali ini melalui polling. Totalnya ada 7 suara ya, dan paling banyak ini memilih pilihan Quran Surat pilihan nomor 2 ya, Quran Surat Nuh insyaallah akan dihadirkan. Kita sapa yang sudah bergabung di kesempatan ini dalam memilih moratal pilihannya. Sahabat kita yang sudah bergabung kali ini, ada dengan Ibu Ade di kesempatan ini sudah bergabung, Teh Syifa sudah bergabung juga, Kang Rehan juga sudah bergabung, ya. Alhamdulillah. Oh, ini baru saja menyapa di WhatsApp MKFM. Ibu Rusmiati di Garut, ya. Alhamdulillah. Oh, tadi lupa di polling ini yang sudah bergabung. Ada Umi Seli Jatinangor, ada Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Erna di Jelekong, Ibu Titi di Kabupaten Bandung, dan sahabat MK yang juga nomornya ya. Tapi terima kasih sudah memilih pollingnya, insyaallah. Oh, Umi Zikri nomor 1 Alkiyama. Oke, terima kasih sudah bergabung Umi Zikri ya. Tapi insya Allah untuk portal pilihannya yang akan diputarkan ini di Quran Surat Nuh ya, pilihan nomor 2 insya Allah akan diputarkan pada kesempatan ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk sahabat MK yang sudah bergabung menyapa kami di siang hari ini, baik di WhatsApp, via SMS begitu ya, atau di live streaming sosial media kami di TikTok, di YouTube, atau di Instagram ya. Alhamdulillah. Jangan lupa follow dan juga share ya untuk menebar kebaikan. Alhamdulillah. Di pemujuk kebersamaan tidak terasa, kini saatnya mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan disajikannya portal pilihan siang hari ini, Quran Surat Nuh pilihan nomor 2. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menyiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat zuhur dan juga tentunya menikmati moratal pilihan yang kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-71, Nuh, Nabi Nuh, 28 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.

Hai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membolak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan. Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri

0: santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: قرآن is life.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya,

0: sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Antri. Saya aja yang butuh, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Kasihan yang lain teh.
2: Mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf.
3: Jabar Now edisi Kamis 17 September diantaranya mengenai kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Di Bogor, korban investasi properti datangi rumah terduga pelaku. Kekeringan meluas di 7 kecamatan di Kuningan. Ratusan warga berebut air bersih bantuan BPBD. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah yakni Erik Mausulatif dan Rishon Kurnia Putra diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
4: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishon Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausulatif di Kampung Penyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Setda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
5: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Masulatif dan Rishon Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
4: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
3: Sebanyak 46 investor mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi properti di Kota Bogor. Para korban menyebut total kerugian yang mereka alami mencapai sekitar 4 miliar rupiah.
6: Para korban mendatangi dua rumah di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disebut berkaitan dengan terduga pelaku. Para korban membawa spanduk dan memasang foto terduga pelaku karena mengaku belum menerima pengembalian dana meski sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan. Mereka juga mengaku pernah mendapat jaminan berupa sertifikat tanah yang disebut berkaitan dengan bangunan kontrakan. Namun belakangan, para korban mengaku mengetahui sertifikat tersebut diduga bermasalah. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara terduga pelaku tidak terlihat di tempat.
7: Korban penipuan dari Poppy Oktaviani Susanti. Dia menggunakan sertifikat hak milik palsu dengan modus digandakan, kemudian mencari konsumen, nasabah untuk digade dengan iming-iming investasi yang besar. Nah, letak pas itu kalau sudah mentok, dia akan gade isi. Itu pun menggunakan satu sertifikat yang disebarkan palsu, dibikin banyak, tumpang tindih. Jadi kami akan bongkar siapa pembuat sindikat sertifikat palsu ini.
6: Para korban meminta kasus dugaan penipuan investasi ini diungkap dan diproses sesuai hukum, termasuk menelusuri keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan.
3: Satreskrim Polres Sukabumi memeriksa seorang pria berinisial TIP terkait laporan dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi.
8: TIP dibawa petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi pada Selasa 15 September 2026. Ia sebelumnya dijemput petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat pihak sekolah. Setelah menerima pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap salah seorang siswi yang tengah melaksanakan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Kepala sekolah berinisial N membenarkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah pihak sekolah menerima informasi mengenai dugaan pelecehan yang dialami seorang siswi kelas 11 selama mengikuti kegiatan PKL. Menurut keterangan pihak sekolah, dugaan perlakuan tidak pantas itu terjadi ketika korban menjalani program PKL, namun mengenai bentuk perbuatan secara rinci serta kronologi lengkapnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan aparat kepolisian.
2: Setelah saya konfirmasi dan klarifikasi, ternyata Sekdes Perhubungan tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal apapun. Setelah itu, saya belum puas terkait jawabannya. Saya mempertanyakan dan klarifikasi kepada Kepala Dinas. Lalu Kepala Dinas mengiyakan, membenarkan meminta maaf atas perlakuan rekan kerjanya.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area utama penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
9: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat ini ada apa gitu. Pas keluar kebakaran, lari ke satpol.
3: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
10: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10:05. Kita bahwa setelah kebakaran, saya langsung ke sini dan jam 10:10, api masih kecil, tapi dibanjur, disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah.
3: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Banjar.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
13: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Ribuan warga Dusun Cirandek, Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir.
15: Rabu 16 September 2026 siang, ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kuningan. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon, mereka saling berebut air di tempat penampungan karena khawatir tidak kebagian.
16: Udah berapa lama sih, Bu? Ini, nggak ada air, Bu?
17: Itu udah 3 bulan, 4 bulan mah ada lah. Kalau saya mah sumur gali, kering.
16: Udah kering?
17: Udah kering. Paling ngambil dari itu pembuangan dari ledeng, ngambil itu juga antri. Saya aja yang butuh. Antri kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Udah masih ada yang lain teh, antri.
16: Oh gitu.
17: Iya.
15: Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Kuningan, krisis air bersih kini telah meluas dan melanda sejumlah desa di 7 kecamatan. Untuk mengatasinya, petugas menyalurkan air bersih secara bergiliran. Selain dari BPBD, bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak juga disalurkan oleh Polres Kuningan dan Basnas Kuningan.
18: Sekitar 5-6 desa yang mengajukan permohonan untuk pendistribusian air bersih. Ada desa Cihaur, terus ada desa Mekarjaya, ada desa Cihandaro juga, ada desa Kananga juga, ada beberapa lagi.
16: Sumurnya udah mengering atau gimana?
18: Rata-rata ya.
3: Sebuah rumah kosong di perumahan Pangauban, Silih Asi RW 14, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, digerebek polisi karena dijadikan sebagai laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis.
19: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kosong yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan kasus tersebut diamankan 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial RMF 30 tahun serta rekannya yang berinisial AIS 31 tahun yang memproduksi tembakau sintetis di rumah kosong untuk diedarkan kembali di wilayah Bandung Raya dan sejumlah daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150,8 kg yang memiliki nilai ekonomi sekitar 15 miliar rupiah. Dengan terbongkarnya pabrik tersebut, maka polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 627.392 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
20: Tersangka ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini berdasarkan suruhan dari pemilik Instagram dengan inisial NN. Sekarang sedang dalam pengejaran, mudah-mudahan ketika kita bisa mengamankan, kita bisa juga mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan jaringan yang lebih besar. Berdasarkan pengakuan dari kedua orang tersangka juga, bahwa peredarannya ini adalah lintas provinsi.
13: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MPFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sempurna ketika menimba, manakah tak pernah kurang. Sahabat MK, satu nasyid dari Ipo Santosa dengan judul Muhammad sebagai Pedagang mengingatkan kita ya sahabat MK tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan bahwa beliau ini merupakan beliau dan para sahabatnya ya sahabat MK adalah para pedagang profesional. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Ya samarkan al-amin gelar terpandang. Sahabat MK, menjadi pedagang ini bukan hanya tentang seberapa banyak yang terjual atau seberapa besar keuntungan yang didapat begitu ya. Ada kejujuran, ada amanah sahabat MK, dan ada ikhtiar yang terus dijalankan. Dan boleh jadi hari ini jualan sepi mungkin ya. Jangan langsung merasa rezeki kita terhenti sahabat MK. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kita untuk tetap ikhtiar begitu ya. Ketika hasil ini belum sesuai harapan, besok buka lagi, posting lagi, tawarkan lagi ya sahabat MK, perbaiki lagi dan berdoa lagi. Karena jangan ukur rezeki ini hanya dari ramai atau sepinya berdagang hari ini. Tugas kita ini adalah berusaha dengan cara yang halal dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.

sahabat MK, alhamdulillah Inspirasi Siang kembali hadir menemani Anda di hari ini. Di hari Kamis di tanggal 17 September 2026 bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti sahabat MK. Sahabat MK, berbicara tentang pentingnya menjaga amanah dalam berdagang begitu ya. Ternyata ada amanah lain yang juga ini perlu kita jaga sahabat MK, yaitu tubuh yang Allah titipkan kepada kita ya sahabat MK. Jangan sampai kita ini begitu sungguh-sungguh menjaga amanah pekerjaan tetapi lupa begitu ya menjaga tubuh sendiri sahabat MK. Karena ketika tubuh ini diberikan waktu untuk beristirahat dengan cukup, insya Allah ya sahabat MK, kita bisa kembali ini beraktivitas dengan lebih baik dan tentu bisa memberikan lebih banyak manfaat sahabat MK. Maka sahabat MK, istirahat ini bukan berarti berhenti dari ikhtiar begitu ya. Karena tidur yang cukup juga ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjaga amanah sahabat MK. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tidur cukup ya sahabat MK, bukan sekedar bahan menjaga kualitas istirahat di tengah kesibukan. Dan seperti biasa, sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas ya di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas, sahabat MK, tubuh kita ini membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar kita bisa kembali beraktivitas dengan optimal. Menurut sahabat MK, berapa lama waktu tidur malam yang ideal bagi orang dewasa, sahabat MK? Untuk pertanyaannya, sahabat MK, tubuh ini membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar kita bisa kembali beraktivitas dengan optimal. Dan menurut sahabat MK, berapa lama waktu tidur malam yang ideal bagi orang dewasa? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.

Sahabat MK, semoga istirahat yang cukup ini menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam menjaga amanah begitu ya, agar bisa kembali beraktivitas dengan lebih baik tanpa melupakan iman dan doa. Sahabat MK, satu nasyid dari UNIC dengan judul Selalu Bersama Doa Iman menemani Anda di siang hari ini.

Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
8: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
10: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
11: Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Sahabat MK, kita sudah sama-sama belajar bahwa amanah ini bukan hanya tentang pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan ya, sahabat MK, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga diri dan tubuh yang Allah titipkan kepada kita, sahabat MK. Karena sahabat MK, tubuh yang sehat dan istirahat yang cukup menjadi bekal untuk kita bisa terus belajar, bisa terus berkarya, beramal dan memberikan manfaat bagi orang lain ya, sahabat MK. Jangan sampai karena terlalu sibuk ini berbagai aktivitas, kita lupa bahwa tubuh juga ini punya hak untuk mendapatkan istirahat, sahabat MK. Maka menjaga waktu istirahat bukan berarti mengurangi produktivitas, justru ini menjadi bagian dari ikhtiar kita ya, sahabat MK, agar kita ini bisa menjalankan lebih banyak amanah dengan sebaik-baiknya, sahabat MK.

Dan insya Allah sahabat MK, di segmen kali ini kita akan bersama-sama begitu ya, membahas ini lebih jauh tentang tidur cukup bukan sekedar rebahan, menjaga kualitas istirahat di tengah kesibukan sahabat MK. Dan sebenarnya seperti apa ini tidur yang cukup dan berkualitas, dan mengapa begitu ya istirahat ini menjadi bagian penting dalam menjaga tubuh agar kita ini tetap bisa berkarya dan memberikan manfaat sahabat MK.

Pola tidur yang baik ini merupakan salah satu faktor utama untuk menjaga kesehatan tubuh, kebugaran pikiran, dan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari, sahabat MK. Karena dengan waktu tidur yang cukup dan teratur, maka tubuh ini dapat berfungsi optimal ya. Daya tahan tetap kuat, sahabat MK, dan resiko ini berbagai.

0: BTMQ, tidur bukan sekedar waktu beristirahat, melainkan proses penting untuk memulihkan sel-sel tubuh sahabat MQ, memperbaiki fungsi otak, dan membantu metabolisme ini berjalan lancar sahabat MQ. Namun, masih banyak orang ya yang mengalami ini masalah tidur, seperti sering terbangun di malam hari,
1: ke dalam hati hamba,
0: atau bahkan mengalami insomnia sahabat MQ, atau punya kebiasaan tidur larut malam begitu ya.

0: Sahabat MK, manfaat pola tidur yang baik untuk kesehatan. Ini memiliki pola tidur yang baik tidak hanya membuat tubuh terasa segar di pagi hari, tetapi juga memberikan banyak manfaat penting untuk kesehatan secara keseluruhan, sahabat MK. Dan beberapa manfaat pola tidur yang baik untuk kesehatan yang perlu kita ketahui begitu ya. Yang pertama, sahabat MK, manfaat pola tidur yang baik untuk kesehatan ini adalah menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, sahabat MK.
1: Kian memudar, lembayu senja pun makin merona.
0: Kemudian sahabat MK meningkatkan daya pikir, konsentrasi dan memori serta menstabilkan suasana hati begitu ya. Adapun manfaat selanjutnya, sahabat MK ini membantu menjaga berat badan ideal, mengurangi resiko penyakit kronis ya seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, sahabat MK. Serta menurunkan resiko gangguan mental seperti depresi dan gangguan cemas, karena sahabat MK, tubuh dan pikiran ini memiliki waktu untuk pulih ya, untuk menyeimbangkan hormon stres. Kemudian sahabat MK, beberapa manfaat dari pola tidur yang baik ya untuk kesehatan, ada juga ini mempercepat proses pemulihan tubuh dari sakit, kemudian meningkatkan produktivitas dan kreativitas serta memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan

Sahabat MK, ada pun cara membentuk pola tidur yang baik. Dan berikut ini merupakan beberapa langkah praktis ya yang bisa kita bentuk, sahabat MK. Yang pertama ini ada menetapkan jam tidur dan bangun yang konsisten. Karena menjaga pola tidur yang baik ini dimulai dengan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari ya, sahabat MK, termasuk saat akhir pekan begitu ya. Karena sahabat MK, jika jam tidur dan bangun ini selalu berubah-ubah, maka jam biologis tubuh ini akan kacau, sehingga kita ini menjadi sulit tertidur atau bahkan mudah terbangun ya di malam hari. Sahabat MK, jadwal tidur yang konsisten bisa membuat tubuh ini cepat beradaptasi, sehingga pola tidur yang baik ini bisa tercipta. Dan dengan begitu, kita pun ini lebih segar ya saat bangun tidur di pagi hari.

Sahabat MK, selanjutnya yaitu menciptakan suasana kamar tidur yang nyaman. Karena lingkungan tidur ini memiliki peran besar dalam menunjang pola tidur yang baik ya sahabat MK. Suasana kamar yang tenang, lampu redup, udara yang sejuk dan bahkan ini bebas dari suara bising akan membuat tubuh kita ini lebih rileks sahabat MK. Dengan kondisi kamar yang nyaman, maka otak ini akan lebih mudah menerima sinyal untuk beristirahat sehingga kita pun ini dapat tidur lebih nyenyak setiap malam sahabat MK.

Selanjutnya, sahabat MK ini ada membatasi penggunaan gadget sebelum tidur. Karena salah satu musuh utama pola tidur yang baik adalah kebiasaan bermain gadget menjelang tidur ya, sahabat MK. Karena cahaya dari layar ponsel atau komputer ini bisa menahan produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membuat kita mengantuk, sahabat MK. Akibatnya, kita ini jadi susah tidur ya, atau jadi tidurnya ini tidak nyenyak, sahabat MK. Dan untuk mengatasinya, maka kita bisa meletakkan gadget ini minimal 30 menit sebelum tidur. Hal ini agar pola tidur yang baik ini lebih mudah tercapai ya, sahabat MK.

0: Sahabat MK, untuk menciptakan pola tidur yang baik, kita juga ini bisa dengan berikhtiar menghindari konsumsi kafein dan makanan berat menjelang tidur ya sahabat MK. Karena ini untuk menghindari konsumsi kafein beberapa jam sebelum tidur sahabat MK.
1: Malu menyapa sang malam.
0: Karena sahabat MK, kafein dan makanan berat ini dapat membuat tubuh tetap terjaga dan susah tidur ya.
1: Yang
0: sahabat MK, kandungan kafein juga ini bisa merangsang sistem saraf. Untuk sementara itu, makanan berat ini memerlukan energi tubuh untuk mencerna. Karena dengan menghindarinya sebelum tidur, maka kita ini memberi kesempatan tubuh untuk bisa lebih mudah mengantuk ya. Sehingga pola tidur yang baik ini bisa terbentuk secara alami, sahabat MK. Selain itu sahabat MK, ada juga aktivitas santai seperti mandi air hangat, membaca buku ringan, atau bahkan ini mendengarkan musik pelan ya, bisa membantu kita ini lebih rileks sahabat MK dan membangun pola tidur yang baik. Karena sahabat MK, kegiatan relaksasi ini bisa membantu menurunkan stres dan ketegangan setelah seharian beraktivitas begitu ya, sehingga tubuh dan pikiran kita ini bisa siap untuk beristirahat, sahabat MK.

Kita juga sahabat MK bisa membatasi tidur siang ya. Meskipun tidur siang ini memang menyegarkan, tetapi jika terlalu lama atau terlalu sore, maka bisa mengganggu pola tidur yang baik di malam hari, sahabat MK. Maka dianjurkan untuk tidur siang ini selama 20-30 menit saja ya, serta menghindari tidur setelah jam 3 sore, karena dengan cara ini, maka kita akan lebih mudah mengantuk di malam hari dan tidur pun akan menjadi lebih berkualitas, sahabat MK.

Sahabat MK, menjaga pola tidur yang baik juga bisa dilakukan dengan olahraga yang rutin ya. Misalnya dengan berjalan kaki, bersepeda, atau bahkan senam ringan. Karena sahabat MK, olahraga ini membantu tubuh merasa lebih lelah dengan cara yang sehat ya, sehingga lebih mudah mengantuk di malam hari. Namun sahabat MK, sebaiknya hindari olahraga ini yang terlalu berat ya, karena terlalu dekat dengan jam tidur, karena itu justru bisa membuat tubuh terlalu segar untuk tidur sahabat MK. Di malam dan siang hari. Kemudian ada juga ini mengelola stres dengan baik. Stres yang tidak terkendali dapat mengacaukan pola tidur yang baik sahabat MK. Karena pikiran yang penuh beban sering membuat sulit tidur atau menyebabkan terbangun di tengah malam. Agar tubuh dan pikiran tetap rileks, maka cobalah melakukan teknik relaksasi seperti pernapasan atau bahkan meditasi ya, atau juga ini menulis jurnal sebelum tidur sahabat MK. Karena langkah ini membantu menenangkan pikiran, memudahkan kita ini untuk tidur lebih cepat dan menjaga pola tidur yang baik secara konsisten sahabat MK.

Sahabat MK, tidur yang cukup dan berkualitas bukan hanya sekedar kebutuhan begitu ya, tetapi merupakan investasi penting untuk kesehatan dan kualitas hidup kita, sahabat MK. Oleh karena itu, mulailah menjaga pola tidur yang baik setiap harinya, agar tubuh kita ini semakin segar ya, sahabat MK. Pikiran tetap jernih dan risiko penyakit ini insya Allah akan menurun, sahabat MK.

0: Tidur yang cukup merupakan fondasi bagi kesehatan fisik dan mental, sahabat MK. Lebih dari sekedar istirahat, periode tidur adalah waktu di mana tubuh dan pikiran ini melakukan pemulihan, sahabat MK. Melakukan regenerasi serta konsolidasi sebagai informasi yang diterima sepanjang hari. Durasi tidur yang optimal akan secara signifikan begitu ya, meningkatkan konsentrasi kita, sahabat MK, meningkatkan memori dan produktivitas harian kita, sahabat MK.
1: Ini malammu telah singgah ke dalam.
0: Selain itu, tidur yang berkualitas juga ini berperan penting dalam menstabilkan suasana hati, sahabat MK, mengurangi tingkat stres dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Individu yang memiliki kebiasaan tidur cukup maka cenderung lebih mampu mengontrol berat badan karena regulasi hormon nafsu makan ya, sahabat MK. Tidur yang memadai juga ini berkontribusi pada kesehatan jantung, pembuluh darah, sekaligus menurunkan resiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi. Karena sahabat MK, selama tidur, tubuh ini memproses informasi, memperbaiki sel, dan memproduksi protein ya, untuk menjaga fungsi organ, sahabat MK.

0: Kualitas tidur secara langsung ini memengaruhi setiap aspek kehidupan. Ketika tubuh dan otak mendapatkan istirahat yang memadai, maka mereka ini dapat berfungsi pada kapasitas terbaiknya, sahabat MK. Sebaliknya, kurang tidur, maka kronis ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan yang serius ya, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan, sahabat MK. Maka, tidur juga ini merupakan proses biologis kompleks yang melibatkan berbagai sistem dalam tubuh, dan ini bukan hanya tentang menutup mata, sahabat MK, tetapi tentang serangkaian tahapan tidur yang masing-masing ini memiliki peran unik ya dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan fisiologis.
1: Awan mengajak sang surya beranjak.
0: Sahabat MK, manfaat tidur cukup bagi kesehatan fisik sangatlah luas dan mendalam. Ini melibatkan fungsi sistem imun, metabolisme tubuh, hingga kesehatan organ, sahabat MK. Maka memastikan durasi tidur yang memadai setiap malam ini adalah investasi jangka panjang untuk tubuh kita ya, sahabat MK.
1: Cari rezeki dan takwa diri.
0: Adapun beberapa manfaat utama tidur cukup untuk kesehatan fisik, yang pertama, sahabat MK, yaitu memperkuat sistem imun. Karena saat tidur, tubuh ini memproduksi sitokin, sahabat MK, yaitu protein penting yang berperan dalam melawan infeksi, peradangan, dan stres. Maka ketika kurang tidur, ini dapat mengurangi produksi sitokin ya, dan membuat tubuh ini lebih rentan terhadap penyakit.

Dan selain kesehatan fisik ya sahabat MK, tidur cukup juga ini krusial bagi kesejahteraan mental dan fungsi kognitif begitu ya. Pikiran yang istirahat akan bekerja lebih efektif sahabat MK, dan emosi ini menjadi lebih stabil karena tidur juga ini merupakan waktu bagi otak untuk mengolah informasi dan mengatur ulang diri sahabat MK. Adapun beberapa manfaat tidur yang cukup ya sahabat MK untuk kesehatan mental dan kognitif. Yang pertama yaitu meningkatkan fungsi otak, karena tidur yang memadai memperbaiki memori, konsentrasi, fokus, dan kemampuan belajar. Maka otak ini memproses dan menyimpan informasi baru selama tidur ya. Kian memudar. Selain itu sahabat MK, ada pun menstabilkan emosi, karena kurang tidur dapat meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Tidur cukup ini membantu mengatur suasana hati, membuat individu merasa lebih bahagia dan tidak mudah marah atau bahkan stres ya. Ada juga ini meningkatkan produktivitas sahabat MK, karena dengan tubuh yang bugar dan pikiran yang segar, seseorang ini akan merasa lebih berenergi ya, dan siap menjalani aktivitas harian. Maka hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari sahabat MK.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, mana yang paling penting agar tidur ini lebih berkualitas? Apakah yang pertama, tidur dan bangun di waktu yang konsisten? Ataukah yang kedua ya sahabat MK, mengurangi penggunaan HP sebelum tidur? Yang ketiga, menghindari minum kopi di malam hari? Dan yang terakhir, membuat kamar lebih nyaman sahabat MK? Silakan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdasnya, sahabat MK, tubuh kita ini membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar kita bisa kembali beraktivitas dengan optimal. Menurut Anda, sahabat MK, berapa lama waktu tidur malam yang ideal bagi orang dewasa? Untuk pertanyaannya, sahabat MK, tubuh ini membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar kita bisa kembali beraktivitas dengan optimal. Menurut Anda, sahabat MK, berapa lama waktu tidur malam yang ideal bagi orang dewasa? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sampurasun wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: Api.
1: 102,7 MPFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi tentang bagaimana tidur yang cukup bukan sekedar rebahan ya sahabat MK, namun menjaga kualitas istirahat di tengah kesibukan sahabat MK. Kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi kalau menurut Anda mana yang paling penting agar tidur lebih berkualitas sahabat MK. Apakah yang pertama, tidur dan bangun di waktu yang konsisten, ataukah yang kedua, mengurangi penggunaan HP sebelum tidur, kemudian yang ketiga, menghindari minum kopi di malam hari, dan yang terakhir, membuat kamar lebih nyaman sahabat MK. Silakan disampaikan pollingnya ya ke 0811-224-1027. Sahabat MK, berhubung sudah jam 14, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRS SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung segera operasikan angkot listrik. Sampah dari SPPG harus ditangani secara khusus. Persib Bandung ukir sejarah baru di tingkat Asia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung segera mengoperasikan kendaraan angkutan kota atau angkot berbasis tenaga listrik. Pengoperasian kendaraan angkot listrik nantinya dilaksanakan oleh Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat kegiatan diskusi publik dan Business Matching Bandung Inisiatif di Pendopo pada Rabu 16 September 2026. Menurut Farhan, penyediaan angkot listrik merupakan komitmen ekosistem ekonomi digital di Kota Bandung berbasis blockchain, terutama pelaksanaan ekosistem angkutan listrik untuk menunjang moda transportasi bus rapid transit atau BRT. Rencananya armada angkot listrik melewati rute Bandara Husein Sastra Negara Ledeng, Cimindi Sederhana, dan Sarijadi Stasiun dengan tarif mulai Rp2.000 hingga Rp7.000 per penumpang per perjalanan.
1: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang BRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas, Budi Kurnia, mengatakan jumlah armada angkot konvensional di bawah pengelolaan Kopamas sebanyak 212 unit. Sedangkan angkot listrik yang dikelola baru ada 2 unit karena pihaknya sedang meningkatkan kesadaran para anggota, pemilik, dan pengemudi mengenai kendaraan listrik termasuk pengoperasiannya. Saat ini pihaknya sedang melakukan survei titik-titik lokasi untuk pengisian baterai atau SPKLU karena angkot listrik harus disimpan di pool agar perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara tersentralisasi.
2: Jadi kan sering ada salah kaprah tuh bahwa angkot listrik itu menggerus angkot yang ada. Tidak seperti itu. Angkot listrik itu mengganti angkot yang ada, artinya peremajaan, supirnya pun juga yang ada. Kita alihkan menjadi angkot listrik ini semuanya tetap pemain lama. Terus kita mau dicoba. Jadi kan tidak bisa serta-merta kita ini kan, karena kami harus bangun dulu awareness kepada para anggota, pemilik, dan para pengemudi kan juga tidak apa ya, ada hal lainnya. Handling kendaraan ini beda dengan kendaraan biasa.
0: Sampah yang dihasilkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Bandung harus ditangani secara khusus karena merupakan sampah basah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan saat ini jumlah SPPG di Kota Bandung mencapai lebih dari 200 unit dengan rata-rata sampah yang dihasilkan 200 kg per SPPG per hari. Darto menyatakan jika tidak ditangani secara khusus, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru persampahan di Kota Bandung.
3: Saat ini, SPPG yang beroperasi di Kota Bandung itu kisarannya sudah mencapai angka 271 unit SPPG yang beroperasi dengan rata-rata sampah yang dihasilkan adalah kurang lebih 200 kilo per SPPG per hari. Nah, ini perlu penanganan secara khusus terkait sampah terutama organik dan sampah food waste yang dihasilkan. Kami memang sudah pernah mengumpulkan kurang lebih sejumlah 200-an lebih dari SPPG yang ada dan kita sudah mulai melakukan sosialisasi dan rencana penanganan terkait sampah yang dihasilkan. Inline dengan statement Pak Wali Kota.
4: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung, dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Sebuah keluarga yang tinggal di lahan TPU Pandu, Kota Bandung, sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Ahmad Taufikur Rahman mengatakan, sesuai instruksi gubernur, warga tersebut diberi bantuan sejumlah dana untuk tempat tinggal yang layak dan modal usaha. Sebelumnya viral di media sosial mengenai sebuah keluarga yang tinggal di lahan pemakaman Pandu, Kota Bandung dengan seorang anak berkebutuhan khusus. Ternyata keluarga tersebut memiliki rumah permanen yang layak huni, tapi kondisinya rusak.
6: Setidaknya mereka sudah punya tempat tinggal yang dinilai ya cukup layak sebenarnya tinggal, ada beberapa yang harus diperbaiki. Tadi kami melarang Pak Gubernur gitu bahwa kondisinya memang Pak Dadang dan Bu Yati ini gitu ya, dan yang pernah Pak Dadangnya bekerja mencari nafkah di sekitar makam Pandu dan Ibu Yatinya ini berjualan di pasar ya, dan kebetulannya memiliki putri yang memiliki kebutuhan khusus dan tetap kami bantu gitu ya, yang pertama untuk biaya hidup, kemudian juga untuk modal dan juga perbaikan rumahnya gitu ya, karena rumah yang sekarang ini dinilai cukup membahayakan lah, apalagi kalau misalnya turun hujan segala macam itu mengakibatkan kebocoran dan juga ada potensi runtuh ya.
0: PT Bio Farma meluncurkan vaksin tifoid konjugat BioTCV atau tifoid konjugat vaksin yang dapat diberikan kepada bayi usia 6 bulan hingga individu dewasa. Kehadiran vaksin ini diharapkan memperkuat upaya pencegahan demam tifoid di Indonesia sekaligus mewujudkan kemandirian vaksin nasional. Direktur Utama Bio Farma, Sadiq Akasya, mengatakan demam tifoid masih menjadi tantangan kesehatan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara endemis. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksinasi, tapi juga perlu perbaikan sanitasi. Di sisi lain, Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan Indonesia membangun ekosistem pengembangan vaksin dari hulu hingga hilir, karena akan menghemat devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
7: Karena tifoid itu menyangkut dengan lingkungan, dari makanan, dari sanitasi, kesehatan lingkungan ini lebih menonjol. Memang di negara-negara Eropa ini tidak terlalu sensitif terhadap tifoid tersebut karena sedikit. Tapi di kita, di Asia, kemudian di Afrika, itu masih cukup tinggi. Oleh karena itu kita mendorong produk yang dimiliki Bio Farma itu bisa juga digunakan untuk program imunisasi nasional. Jadi kalau kita bisa masuk rotavirus ini, artinya kita sudah bisa menghemat devisa. Kita bisa juga menimbulkan ketahanan kesehatan nasional, yaitu yang utama. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, kita akan mencari untuk peluang ekspor.
0: Sejarah baru di kompetisi antar klub Asia tercipta usai Persib Bandung menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan saat bertandang menghadapi klub Korea Selatan. Persib menundukkan FC Seoul 1-0 pada laga perdana grup E ACL 2 2026-2027. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Julio Cesar pada menit kelima. Hasil tersebut lebih dari sekedar 3 poin bagi Persib, tapi turut memutus catatan buruk klub-klub Indonesia ketika menjalani pertandingan tandang di Korea Selatan pada kompetisi antar klub Asia. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku sangat gembira dengan kemenangan yang diraih oleh Maung Bandung di kancah Asia. Menurutnya kemenangan ini merupakan pencapaian besar Persib Bandung yang membawa nama Indonesia. Selain itu Persib Bandung juga menyumbang banyak poin dalam koefisien Liga Indonesia di ranking AFC.
8: Kemenangan pertama tim Indonesia bermain di Seoul atau di Korea dengan skor 0-1. Kita bisa menang di sana. Ini selain mencetak sejarah juga membuat pemain Persib lebih percaya diri lagi nanti ke depannya. Persib bukan hanya di Liga tapi di Champion Asia.
9: kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, menjadi orang tua bukan hanya tentang menantikan kehadiran si kecil, tetapi juga tentang mempersiapkan diri bersama menyambut momen persalinan. Karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu, tetapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, sahabat MK, Klinik Utama Jasmine MK Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak fase kehamilan dan persalinan dalam perayaan Milad ke-11 Klinik Utama Jasmine MK Medica. Akan ada kelas ayah eksklusif peran ayah dan keluarga dalam kehamilan dan persalinan bersama Dr. Angga Perdana Kusumah Mars, Direktur Klinik Utama Jasmine MK Medica, founder sekolah ibu hamil sekaligus ayah dari 4 orang anak. Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Rahmadani, Eskep, untuk menenangkan pikiran dan tubuh serta melatih pernapasan dalam persiapan persalinan. Tidak ketinggalan, talk show menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital bersama Dr. Aviasti Pratiwi Andayani, SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus founder sekolah ibu hamil. Dan yang spesial, akan ada launching platform sekolah ibuhamil.id sekaligus sekolah ibu hamil batch kelima dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya, Ahad 20 September 2026 pada pukul 6.30 sampai 13 di Nara Park Cimbuluit, Bandung. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-9234-2188, 0812-9234-2188. Jasmine Maternity Fest 2026, ready to build, ready together.
2: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Duh, ceklis satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
5: Benar juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Sahabat MK, satu nasyid dari Teddy Senada dengan judul Uwais Al-Qarni mengingatkan kita ya sahabat MK pada sosok pemuda mulia yang mungkin tidak begitu dikenal oleh banyak orang di dunia sahabat MK, tetapi namanya ini begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Uwais Al-Qarni sahabat MK.
1: Ibunda tercinta dari Yaman menuju Mekah.
0: Sahabat MK, dari kisah Uwais Al-Qarni kita belajar bahwa bakti, keikhlasan dan pengorbanan yang mungkin ini terlihat sederhana di mata manusia ya sahabat MK, bisa menjadi sesuatu yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dikenal untuk menjadi mulia ya, bisa jadi kebaikan yang kita lakukan diam-diam terutama kepada orang tua, justru ini menjadi jalan datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, semoga kisah Uwais Al-Qarni mengingatkan kita ya untuk terus berbakti kepada orang tua. Karena ridho Allah dekat dengan ridho orang tua ya, sahabat MK.

Sahabat MG, alhamdulillah memasuki segmen nasyid pilihan. Insyaallah kami akan putarkan 5 preview nasyid ya sahabat MG pada hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan sahabat MG. Untuk nasyid pertamanya hadir dari Nasyid Indonesia dengan judul Kita Satu. Berikut previewnya untuk Anda.

Kemudian sahabat MG, kita akan lanjutkan preview nasyid di nomor kedua. Nasyidnya dari Syamil dengan judul Nafas Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan di nomor ketiga ya sahabat MI, kami juga hadirkan nasyid pilihan dari Dian Pramana Putra dengan judul Dunia Akhirat. Berikut previewnya untuk

Set dari Dian Pramana Putra, silakan bisa Anda pilihkan di pilihan ketiga. Dan di nomor keempat, sahabat MK hadir nasyidnya dari Muplak. Judulnya ini Memaknai Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

0: Dan yang terakhir ya sahabat MK.
1: Diperlukan suatu kejujuran.
0: Nasyid pilihan terakhir ini di nomor kelima, nasyidnya dari Senandung Madani sahabat MK dengan judul Akhir Perjalanan. Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MQ5 preview nasyid ya pada hari ini. Nasyid di pilihan pertama sahabat MQ, nasyidnya hadir dari Nasyid Indonesia dengan judul Kita Satu. Kemudian di pilihan kedua nasyidnya dari Syamil dengan judul Nafas Cinta. Di pilihan ketiga sahabat MQ, kami hadirkan juga nasyid pilihan dari Dian Pramana Putra dengan judul Dunia Akhirat. Dan di nomor keempat hadir sahabat MQ nasyidnya dari Mupla dengan judul Memaknai Cinta. Dan nasyid terakhir di nomor kelima dari Senandung Madani dengan judul Akhir Perjalanan. Silahkan sahabat MQ, bisa Anda pilihkan ya tiga di antaranya dan dikirimkan ke 0811224 1027, 0811224 1027, sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Sahabat MQ, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya ya, ini sudah menjawab teka-teki cerdasnya di siang hari ini sahabat MQ. Saya sapa dari Palembang, ini ada sahabat Solikin Badar yang menyampaikan kalau menurut sahabat Solikin Badar ini yang paling penting agar tidur berkualitas dipilihkan di pilihan ketiga, menghindari minum kopi di malam hari. Masya Allah, terima kasih sahabat Solikin Badar. Sahabat MQ dari Palembang, kita beralih ke Perum Samolo Cianjur ya. Saya sapa ini ada Ibu Sapra. Ibu Sapra menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya Ibu Sapra. Ibu Sapra juga ini menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya untuk kru, untuk sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Sapra. Saya sapa, ada Mamah Nabil dari Cibiru yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul 100 ya Mamah Nabil. Kemudian saya sapa ini dari Jogja, ada Ibu Utik yang berbagi ya. Kalau menurut Ibu Utik, yang paling penting agar tidur lebih berkualitas, menyampaikan dan berbagi katanya, kalau tidak ada lemburan atau tidak ada kegiatan seperti mengaji, bisa langsung tidur habis sholat isya katanya. Masya Allah, jazakillah Ibu Utik telah berbagi ya. Sahabat MQ dari Jogja, kita beralih ke Padalarang. Saya sapa, ada Pak Yudi ya dari Padalarang yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya Pak Yudi. Pak Yudi juga ini menyampaikan pilihan pollingnya di pilihan pertama katanya. Kalau menurut Pak Yudi, yang paling penting agar tidur lebih berkualitas, tidur dan bangun di waktu yang konsisten. Pak Yudi juga ini menyampaikan karena kita ini harus disiplin waktu yang bertujuan untuk mendidik diri dan membiasakan kehidupan yang teratur agar kita selalu berada dalam kelancaran. Masya Allah, terima kasih Pak Yudi dari Padalarang. Saya sapa juga ini ada Ibu Nisa ya, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya. Barakallah Ibu Nisa. Kita beralih ke Cianjur sahabat MQ. Saya sapa ada Umi Zikri. Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barakallah Umi Zikri. Umi Zikri juga menyampaikan salam uhuwah untuk semuanya, untuk guru-guru, untuk sahabat siar, untuk kru, dan juga untuk kami pendengar dimanapun. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jazakillah khairan Umi Zikri. Wais Al-Qarni, namanya...
Saya sapa juga nih ada sahabat Harbas ya dari Bandung. Kalau menurut sahabat Harbas, yang paling penting agar tidur lebih berkualitas, menyampaikan di pilihan keempat, yaitu membuat kamar lebih nyaman, katanya. Masya Allah. Terima kasih sahabat Harbas. Dari Halte Selatan, sahabat MK saya sapa, ada sahabat Irfan ya, yang menyampaikan juga ini jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul-betul-betul ya, tepat ini sahabat Irfan. Pasti terjadi. Kemudian ada juga ini sahabat Dwiki yang menyampaikan, kalau menurut sahabat Dwiki, yang paling penting agar tidur lebih berkualitas, yang pertama ini tidur dan bangun di waktu yang konsisten, kemudian mengurangi penggunaan HP sebelum tidur, selanjutnya menghindari minum kopi di malam hari, dan yang terakhir ini membuat kamar lebih nyaman. Kemudian bila perlu ini bisa terapi siat sujepang katanya. Masya Allah, terima kasih sahabat Dwiki.

Saya sapa juga sahabat FG, ada Ibu Yanti ya dari Antapani yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya, 100 Ibu Yanti. Dari Antapani sahabat FG kita beralih ke Garut. Saya sapa ada Ibu Rus ya. Ibu Rus juga ini menyampaikan jawabannya dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat ya Ibu Rus. Ibu Rus juga menyampaikan selamat bertugas untuk kru, untuk penyiar, untuk operator MPFM. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Ibu Rus juga ini menyampaikan salam untuk cucuku Dianisa yang sedang UTS, semoga diberikan kemudahan dan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Ibu Rus juga menyampaikan kalau menurut Ibu Rus yang paling penting agar tidur lebih berkualitas, yang pertama tidur dan bangun di waktu yang konsisten, kemudian membuat kamar lebih nyaman. Masya Allah, terima kasih Ibu Rus. Sahabat MK dari GBA 3, saya sapa ada Ibu Parilah ya, yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barokallah Ibu Parilah. Ibu Parilah juga memilihkan pilihan pollingnya semuanya. Dan Ibu Parilah juga ini menyampaikan salam silaturahim untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator MKFM yang sedang bertugas. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan salamnya juga ini untuk alumni SSG DT semua angkatan, wabil khusus untuk angkatan 38. Dan salamnya juga ini untuk Forsil dan Manisan ya, dan untuk suami dan anak-anak tercinta, serta untuk semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Farilah.

Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan ya, masih ada waktu ini bagi Anda yang ingin mengirimkan atensinya. Bisa memilihkan pilihan nasyidnya ya sahabat MK, 3 diantaranya ini bisa dipilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada siang hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
3: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
4: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
5: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
6: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 99

0: mắt từ vùng Voice.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.
3: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 1 menit. Insya Allah sahabat MK, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 1 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.

0: Sahabat MK memasuki menit ke-46, lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insyaallah saatnya saya menyapa Anda kembali di siang hari ini, sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya.
1: Berjuang demi Allah dan Rasulnya.
0: Saya sapa, ini ada sahabat Dwiki ya, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Sahabat Wiki menyampaikan salam silaturahimnya untuk kru, untuk sahabat MK dimanapun berada. Semoga usia kita disampaikan pada bulan suci yang penuh keberkahan. Amin, Allahumma amin.
1: Wanita pertama membunuh kesyirikan.
0: Dari Cianjur, saya sapa kembali, ini ada Umi Zikri ya, dari Cipeuyeum Cianjur.
1: Walau di hatimu ada benda, tapi kau sembuh.
0: Yang memilihkan pilihan pollingnya semuanya, dan untuk pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan kelima. Masya Allah, terima kasih Umi Zikri. Dari GBA 3, saya sapa Ibu Parila, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, di pilihan ketiga, dan juga di pilihan kelima. Dari GBA 3, sahabat MP, kita beralih ke Garut. Saya sapa kembali, ini ada Ibu Rus ya, dari Garut, yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga.

dari Antapani, sahabat MP saya sapa, ada Ibu Yanti yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, kemudian di pilihan ketiga, dan juga di pilihan keempat. Berkandung pedang. Dari Antapani kita beralih ke Majalaya. Saya sapa ada Ibu Eti Laila yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Sahabat MK, saya sapa dari grup komunitas sahabat MK ya, yang sudah memilihkan pilihan pollingnya di siang hari ini. Menurut Anda, sahabat MK, mana yang paling penting agar tidur lebih berkualitas? Yang pertama, tidur dan bangun di waktu yang konsisten, dipilihkan oleh 5 suara. Kemudian di pilihan kedua, mengurangi penggunaan handphone sebelum tidur, dipilihkan oleh 6 suara. Di pilihan ketiga, menghindari minum kopi di malam hari, dipilihkan oleh 5 suara. Dan yang terakhir, membuat kamar lebih nyaman, dipilihkan oleh 6 suara, sahabat MK. Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan pollingnya ya. Ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Barung, kemudian Ibu Utik dari Jogja, Ibu Parilah dari GBA 3, Umi Sally dari Jatinangor, dan juga ada Pak Sandi dari Banjaran. Dan untuk nasyid pilihan sahabat MK, terlihat ya di grup komunitas sahabat MK ini yang memiliki pilihan nasyidnya. Di pilihan nasyid pertama ini dari Nasyid Indonesia dengan judul Kita Satu, dipilihkan oleh 3 suara. Kemudian di pilihan ketiga ya sahabat MK, dari Dian Pramana Putra dengan judul Dunia Akhirat, dipilihkan juga oleh 3 suara. Dan di pilihan nasyid kelima sahabat MK dengan judul Akhir Perjalanan, dari Senandung Madani ini dipilihkan oleh 2 suara. Dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya, saya sapa ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada Pak Sandi dari Banjaran, dan juga ada Ibu Parilah dari GBA 3. Sahabat MK, saya sapa ini dari Cimahi ya, ada Ibu Dewi yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di

Sahabat MG, tercatat ya pilihan terbanyak hari ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan juga di pilihan ketiga. Sahabat MG, di pilihan pertama dari Nasyid Indonesia dengan judul Kita Satu, kemudian di pilihan Nasyid kedua dari Syamil dengan judul Nafas Cinta, dan di pilihan ketiga Sahabat MG dari Dian Pramana Putra dengan judul Dunia Akhirat. Sahabat MK, kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini insyaallah akan segera kami buka ya. Untuk pertanyaannya, sahabat MK, tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar kita ini bisa kembali beraktivitas dengan optimal. Dan menurut Anda, sahabat MK, berapa lama waktu tidur malam yang ideal bagi orang dewasa? Dan jawabannya 7-9 jam ya, sahabat MK. Karena umumnya rekomendasi jam tidur untuk orang dewasa muda dengan rentang usia ini antara 18-25 tahun perlu mendapatkan istirahat malam setidaknya 7-9 jam. Begitu juga kelompok dewasa yang berusia antara 26-64 tahun ya, sahabat MG. Sementara lansia yang berusia 65 tahun atau lebih ini sebaiknya beristirahat malam antara 7-8 jam, sahabat MG. Sahabat MG, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Siang. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MG. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya, sahabat Sia Raisya Aisyah, dan kru MPFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-77 Al-Mursalat. Malaikat-malaikat yang diutus. 50 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-mursalati 'urfa.
3: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
2: Fal-'asifati 'asfa.
3: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
2: Wan-nasyirati nasyra.
3: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
2: Fal-fariqati farqa.
3: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
2: Fal-mulqiyati dzikra.
3: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
2: Uzran aw nuzra.
3: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
2: Innama tu'aduna lawaqi'.
3: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
2: Fa'idhan nujumu qumisat.
3: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
2: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ.
3: Dan apabila langit terbelah.
2: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ.
3: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
2: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ.
3: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
2: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ.
3: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu?
2: Liyaumil tafl.
3: Sampai hari keputusan.
2: Wa ma adraka ma yaumul tafl.
3: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
2: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
3: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam nuhlikil awwalin.
3: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
2: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
3: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
2: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
3: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
2: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
3: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam nakhluqukum min ma'in.
3: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
2: Faj'alnahu fi qararin makin.
3: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
2: Ila qadarin ma'lum.
3: Sampai waktu yang ditentukan.
2: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
3: Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
2: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
3: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا.
3: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
2: Ahya'an wa amwata.
3: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lil-mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dhī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalilin wa la yughni min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawmu la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'zanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun.
0: maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

0: Sobat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255 372 900. Atas nama DT Peduli, konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712 1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp.

0: 0811 911 0800. Rekening Wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktu Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
3: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu." Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis muttafaq.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

0: 키스더라디오 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob aqimis saah hatta arsi ila ahli, ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui segala-galanya, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang membersihkan hati, ilmu yang menjadikan kesibukan kami jadi amal. Dan karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang engkau terima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih, hati yang terpelihara dari segala kemusyrikan, dari kemunafikan, hati yang benar-benar bersih dari ujub dan takabur, hati yang bersih dari kedengkian. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, ya rabbal alamin. Amin. Rekan-rekan sekalian, masih dari Perth, sudah mulai musim semi, tidak lagi musim dingin. Akan dibagi dua season, yang pertama bersama AA, sesudah ini bersama Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang murka, Allah murka kepadanya, maghdubi alaihim, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Kita memohon kepada Allah, baik sadar, tidak sadar, minta diberi petunjuk. Tolong diperhatikan bahwa permintaan terbanyak, tersering adalah minta diberi petunjuk. Karena tanpa hidayah, tanpa petunjuk Allah, kita tidak akan bisa apa-apa. Termasuk bicara seperti ini, mengambil keputusan, berpikir, bertindak, semuanya akan lebih mudah kalau diberi petunjuk. Mungkin kita bisa mengambil ilustrasi, sekarang ada Google Map, ada Waze yang membuat perjalanan lebih mudah ketika petunjuknya sangat jelas, bal, benar, akurat, lengkap. Jadi kita harus tahu dan menyadari kita selalu meminta petunjuk. Ini penting. Kita selalu meminta petunjuk, termasuk di dalam surat Rabbik Fili Warhamni Wajburni Wahdini, minta petunjuk. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Sekali lagi ya, petunjuk adalah hal terpenting dalam hidup. Makanya dalam Al-Fatihah itu, kita tidak minta uang, kita tidak minta lain-lain dulu, tapi yang diminta adalah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ini harus kita pahami, kita sadari. Nah, ketika Allah mengabulkan doa kita, kita diberitahu oleh Allah, diberi petunjuk lewat siap ilmu syariat Islam, apa yang harus kita lakukan, apa yang bagus, apa yang tidak boleh. Dan ada satu hal lagi yang sangat penting, yaitu petunjuk dari Allah tentang kekurangan, kesalahan, kehilapan kita. Allah mengetahui semua kesalahan kita, semua kekurangan kita. Allah mengetahui segala kelalaian kita.
Tidak ada yang Allah tidak tahu. Dan petunjuk yang sangat penting bagi kita sesudah mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal hidup ini, yang penting adalah mengenal diri kita. Kita harus mengenali kekurangan, kesalahan, kelalaian kita. Karena ini adalah hal yang benar-benar terjadi pada diri kita. Kita bukan orang sempurna. Ini yang sering kita kurang perhatikan adalah ketika Allah memberikan petunjuk tentang apa yang harus kita taubati, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lengkapi. Allah tahu kekurangan kita, Allah tahu kesalahan kita, Allah tahu yang terbaik bagi kita. Jadi di antara petunjuk Allah yang sangat penting kita perhatikan adalah ketika Allah menunjukkan kesalahan yang harus kita taubati, kesalahan yang harus kita perbaiki, kekurangan yang harus kita perbaiki, ini kita peka tidak? Sayangnya kita minta kepada Allah petunjuk. Oleh Allah dikumpulkan di Darut Tauhid. Ini takdir Allah kita ngumpul di Darut Tauhid. Oleh Allah dibuka kesempatan ada tausia al-hikam marifatullah, ada tausia, ada khalaqah, ada berbagai petunjuk Allah yang diprogramkan syariatnya oleh kita, hakikatnya Allah yang memberi petunjuk. Nah, kajian-kajian seperti ini sebetulnya kemudahan dari Allah, karena banyak orang yang sulit sekali mengakses tempat belajar, bisa berkumpul dengan orang-orang yang memberitahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang kita belum tahu jadi tahu. Ini pesantren itu banyak sekali terkabulnya doa kita petunjuk dari Allah. Plus lagi aturan-aturan yang membuat kita jadi bagus. Nah, kali ini adalah yang kita bahas, selain petunjuk lewat pengajian seperti ini, adalah petunjuk lewat orang yang memberikan kepada kita kritik, saran, koreksi, masukan. Nah, inilah yang sering tidak peka. Kita kalau ada yang memberi masukan, seringkali sibuk merasa tersinggung, merasa direndahkan. Jadi bukannya mensyukuri terkabulnya doa, malah sibuk membela diri, sibuk merasa tidak salah. Bahkan lebih parah lagi, biasanya tidak ngaku kesalahan diri, kemudian berargu memberikan alasan-alasan. Dan yang paling parah, ini tanda orang kurang bagus akhlaknya, adalah sibuk menyerang balik kepada orang yang memberikan koreksi. Nah, ini akhlak yang sangat buruk. Kalau dipuji itu cengar-cengir biasa, sebetulnya itu juga bagian dari dia tidak menyadari bahwa pujian ini ujian. Tapi kalau ada yang mengoreksi lewat siapa saja, terutama biasanya lewat orang terdekat ya, istri, suami, orang tua, anak, teman dekat. Nah, kalau ada koreksi, sebetulnya kalau isinya benar, ini adalah harusnya bersyukur. Harusnya bukan sibuk bela diri, bukan sibuk menjawab, bukan sibuk untuk membalas, malah harusnya sibuk berterima kasih. Karena yang penting bagi kita, kita mensyukuri nikmat diberitahu kekurangan, kemudian kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang, dan sibuk memperbaiki diri sebagai syukur kita kepada Allah. Apa perlunya kita sibuk bela diri? Biasanya orang yang tidak mau memperbaiki diri itu akan tersinggung dengan saran, kritik, dia tidak enak hati.
Kemudian khas sekali orang-orang yang sombong itu akan terus berargue, ya, memberikan alasan-alasan yang membuat dirinya nampak tidak salah. Dan ketika sombongnya makin tinggi adalah dia menyalahkan orang yang menyalahkan dirinya. Dia akan berbalik menyerang kepada orang yang mengoreksinya. Ini adalah kebodohan besar. Ini adalah kufur nikmat. Ini adalah kemunafikan. Ini adalah kesombongan. Harusnya tidak begitu. Kalau orang bertauhid tahu bahwa setiap puji, caci, saran, kritik, masukan itu terjadi dengan izin Allah, dan seharusnya kita simak dengan baik. Mungkin caranya ada yang kurang enak, mungkin perkataannya ada yang kurang sesuai, tidak ada masalah. Yang penting isinya benar, pasti dari Allah, lewat siapapun yang Allah kehendaki. Kita berterima kasih kepada yang bersangkutan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, lalu fokuslah bertobat, perbaiki diri. Nah, hati-hati di lingkungan Darut Tauhid bagi yang alergi terhadap saran, alergi terhadap masukan, alergi terhadap kritik. Ketahuilah itu ciri khas orang yang takabur. Batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jatuhnya egois. Nanti tidak nyaman, ya. Dia tidak akan nyaman dengan dirinya sendiri, dan orang-orang di sekitarnya pun tidak akan nyaman. Tapi dia tidak merasa dirinya salah. Tapi yang jelas dia tidak akan nyaman, orang sekitarnya juga tidak akan nyaman. Tidak akan ada orang yang mau dekat dengan orang-orang yang selalu merasa dirinya benar, paling benar, ujub dengan segala pemikirannya, sombong dengan meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu yang penting, yang menjadi bahan renungan kita. Kita sering berdoa, minta petunjuk, dan ketika petunjuk itu dikabulkan oleh Allah, diberikan, sungguh aneh kalau kita menolaknya, jengkel, marah, bahkan kita berbuat zolim kepada orang yang oleh Allah dijadikan jalan kebaikan bagi kita. Itu rekan-rekan sekalian, semoga kita mengevaluasi kesombongan kita, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang oleh Allah nanti dibiarkan melakukan kesalahan tanpa ada petunjuk dari Allah. Kita harus memperbaiki diri. Yang jelas, semua kebenaran datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ustadz Mulyadi, silakan. Kawan-kawan, terima kasih, ya. Semoga ada hikmah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu dan sahabat-sahabat sekalian, anak-anakku, para santri, alhamdulillah kita sudah menyimak dari guru kita AA di Perth, yang bisa kita simpulkan agar kita senantiasa menerima ilmu dan kebaikan, termasuk dari kritikan atau dari orang yang berbicara tidak baik tentang kita. Itu jadi ilmu juga untuk memperbaiki diri kita. Saya kira sudah cukup jelas. Nah, saya karena tugasnya kitab Al-Hikam, membaca satu judul atau satu nomor dari Al-Hikam yang saya tidak menafsirkan atau menjelaskan Al-Hikam lebih banyak, karena ini wilayah guru kita dan biasanya memang cukup mendalam. Tapi mengambil satu judul untuk nanti dihubungkan dengan ungkapan dari Imam Al-Ghazali. Satu nomor ya, ini nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suratun qa'imatun warwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwanya ialah terdapat rahasia atau ikhlas dalam amal perbuatan. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan satu kalimat yang ini dipakai rujukan oleh kita semua dalam beramal. Jadi beliau menyampaikan empat kalimat. Yang pertama adalah annasu kulluhum halka illal alimun. Nanti hubungkan dengan nomor 10 ini ya. Wal alimuna halka illal amilun. Yang kedua, wal amiluna halka illal mukhlisun. Kalimat yang ketiga. Dan yang keempat, wal mukhlisuna halka illa ma wafaqal kitab wa sunnata. Empat ini sepertinya berurutan tapi sangat berkaitan satu sama lain, dan tidak ada satu kecuali ada kaitan dengan yang lainnya. An-nasu kulluhum halka, kalimat pertama, manusia itu akan celaka, illal alimun, kecuali yang berilmu. Jadi kalimatnya menggunakan an-nasu. An-nas itu satu kata di antara empat kata yang disebutkan, diartikan dalam bahasa kitanya manusia, disebutkan dalam Quran. Ada kalimat nas, ada insan, ada bashar, ada bani Adam. Mungkin di santri sering saya sampaikan ya. Nas ini menyebutkan manusia secara umum, tapi menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah dan manusia yang membutuhkan orang lain, itu disebut nas. Sehingga dalam Quran ada kalimat malikin nas, ilahin nas, ya ayyuhan nas, itu menunjukkan manusia secara umum, yang manusia itu tidak bisa hidup kecuali membutuhkan bantuan orang lain. Saya di rumah ada bayi, punya cucu itu ya, baru 3 bulan. Mandi dimandiin, makan disuapin, belum bisa makan ketang. Ya dikasih susu, air susu ibu, dikasih dot itu, baju dipakein, celana juga demikian, karena belum bisa melakukan apa-apa kecuali dibantu yang lain. Itu nas. Beda dengan binatang, begitu lahir seekor binatang, katanya seekor kuda hanya waktu beberapa menit setelah lahir dia sudah langsung berdiri. Seekor kambing begitu lahir dia berdiri dan bisa langsung cari makan sendiri.
2: Ketika lahir sudah langsung cari makan. Manusia, rata-rata kita bisa berdiri, bisa berjalan minimal usia 1 tahun, bahkan bisa lebih ya. Jadi selama 1 tahun itu digendong ibunya, mulai dari belajar merangkak, apa, belajar duduk, merangkak, merayap dulu, baru bisa jalan setelah 1 tahun lebih. Jadi kalah kita sebagai manusia dengan binatang ciptaan Allah ya. Nah, manusia ini disilakan juga hayawan tunatik. Manusia adalah binatang yang berakal. Karena satu perbedaan yang sangat mencolok dan membedakan manusia dengan yang lain, kalimat An-Nas ini, manusia diberi akal, binatang tidak, tumbuhan tidak. Kalimat kedua, ini menggunakan An-Nas, kalimat kedua adalah insan. Insan ini sebenarnya sebagian memanai secara bahasa jama dari An-Nas, walaupun akar katanya beda. Tapi insan memiliki makna bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal, memiliki fisik dan memiliki hati. Artinya makhluk yang sempurna. Maka kalimatnya dalam Al-Qur'an misalkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan kalimat ihsan, tidak nas. Kalimat ketiga dalam Quran, manusia itu disebut dengan bashar. Qul innama ana basyarum mislukum. Bashar itu asal katanya kulit muka. Karena satu, manusia itu tubuhnya diliputi kulit. Bayangkan kalau kita tidak ada kulitnya. Segala macam usus kelihatan ya, paru-paru nampak, wah. Serem aja ya. Nah, itu kulit. Yang kedua, itu kulit secara umum, tapi bashar itu kulit muka. Kenapa kulit muka? Manusia itu dikenali dengan mukanya. Dan hebatnya Allah menciptakan seluruh dunia, miliaran penduduk dunia sekarang hampir 7 miliar, itu tidak ada yang sama persis mukanya. Wajahnya tidak ada yang sama 100%. Hebatnya Allah menciptakan kita. Kalau kita enggak gambar 1 2 bisa beda 3 berikutnya ya paling gitu aja sama. Ya. 7 miliar ini enggak ada yang sama. Allah menciptakan kita. Nah, itu bashar. Besok lusa yang baru ketemu hari ini lihat wajah ini lagi, ah ini tahu. Ini Mulyadi karena dikenali dari wajahnya. Lama enggak kenal, enggak ketemu. Oh, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Siapa ya? Ingat-ingat. Oh, iya. Ah, karena ingat wajahnya. Seseorang dikenal dari wajahnya. Kemudian yang ketiga, Bani Adam. Bani Adam itu artinya keturunan anak Adam, kita manusia. Jadi bukan keturunan monyet gitu ya. Nah, sehingga kalimat ini menggunakan nas, Imam Ghazali memberikan pandangan bahwa setiap manusia artinya umum halka, berpeluang untuk celaka. Kalau dalam bahasa Quran husr ya, merugi. Innal insana lafi husrin. Manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, kalau Imam Ghazali menyebutkan nas halka, celaka. Berarti kita, saya, sahabat-sahabat semua, bapak ibu di rumah yang menyimak, berpeluang celaka sebagai manusia. Illa, kecuali. Nah, kecuali ini dalam bahasa Arab istisna gitu ya, mengecualikan. Dari semua yang akan celaka, ada yang tidak akan celaka. Jadi kalau semua manusia celaka, titik sampai sini kalimatnya, wah sudah celaka kita semua. Ada kecuali, oh ada yang membuat kita tidak celaka dan selamat. Illal alimun, kecuali kalau orang itu, manusia itu berilmu. Jadi yang membuat kita selamat, tidak celaka, kalau kita punya ilmu. Diberi ilmu. Ilmu apa? Ilmu terpenting buat kita adalah ilmu agama. Boleh saja kita belajar ilmu apa saja. Allah sering sebutkan, semua ilmu milik Allah. Itu kan? Jadi ilmu apa saja? Bisa belajar matematika, fisika, biologi, sejarah, ilmu tentang teknologi, komputer, semuanya adalah ilmu yang boleh kita pelajari. Tapi itu sifatnya fardu kifayah, artinya tidak wajib buat kita. ya. Bayangkan kalau semua ilmu harus kita pelajari dan wajib kita pelajari, dosa yang enggak suka belajar matematika. Ya. Padahal tidak semua suka belajar matematika. Berdosa kalau wajib, untung tidak wajib. Yang suka saja. Guru matematika pasti suka belajar matematika, walaupun siswa tidak semua suka, ya. Nah, tapi ilmu agama bersifat fardu ain. Tadi saya sampaikan, kita bisa hadir, kita duduk majelis ilmu, ini karunia Allah. Pada saat yang sama juga bisa melakukan yang lain yang tidak manfaat, yang sia-sia, bahkan bisa melakukan maksiat dan dosa kalau kita tidak dibimbing Allah. Maka dibimbing Allah bisa majelis ilmu, belajar ilmu agama, ini mahal. Dan itulah yang penyebab kita tidak celaka kalau kita tahu ilmunya. Maka sekali lagi, ilmu yang penting kita belajar ilmu agama, ya. Salat yang benar bagaimana, cara salatnya, rukunnya, kaifiatnya harus kita pahami betul, karena ini fardu ain. Zakat, menghitung harta kita harus kita tahu betul. Baca Quran, bagaimana cara bacaan yang benar, harus tahu betul, karena sifatnya fardu ain. Itu yang membuat kita selamat sebagai manusia. Nah, tapi tidak sampai situ, koma. Kalimat kedua kata Imam Al-Ghazali, wal alimuna halka illal alimun. Yang berilmu juga bisa celaka. Manusia itu akan celaka kecuali berilmu. Tetapi yang berilmu pun bisa celaka kalau tidak diamalkan. Berarti yang berilmu celaka illal amilun, kecuali ilmunya diamalkan. Ada juga ilusi ilmu atau tertipu dengan ilmunya. Jadi orang banyak, makin banyak ilmu, makin tinggi ilmu, makin membuat dirinya sombong. Ada gitu ya. Mungkin jadi, boleh jadi juga banyak orang tertipu dengan ilmunya. Ini bahaya, makin tinggi makin merasa sombong, merasa tahu, merasa banyak hal. Ya padahal bagi Allah mudah. Saya pernah lihat tayangan dulu, ada seorang dari Harun Yahya dulu ya. Dulu mah jarang film-film teknologi kecuali Harun Yahya. Nah, ada seorang yang ilmunya banyak, dia cerdas sekali otaknya, bisa berpikir menciptakan itu ini, tapi terpleset gitu ya. Dia terpleset di kamar mandi, dia jatuh, kemudian terbentur kepalanya. Seketika itu semua ingatannya hilang. Dibawa ke dokter, dokter pun tidak bisa apa-apa. Apa yang terjadi? Jangankan mengingat yang lalu, yang lama, yang banyak, tadi barusan sudah makan atau belum, dia lupa. Sehingga dia tulis apa yang dilakukan, tadi saya sudah makan. Sebab kalau enggak lupa. Kita juga sering, banyak yang sering lupa makan ya. Udah makan, makan lagi. Itu lupa makan berarti ya. Banyak makannya. Ternyata bagi Allah mudah hitungannya. Hanya beberapa menit saja terjatuh dan hilang ingatannya. Nah, berarti kalau dia sombong dengan ilmunya. Nah, ilmu yang membahayakan adalah kalau kita tahu ilmu dan kita tidak mengamalkan. Maka bagi sahabat-sahabat santri itu ya, kita belajar ilmu di sini mungkin tidak banyak yang kita dapatkan, tapi yang saya rasakan, yang kita dapatkan itu berusaha, kita berusaha mengamalkan. Itu dicontohkan oleh guru kita. Jadi ya, tidak banyak memberikan teori, tapi sedikit dan diamalkan. Dan itu yang penting dari ilmu. Sebab banyak ilmu, ilmu akan menuntut kita. Sebab banyak ilmu, lalu tidak kita amalkan, itu jadi masalah buat kita. Bahkan halka, kata Imam Ghazali, bisa mencelakakan kita. Nah, tahu sedikit lalu kita amalkan, itu akan lebih baik daripada serba banyak tahu tapi kita tidak mengamalkan. Ada tuntutan dari ilmu kita. Tapi ini bukan berarti kita kemudian tidak mau belajar. Sedikit juga belum semua saya amalkan, saya gak mau belajar yang lain. Tidak. Harusnya simultan. Sambil kita belajar, sambil kita pahami, kita pun berusaha untuk mengamalkan. Wal amiluna halka ilal mukhlisun. Yang ketiga, yang beramal pun akan celaka kecuali yang ikhlas. Itulah ungkapan Ibnu Athaillah tadi. Al a'malu suratun qa'imatun wa auruha wujudu sirul ikhlas. Kita harus beramal karena enggak cukup dengan niat kemauan. Walaupun tentu itu baik. Ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin kan dimuat tuh hadis man hamma ala khairin, siapa yang berniat untuk kebaikan, falahu ajron, dibalas satu kebaikan. Siapa yang melakukannya kebaikan itu, maka dibalas asyru amsalihah, 10 kali lipatnya. Itu benar, niat baik kita jadi pahala. Tapi gak cukup niat, terus aja niat. Mau sholat, niat sholatnya enggak. Mau puasa, niat puasanya enggak. Tentu niat itu dibarengi dengan amalnya. Nah, al-amalu suratun, amal ini adalah bentuk, ya, wujud nyata qa'imatun, bentuk nyata dari kita melaksanakan perintah Allah. Hadir ke majelis ilmu, duduk ini, kenapa kita duduk di sini? Karena diperintahkan. Talabul ilmi faridotun, belajar menuntut ilmu adalah wajib. Kenapa sholat? Diperintahkan. Aqimus sholat, tuqimus sholat, tuqimus sholat, dirikan sholat, kerjakan sholat, lakukan sholat. Perintah kita melakukan. Itu adalah qa'imatun wujudun, ya, wujud yang nampak. Tapi wujud itu, seorang sholat, seorang bersedekah, beramal baik, belum tentu menjadi amal dan bernilai di sisi Allah kecuali ada isinya. Wa arwa ruha wujudul isra wujudu siril ikhlasu fiha. Ruhnya adalah ikhlas. Mohon izin mungkin buat para santri, ya, santri karya ataupun mungkin santri program, santri sekolah SMP, SMA. Kita diberi mutabah yaumiyah. Menarik kemarin obrolan dengan Ustaz Herman, ya. Ustaz, mutabah kita tercapai. Iya, banyak yang tercapai. Tapi boleh jadi, ini buat teman-teman santri karya, kita memenuhi dan mencapai baru kuantitas. Tahajud, iya tahajud. Ya, kuantitasnya tercapai setiap hari tahajud. Walaupun juga kuantitas kedua jumlah rokatnya tidak tahu, ya. Senin Kamis ya melakukan. Kadang-kadang melakukan dengan contreng, contreng, ya. Istighfar, baca Quran, iya. Namun apakah kualitasnya sudah dinilai baik oleh Allah? Jadi ketika diaudit 95% mutabaahnya, berapa persen nilai dari Allahnya? Jangan-jangan hanya 1%, karena kita melakukan karena tuntutan mutabaah. Kita melakukan karena tuntutan akan dicek pimpinan. Kita melakukan karena harus mengisi data. Bahkan ada dan lebih bahaya lagi, dia mengamalkan tidak tapi mengisi. Itu ya sudah dua dustanya. Dia sudah tidak melakukan tapi ngaku melakukan. Waduh, ini dosa besar. Yang melakukan pun dan mengisi belum tentu bernilai di hadapan Allah. Itulah sirir ikhlasu fiha, ya, yang merupakan rahasia keikhlasan itu ada pada Allah. Jadi kalau gitu, saya mah takut gak ikhlas, gak usah melakukan. Apalagi, lakukan saja sambil berusaha untuk bisa ikhlas agar kemudian Allah mencatat jadi amal yang ikhlas. Ada beberapa poin, izin beberapa menit lagi, ya. Bagaimana langkah kita agar kita bisa melatih keikhlasan ini? Jadi poin ini yang saya tekankan dari ungkapan Imam Ghazali yang juga ada di kitab Al-Hikam nomor 10 ini, ya. Satu, kita memperbaiki niat awal. Jadi seperti disampaikan oleh Imam Yusuf Qardawi, ya, ada sebuah tulisan beliau, buku yang sangat bestseller, judulnya An-Niyatu wal Ikhlas, niat dan ikhlas, atau ikhlasun niyah kalau tidak salah, ya. Satu, memulai setiap aktivitas itu dengan niat karena Allah. Ini perlu kita perbaharui. teman-teman ada yang kerja, santri karya, mau berangkat, kadang kita lupa memperbarui niat kita. Kita mau apa sih berangkat ini? Mau, saya mau ngajar sebagai guru, mau ngajar sebagai dosen, mau bekerja sebagai karyawan. Boleh jadi harus diperbarui setiap hari. Ada niat karena Allahnya enggak? Jangan-jangan hanya karena dunia saja. Ya, berarti tazdi dunia, memperbarui niat itu setiap waktu, khususnya setiap awal aktivitas yang akan kita lakukan. Ya, sehingga niat tujuan kita untuk apa? Ini harus jadi pertanyaan awal sebelum kita melakukan amal. Yang kedua, untuk latihan senantiasa ikhlas, menyadari bahwa semua ketetapan itu datang dari Allah. Kalau kita melakukan amal, tanya amal itu, dan ketika sudah terjadi ketetapan yang ada, terima itu datang dari Allah bagi kita. Yang terjadi adalah bisa jadi sesuai keinginan kita, bisa tidak. Yang terjadi itu sesuatu yang membahagiakan atau tidak, sesuatu yang sesuai harapan atau tidak, itu bisa terjadi. Tapi tugas kita adalah harus mengembalikan semua ini, sadar ini adalah ketetapan Allah. Maka harus ada dalam benak kita, ini adalah ketentuan Allah yang terbaik bagi saya. Itu saja, ini yang terbaik. Yang ketiga, supaya ikhlas, kita dituntut berbuat, beramal. Amal tadi ya, al-amalu suratun qa'imatun, amal tadi adalah supaya ikhlas, harus tanpa pamrih. Tujuannya kembalikan karena Allah. Ya. Tujuan kita karena Allah saja, ya. Dan yang terakhir, kita senantiasa, ya Bu, kurang jelas. Kurang jelas Kang Amim punten. Sekarang jelas, Bu. Yang ketiga kurang jelas. Oh. Yang ketiga berbuat baik tanpa pamrih. Jelas Bu sekarang? Berarti bukan mic ya, saya yang kurang jelas, mohon maaf. Berbuat baik tanpa pamrih. Berbuat baik tanpa pamrih maksudnya adalah latih diri kita untuk setiap amal kita kembalikan kepada Allah. Ya, ada orang yang perlu kita bantu, bantu tanpa melihat ada orang yang tahu atau tidak. Sedekah keluarkan tanpa diberitahu ke orang lain, gitu ya. Atau yang paling mudah tanpa pamrih ini, lakukan secara sembunyi-sembunyi. Kita boleh sih, boleh beramal itu kan sirron wa alaniyah, boleh tersembunyi, boleh terang-terangan. Tapi kira-kira mana yang lebih menjaga, terjaga keikhlasan, yang sembunyi terang-terangan? Sembunyi terang-terangan itu lebih berpeluang kita ada ujubnya, ada sombongnya, ingin dinilai orangnya, ada rasa pamrihnya. Sembunyi-sembunyi lebih aman. Walaupun tidak terlarang, sekali lagi terang-terangan kita sedekah, terang-terangan supaya apa? Memotivasi diri, memotivasi orang lain, menjadi nilai dakwah. Oh silakan, kalau itu bisa. Tapi kalau itu khawatir mengotori, secara sembunyi-sembunyi tanpa pamrih itu lebih baik. Begitu Bu ya. Yang keberapa tadi Bu? 4, menerima keadaan dengan lapang dada. Artinya kita punya harapan, ada ekspektasi, tapi Allah yang menentukan. Gitu ya. Harus yakin kalau orang ikhlas bahwa ketentuan Allah mah itulah yang terbaik. Ketentuan Allah itulah yang terbaik. Ya, ekspektasi. Terakhir, memperbanyak zikir dan doa, ya. Memperbanyak zikir dan doa. Di antara doa yang dicontohkan Rasul, yang mungkin kita semua hafal, di zikir masroh sering dibuka atau sering dibaca, raditu billahi robba wa bil islam medina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Itu bentuk keikhlasan yang kita ulang, kita baca, kita azamkan, tidak sekedar lisan tapi harusnya dalam amal kita. Ungkapan Ghazali, Imam Ghazali terakhir, wal mukhlisuna halka illa ma wafaqal kitab wa sunnata. Yang ikhlas pun celaka kecuali amalnya cocok dengan kitab dan sunnah. Berarti ini menjadi prasyarat amal diterima, akhlasu wa aswabu. Amal itu ikhlas dan aswab cocok. Juga nyambung dengan yang pertama, harus berdasarkan ilmu. Gimana supaya cocok? Harus belajar. Salat ikhlas 8 rakaat. Tapi enggak cocok dengan contoh Rasul, walaupun ikhlas 8 rakaat karena salat subuh itu hanya 2 rakaat. Saya mau salat subuh 8 rakaat juga ikhlas sambil sepor, olahraga, enggak nyampe jadi pahala karena tidak cocok dengan contoh Rasulullah, tidak cocok dengan perintah Allah. Oleh karena itu, wal mukhlisuna halka illa ma wafaqal kitab wa sunnata. Yang ikhlas celaka kecuali sesuai dengan contoh Rasulullah, perintah Allah dan contoh Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam beramal, istiqomah menjaga keikhlasan hati, dan istiqomah belajar tentang ilmu agama, khususnya mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al haja. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب الرزق اللهم افتح لنا أبواب الصحة اللهم افتح لنا أبواب المغفرة اللهم افتح لنا أبواب القوة اللهم افتح لنا أبواب البراقة اللهم افتح لنا أبواب السلامة يا الله hanya kepada Engkau lah kami memohon. Bukakan kepada kami pintu-pintu ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal-Mu. Bukakan kepada kami pintu keselamatan, pintu kebaikan, agar kami bisa beramal dengan amal-amal terbaik, ya Allah. Bukakan kepada kami pintu keikhlasan, agar setiap amal yang kami lakukan ikhlas hanya karena-Mu, hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu. Bukakan kepada kami pintu ampunan-Mu, pintu keselamatan-Mu. Sungguh kami tidak berdaya, tidak punya kekuatan kecuali kekuatan yang Kau berikan, keselamatan yang Kau berikan, perlindungan yang Kau berikan, ya Allah. Duhai ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Istiqomahkan kami di jalan-Mu. Jangan Kau putarbalikkan hati kami setelah kami mendapat hidayah dari-Mu. Jangan Kau jauhkan kami dari petunjuk kasih sayang dan cinta-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha agung, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha dekat, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar ya Allah dan maha mengetahui segalanya. Berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bukakan hati kami agar lebih mudah memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk mengamalkannya. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, amal yang luar biasa penting dan monumental, seusai mengerjakannya beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membuat sesuatu yang besar, tetapi yang lebih besar dari semua itu ternyata berharap diterima oleh Allah. Maka kalau kita jarang berdoa ini, khawatir yang kita anggap ini sudah amal besar, tidak ada nilai di sisi Allah. Maka usahakan selalu minta agar sekecil apapun amal kita diterima oleh Allah. Karena tidak ada yang lebih penting dari hidup ini kecuali kita diterima oleh Allah. Mungkin ada orang yang suka, ada yang biasa, bahkan ada yang mencemooh amal kita, tidak ada masalah. Nabi juga begitu. Nabi sempurna niatnya, sempurna akhlaknya, sempurna hatinya, sempurna perjuangannya. Ada yang suka, ada yang tidak suka, bahkan ada yang memusuhi. Yang Nabi pikirkan setiap saat adalah diterima oleh Allah. Saya kira kita agak jarang berpikir bagaimana sholat kita diterima oleh Allah. Benar? Kita baru melakukan sholat dan merasa sudah selesai sholat kita ketika mengucapkan salam. Padahal yang terpenting dari sholat adalah sholat kita diterima oleh Allah. Banyak guru yang merasa selesai dengan ngajar, padahal yang terpenting dari dakwah itu diterima oleh Allah. Lalu terserah Allah, siapa yang ditakdirkan nanti bisa paham, bisa mengamalkan sebagai bonus pahala untuk yang berdakwah. Berapa banyak ibu-ibu yang berbuat baik kepada suami supaya disukai suami, padahal suami ibu pasti lelaki. Maksud saya, bisa senang.

0: bisa tidak senang. Manusia tuh punya sifat berubah-ubah. Ibu hari ini masak gudeg. Apa kata suami? Istri solehah, penuh pengertian, paham kesukaan suami. Ini masakan paling lezat sedunia. Hari pertama, besok masak lagi gudeg karena ibu menyukai pujian. Masak apa bu? Gudeg. Ya Allah, ibu masih ingat saya senang gudeg. Bagus bu, berkurang pujiannya. Hari ketiga silahkan masak gudeg yang sama. Wah, sarapan apa nih? Gudeg. Oh gudeg. Jangan begitu. Hari keempat masak lagi gudeg. Wah, makan ini pak. Apa tuh? Gudeg. Gudeg. Gudegnya sama, orangnya sama, sikapnya bisa berbeda karena manusia berubah-ubah. Makanya yang paling letih dalam hidup adalah ingin disukai orang. Berikut ini amalan yang sangat-sangat penting, yang wajib kita serius pahami dan ikhtiar. Kita sering sekali mengatakannya, tapi belum tentu kita memahaminya, apalagi mengamalkannya. Padahal ini kunci utama kebahagiaan, kunci utama keselamatan. Kalau dua ini ada di hati kita dengan benar, setan tidak akan pernah bisa menipu kita. Mau tahu apa yang dua ini? Kita selalu mengatakannya setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali sehari kita berikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami mempersembahkan ibadah ini. Seorang sering menyebutnya mengabdi, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, artinya ikhlas. Semua yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan, tujuannya adalah supaya Allah ridho. Iyyaka na'budu. Apa bedanya dengan dua iyyaka nasta'in? Begini, kalau ikhlas itu tujuan dari ibadah, kalau tawakal itu menggantungkan kepada siapa agar ibadah ini bisa terlaksana. Tujuannya iyyaka na'budu kepada Allah, dan kita bisa beramal juga hanya dengan pertolongan Allah. Makanya kalau azan, pernah dengar azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Oh. Mari kita salat. Jawaban kita, ayo, bukan. Tapi tiada daya, tiada kekuatan kita bisa ibadah tanpa pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk bisa mendapatkan kemenangan bentuk apapun kecuali dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik kalau lagi. La ilaha illallah. Ini harusnya kita maknai. Jangan sampai hanya lisan saja. Jadi kunci tauhid yang paling penting ikhlas dan tawakal. Kalau ikhlas, walaupun hanya menolong seekor semut, kalau ikhlas ya, bisa besar sekali nilainya di sisi Allah. Kalau tidak ikhlas, walaupun mati di medan perang, berjuang sampai mati nih, dan ngaku, ya Allah saya berjuang karena engkau, pasti tidak ada nilainya. Kadzab, dusta kamu, diseret, tertelungkup, masuk neraka. Kalau ikhlas, walaupun hanya memberikan satu butir berlian, apa yang salah hadirin? Di dalam korma, walaupun hanya, kan pernah ada hadisnya, cegahlah api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Sebetulnya bukan kurmanya, keikhlasannya. Walaupun hafal Quran, tahsinnya sempurna, walaupun sekolah agama, gelar panjang ilmu agama, dakwah siang malam, kalau tidak punya ikhlas, diseret, kata dusta kamu. Kamu berdakwah karena ingin disebut alim, dai kondang, kiai keren, dan sudah engkau dapatkan di dunia pujian itu, di akhirat diseret. Ini serius, hadis sahih hadirin. Walaupun membelanjakan emas, perak sebanyak apapun, bisa terjerumus ke neraka kalau niatnya agar diakui sebagai dermawan. Jadi masalah niat ini masalah pertama dan paling utama yang harus kita pelajari, kita pahami, dan kita perjuangkan setiap saat. Siapapun yang tidak serius belajar ikhlas, tidak serius berusaha ikhlas, berarti dia siap-siap sia-sia. Mikir. Bu. Tuh kan gak jawab. Oh, harus ditanya dulu. Dari MT Arido di Yogyakarta. Ini bapak-bapak, ibu-ibu di belakang. Oh, alhamdulillah, kulo ngaturakan matur suwun sangat, nggih. Alhamdulillah, segitu-gitunya emang ya. Majelis Taklim An-Nisa. Alhamdulillah. Gak ada laki-lakinya? Ar-Rijal ya. Dari Tangsel. Sebelah mana Tangerang Selatannya? Pamulang. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang lain dari mana? Dari tadi ya. Baik. Apa sih yang membuat hidup kita tidak nyaman? Ini kemarin sudah kita bahas ya, bahwa sebetulnya kalau kita punya tiga amalan ini saja sudah aman. Satu, hati. Dua, sholat. Tiga, manfaat. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi hatinya tuh beriman kepada yang gaib. Kemudian wa yuqimuna shalah, salatnya benar nih. dan wa mimma rojaknahum yungfikun. Aslinya begitu ya, sederhananya hati yakin, bukti dari keyakinan itu adalah amal soleh. Amal soleh yang paling utama adalah sholat, karena itu menunjukkan ketundukan. Tidak ada ibadah yang lain yang harus sentuh ketundukan ini selain sholat. Dan selesai sholat, bertebaran di muka bumi memberi manfaat. Cuman segitu sebetulnya tugas kita itu. Ada yang memberi manfaat tapi tidak mau sujud, ada yang sujud tapi pelit, ini kurang pas. Ada yang yakin tapi tidak sujud, tidak yakin. Karena bukti dari keyakinan itu adalah amal soleh. Nah, yakin yang paling penting ya dua ini, ikhlas dan tawakal. Persamaannya adalah cuman bersandar ke Allah. Mari mulai sekarang kita latih, apapun yang kita lakukan harus pakai niat. Seperti kirim paket, alamat dulu, jangan dulu dikirim tanpa alamat, apalagi kirim salah alamat. Kalau alamatnya benar, mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat, Allah tahu tidak niat kita? Tahu tidak? Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Al-Mulk ayat 13. Dan engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita.
1: Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pancaluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini, di hari Kamis di tanggal 17 September 2026, juga bertepatan di tanggal ke-6 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan amanah-amanah terbaiknya, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita terus melakukan, memperbanyak amal soleh. Senang sekali sahabat siar Anda, Zaini Fauzi, bisa kembali bersamai dalam sajian program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Kami akan hadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan di sore hari ini sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Linda Padilah yang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Bagaimana kabarnya sahabat Linda di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Zaini Fauzi. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, kabar sehat sahabat Linda. Setelah seharian ini panasnya cukup terik ya sahabat Linda, sehingga sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, jangan sampai kita telat untuk minum sahabat MK, untuk menjaga daya tahan tubuh kita sahabat MK. Sudah disiapkan juga ya sahabat Linda, keenam pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada 70% generator rumah sakit Gaza tak beroperasi, layanan kesehatan terancam.
1: Sekitar 70% generator listrik di rumah sakit Jalur Gaza, sahabat MK, tidak lagi beroperasi akibat adanya kekurangan bahan bakar, minyak, dan suku cadang di tengah blokade Zionis Israel yang masih berlangsung, sahabat MK.
0: Ya, di pilihan nomor 1, 70% generator rumah sakit Gaza tak beroperasi, layanan kesehatan terancam. Seratus jurnalis mengungsi dari pantai barat Yaman.
1: Sedikitnya 117 jurnalis, sahabat MK, dan juga pekerja media terpaksa meninggalkan kota Mokka dan wilayah sekitarnya di pesisir barat Yaman akibat adanya meningkatnya eskalasi militer sejak awal September 2026. Informasi tersebut, sahabat MK, disampaikan oleh lembaga swadaya masyarakat yang memantau kebebasan pers di Yaman.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, 117 jurnalis mengungsi dari pantai barat Yaman. Kemudian di pilihan nomor 3, Kementerian Agama dan Basnas perkuat zakat untuk pesantren.
1: Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, sahabat MK, menegaskan pentingnya sinergi Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional alias Baznas dalam memperkuat dukungan bagi pesantren. Sinergi tersebut, sahabat MK, dinilai penting untuk menutupi keterbatasan anggaran pemerintah bagi pesantren.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, Kementerian Agama dan juga Baznas perkuat zakat untuk pesantren. Di pilihan nomor 4, Organisasi Lingkungan Israel soroti cadangan air Palestina.
1: Organisasi lingkungan hidup Sahabat MK milik seorang pemukim ilegal Israel mengklaim bahwa akuifer pegunungan di bawah tanah Palestina merupakan salah satu cadangan air paling strategis bagi Israel, Sahabat MK.
0: Sedangkan Anda bisa pilih Sahabat MK di pilihan nomor 4, Organisasi Lingkungan Hidup Israel soroti cadangan air Palestina. Di pilihan nomor 5, BPJPH siapkan langkah baru perkuat ekosistem halal.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal alias BPJPH Sahabat MK dan juga pemerintah Provinsi Riau bersinergi dalam mengembangkan ekosistem halal di daerah. Salah satu langkah yang diambil Sahabat MK dengan menyiapkan pembentukan unit pelaksana teknis di Provinsi Riau tersebut.
0: Silakan Sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, BPJPH siapkan langkah baru perkuat ekosistem halal. Kemudian di pilihan nomor 6, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia hadirkan Expo UMKM 2026.
1: Ya Sahabat MK, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendorong adanya Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026 menjadi sebuah ruang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umroh. Expo tersebut Sahabat MK akan digelar di Madiun dan menargetkan sekitar 300 tenan dan hampir 10.000 pengunjung.
0: Ya silakan Sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia hadirkan Expo UMKM tahun 2026. Itu tadi Sahabat MK, ke-6 pilihan judul berita dunia Islam yang bisa Anda pilih, maksimal 3. Silakan Sahabat MK untuk menemani waktu sore Anda di sore hari ini. Langsung saja melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan kembali ulangi ya Sahabat Linda, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini Sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada 70% generator rumah sakit Gaza tak beroperasi, layanan kesehatan terancam.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua, Sahabat MK, 117 jurnalis mengungsi dari pantai barat Yaman.
0: Kementerian Agama dan juga Basnas perkuat zakat untuk pesantren, bisa Anda pilih di pilihan nomor 3.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, Sahabat MK, Organisasi Lingkungan Israel soroti cadangan air Palestina.
0: Di pilihan nomor 5, BPJPH siapkan langkah baru perkuat ekosistem halal.
1: Dan di pilihan nomor ke-6, Sahabat MK, Kemenhaj Republik Indonesia hadirkan Expo UMKM 2026.
0: Kami nantikan Anda Sahabat MK, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya. Bisa Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Sebelum kami mulai menyapa Anda Sahabat MK, silakan masih ada waktu untuk Anda yang baru saja menyimak di sore hari ini. Dan kami akan mulai menyapa Anda Sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MQ, menjadi orang tua bukan hanya tentang menantikan kehadiran si kecil, tapi tentang juga mempersiapkan diri bersama menyambut momen persalinan, karena persalinan bukan hanya perjuangan fisik seorang ibu, tapi juga momen emosional yang membutuhkan kehadiran dan dukungan pasangan. Untuk itu, Klinik Utama Jasmine MQ Medica menghadirkan Jasmine Maternity Fest 2026 sebagai momentum puncak fase kehamilan dan persalinan dalam perayaan milad yang ke-11 Klinik Utama Jasmine MQ Medica. Akan ada kelas ayah eksklusif, peran ayah dan keluarga dalam kehamilan dan persalinan bersama Dr. Angga Pradana Kusumah, MARS, Direktur Klinik Utama Jasmine MQ Medica atau CEO Founder Sekolah Ibu Hamil sekaligus ayah dari 4 orang anak. Ibu juga bisa mengikuti prenatal yoga khusus ibu bersama Bidan Rahmadani Escape untuk menenangkan pikiran dan tubuh serta melatih pernapasan dalam persiapan persalinan. Tak ketinggalan, ada talk show menjalani kehamilan dan mempersiapkan persalinan sehat di era digital. Bersama Dr. Aviasti Pratiwi Andayani SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus founder Sekolah Ibu Hamil. Dan yang spesial, akan ada launching platform sekolahibuhamil.id sekaligus Sekolah Ibu Hamil batch ke-5 dengan slot dan promo spesial. Catat waktunya, Ahad 20 September 2026, jam 6.30 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat di Nara Park, Cimbuluit, Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0812-9234-2188. 0812-9234-2188. Jasmine Maternity Fest 2026, ready to build, ready together.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
9: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
8: Tapi aku gak suka minum air mineral.
9: Coba nih, Ron 88.
8: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
9: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
8: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
9: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
8: Belinya di mana?
9: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
10: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
11: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
11: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah, dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
11: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MG, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Dan silakan, mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak sahabat MK, ada yang mungkin baru sampai ke rumah ataupun ada yang sedang di perjalanan di mobil, ya sahabat MK, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan sahabat MK. Dan silakan sahabat MK, kami akan kembali review ya sahabat Linda, 6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, 70% generator rumah sakit Gaza tak beroperasi, layanan kesehatan terancam.
1: Adapun di pilihan nomor kedua, 117 jurnalis mengungsi dari pantai barat Yaman.
0: Di pilihan nomor tiga, Kementerian Agama dan Basnas perkuat zakat untuk pesantren.
1: Kemudian di pilihan nomor keempat, sahabat MK, Organisasi Lingkungan Israel soroti cadangan air Palestina.
0: Di pilihan nomor 5, BPJPH siapkan langkah baru perkuat ekosistem halal.
1: Dan di pilihan nomor ke-6, sahabat MK, Kemenhaj Republik Indonesia hadirkan Expo UMKM 2026.
0: Silakan sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam Anda yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Yang pertama, ada Ibu Juwita dari Ciminaraya menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian Ibu Siti dari Petu Jajar, ini kompak juga, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Ada Umi Zikri dari Cipayem Cianjur menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 3. Dari Cianjur kita beranjak ke Bandung, tepatnya di Antapani, ada Ibu Yanti, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Kompak dengan Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Pujasari dari Cicadas juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng juga, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 4. Ada sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 5. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Ade dari Rancaekek ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Kompak dengan Ibu Dewi dari Jalan Dewi Sartika menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 11 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 12 suara, di pilihan nomor 3 ada 1 suara, di pilihan nomor 4 ada 12 suara, di pilihan nomor 5 dan juga nomor 6 ini ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MK yang pertama, ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran, ada Ibu Juwita dari Cimindaraya, kemudian Umi Sali dari Jatinangor, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Ade di Rancaekek, kemudian ada sahabat kita, sahabat Padilah ini di Gerlong menyampaikan juga, ada Ibu Heruwati dari Cimahi, ada Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian Ibu Parilah di GBA 3, sahabat Mahade dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ada Mbak Utik dari Jogja. Nenek Istiqomah dari Rancaekek menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Bagaimana sahabat Linda, nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK pada sore hari ini?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Zaini dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih dan terbanyak ada di pilihan nomor pertama, yaitu terkait 70% generator Rumah Sakit Gaza tak beroperasi layanan kesehatan terancam. Kemudian dilanjut dengan pilihan nomor kedua, 117 jurnalis mengungsi dari pantai barat Yaman. Dan di pilihan terakhir ada di pilihan keempat, yaitu terkait organisasi lingkungan Israel soroti cadangan air Palestina. Berikut 3 berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK.
0: Baik sahabat MK, kita langsung saja simak berita dunia Islam di edisi hari Kamis tanggal 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Kamis 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, sekitar 70% generator listrik di Rumah Sakit Jalur Gaza dilaporkan tidak lagi beroperasi akibat kekurangan bahan bakar, minyak, dan suku cadang. Melansir dari laman Mina News, kondisi tersebut menambah tekanan terhadap sistem kesehatan Gaza yang sudah mengalami keterbatasan sumber daya. Generator menjadi sumber penting untuk menjalankan berbagai layanan medis ketika pasokan listrik utama terganggu. Kekurangan bahan bakar juga dapat menghambat operasional fasilitas kesehatan dan penanganan pasien. Kondisi tersebut menambah berat situasi kemanusiaan dan keterbatasan layanan kesehatan bagi warga Gaza. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MK. Sedikitnya 117 jurnalis dan pekerja media terpaksa meninggalkan kota Mokka dan wilayah sekitarnya di pesisir barat Yaman akibat meningkatnya eskalasi militer. Melansir dari laman Gaza Media, pengungsi terjadi sejak awal September 2026 setelah perkembangan militer dan masuknya pasukan Houthi ke kawasan tersebut. Sejumlah jurnalis disebut meninggalkan rumah hanya beberapa jam sebelum pasukan Houthi memasuki Mokka karena khawatir ditangkap atau ditahan. Kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas jurnalistik dan membatasi akses informasi independen dari dalam kota. Yemeni Media Freedom Observatory menyerukan dukungan bagi para jurnalis yang mengungsi agar dapat kembali menjalankan tugasnya dengan aman. Beralih ke berita terakhir, sahabat MK, sejumlah organisasi lingkungan di Israel menyoroti cadangan air bawah tanah di wilayah Palestina dan mendorong pengelolaannya berada di bawah kendali Israel. Mengutip dari laman Hidayatullah, klaim tersebut disampaikan dalam laporan organisasi Green Now mengenai pengelolaan sumber daya air dan limbah. Laporan tersebut menyebut akuifer pegunungan sebagai salah satu cadangan air strategis bagi Israel. Namun dari organisasi Ecopis menilai penyerahan pengelolaan air secara sepihak kepada Israel berarti mengambil kembali penuh atas kota dan pemukiman Palestina. Isu pengelolaan air tersebut kembali menjadi perdebatan karena menyangkut sumber daya alam, lingkungan, dan hak masyarakat Palestina. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Kamis 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ataupun surat Al-Ankabut ayat ke-45 yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kekhusyuan.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Di penghujung kebersamaan sore hari ini, sahabat MK dan juga sahabat Linda, kami akan lengkapi ya berita terkait Kementerian Agama dan juga Basnas perkuat zakat untuk pesantren. Kementerian Agama, sahabat MK bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas ini merilis program pesantren Nyaman Belajar. Basnas mengalokasikan anggaran sebesar 17,5 miliar untuk mendukung kebutuhan pesantren termasuk penguatan SDM, beasiswa infrastruktur, dan juga teknologi informasi ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MK, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan di tengah tahun anggaran ini, kita bekerja sama dengan Basnas untuk memberikan bantuan melalui program-program Basnas. Karena sahabat MK memang ada irisan antara Basnas dengan pondok pesantren. Jadi apa yang menjadi harapan pondok pesantren juga menjadi harapan Basnas. Dan disampaikan lebih lanjut sahabat MK, intinya ini disinergikan adanya kekurangan anggaran pondok pesantren itu bisa ditutupi beberapa hal oleh Basnas dan sebaliknya. Program-program Basnas sahabat MK terutama untuk pembinaan pondok pesantren juga bisa dibantu secara bersama oleh pondok pesantren tersebut sahabat MK.
0: Ya sahabat MK, menurut Kementerian Agama dukungan tersebut penting karena sebagian besar pesantren dikelola secara mandiri dan bertumpu pada masyarakat. 42 ribu pesantren di Indonesia ini tidak ada satupun yang statusnya negeri ya sahabat Lina. Jadi pesantren sahabat MK hidup di atas kaki masyarakat itu sendiri dan tidak mendapatkan bantuan pemerintah seperti sekolah negeri. Jadi wajar sahabat MK kalau Basnas ini memberikan dukungan kepada pesantren.
1: Ya sahabat MK, Menteri Agama juga menjelaskan alasan perlunya kolaborasi Basnas ini dengan pesantren yaitu untuk memperkuat dukungan pembiayaan. Juga merupakan kewajaran jika Basnas kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren yang kebetulan anggarannya belum muncul sepenuhnya di APBN tersebut sahabat MK. Dan disinilah perlunya Basnas sebagai salah satu kekuatan umat Islam untuk mendukung pondok pesantren sahabat MK yang notabene pesantren ini 42 ribu dan santrinya sekitar 12 juta orang dan itu merupakan anak bangsa yang perlu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sahabat MK.
0: Iya sahabat Lina dan juga sahabat MK, dari sisi Basnas sahabat MK, program pesantren Nyaman Belajar merupakan bagian dari prioritas di bidang pendidikan ya sahabat Linda. Kepala Basnas Sodik Mujahid ini mengatakan pendidikan menjadi salah satu dari 5 prioritas Basnas bersama kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan mualaf. Ada 5 prioritas sahabat MK yang disampaikan oleh Basnas. Salah satu prioritas yang dibutuhkan adalah pendidikan seperti dirjen pesantren yang berada di bawah naungan Kementerian Agama ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat Zaini dan juga sahabat MK, untuk program pesantren Nyaman Belajar ini dukungan diarahkan pada penguatan sumber daya manusia serta berbagai kebutuhan pendidikan pesantren. Disampaikan oleh pihak terkait bahwa fokusnya kepada SDM yang berbasis agama dan berbasis ilmu pengetahuan, beasiswa infrastruktur IT dan lain-lain. Untuk pesantren anggarannya sekitar 17,5 miliar sahabat MK dan kemarin untuk Kemendikti ada sekitar 22,5 miliar dan sebelumnya untuk beasiswa sekitar 10 miliar. Jadi ada sekitar 40 miliar untuk tahun ini sahabat MK dan insya Allah kedepannya akan dikembangkan lagi. Tapi sekali lagi tergantung pada kepercayaan dan juga tambahan dari para muzaki sahabat MK.
0: Iya sahabat MK dan juga sahabat Lina, selain menyiapkan dukungan, Basnas juga ini melakukan evaluasi terhadap penerimaan manfaat untuk melihat keberlanjutan dampak program tersebut ya sahabat Lina. Dan itulah sahabat MK sebabnya tahun ini pihaknya menetapkan zakat yang berdampak, berdaya guna dan berdaya. Pihaknya melakukan evaluasi kalau untuk santri dan ini bagaimana terus bersekolah juga kemudian setelah selesai sekolah. Ini mau dilanjut kemana ya sahabat Linda. Kemudian juga ini menjadi kader-kader umat baik di organisasi termasuk di Basnas, itulah antara lain evaluasi terhadap para santri yang diberikan dukungan oleh Basnas ya sahabat Linda dan sahabat MK. Mari kita dukung program yang insya Allah ini untuk memajukan pesantren yang ada di Indonesia ya sahabat Linda. Terima kasih juga untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di sore hari ini. Seperti ada Bapak Jajang Koswara, ini dari Penumbangan Ciamis yang telah menyampaikan pilihan beritanya. Terima kasih. Dan untuk Anda juga sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf sahabat MK untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu sahabat MK, dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi
1: dan sahabat reporter Linda Fadilah beserta tim MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-101 Al-Qari'ah, hari kiamat, 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Al-Qari'ah,
3: hari kiamat.
2: Mal-Qari'ah,
3: apakah hari kiamat itu?
2: Wa ma adraka mal-Qari'ah,
3: dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth,
3: pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
2: Wa takunul jibalu kal ihnil manfush,
3: dan gunung-gunung

0: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
1: Narun hamiyah,
0: yaitu api yang sangat panas.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir. Ditolong jadi ahli syukur. Minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam, di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur, maka kita bahas asyakur, Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat, ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunianya, innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi

0: adhaba annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang adhaba annal hajan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Takabbur ayat 12, in tukridullaha qardan hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah maha mensyukuri, membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Terakhir nih, Anisa 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu maha mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'ah, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Kemudian ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
1: Oh.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita pada malam hari ini dalam suasana yang penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa raddilil qur'ana tartila. Alhamdulillah sahabat MK yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji yang akan menemani sahabat MK dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Terima kasih kepada sahabat MK yang malam ini kembali meluangkan waktu untuk membersamai kami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, keberkahan rejeki serta ketenangan hati kepada kita semua. Dimanapun sahabat MG berada saat ini, baik yang sedang beristirahat di rumah bersama keluarga, masih dalam perjalanan ataupun yang sedang menyelesaikan aktivitas, semoga Allah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan melindungi setiap langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MG yang dimuliakan Allah, waktu selepas maghrib adalah salah satu waktu yang sangat indah dan untuk kita isi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita dengarkan, dan setiap ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi cahaya bagi kita, penyejuk jiwa, cahaya bagi hati kita, sekaligus pemberat timbangan amal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tilawah kita, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 124. Silakan sahabat MQ untuk menyiapkan Quran Surat An-Nahl ayat 124. Sebagaimana biasanya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Silakan sahabat MK menyiapkan mushafnya. Kemudian mari kita simak bersama-sama dengan penuh perhatian. Setelah itu insyaallah kita akan mempelajari hukum tajwidnya dan mempraktikkan cara bacanya secara tartil. Baik sahabat MK, kita akan bacakan saja yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 124.

0: ma la yahkuma la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi fima kanu fihi yakhtalifun.
1: Saya ulangi sekali lagi.

0: la yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah menjadikan ayat yang baru saja kita baca sebagai cahaya yang menerangi hati kita. Mari kita perhatikan kembali hukum mad, makhraj huruf, serta hukum tajwid yang terdapat pada ayat ini agar bacaan Al-Quran kita semakin baik dari hari ke hari. Dimulai dari lafaz innama. Nah, di sini ada pada nun bertasydid, maka sahabat MQ tahan saja, tak perlu ragu. Inna. Nah, selain daripada nun bertasydid, ada juga mim bertasydid. Ini pun juga harus ditahan. Berapa ketukan? 3 ketukan lamban. Dan kemudian ada inna ma. Nah, di sini ada fathah bertemu alif adalah mad tabi'i, bahwa yang pokok mad tabi'i atau mad asli itu fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu waw sukun. Maka diayunkan saja atau diketuk 2 kali. Apa? Untuk menjaga konsistensi bacaan. Kemudian di sini ada ju'ilas sabatu. Nah, di sini ada qalqalah sughra. Qalqalah sughra tandanya bisa kita fahami dari sukunnya asli. Kalau qalqalah kubra itu disukunkan. Contoh, Qul huwallahu ahadun, yang dimana kalau kita mewakafkannya ahad. Nah, aslinya kan ahadun. Nah, inilah tanda atau perbedaan qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Intinya, kalau qalqalah sughra sukunnya asli, sedangkan qalqalah kubra itu disukunkan. Kemudian alalladzina. Nah, di sini pun juga sudah jelas ada alif lam syamsiah. Kalau terkait pada alif dan lam, dia itu bertasydid dan lamnya itu termasuk pada asyamsiah. Tidak alal, jadi lamnya itu intinya bertasydid. Kemudian ada kasrah bertemu ya sukun, zi. Kemudian ada alalladzinakh. Nah, di sini yang sudah kita pelajari atau barangkali sahabat MG pernah mendengar bahwa kho itu ada pada adnal halqi, yang dimana ditempatkan di atas tenggorokan. Selain daripada kho, ada gho. Kenapa? Kita harus serak ya, kalau bisa apa rokhoah itu mengalir suaranya. Contoh, ghairil tidak boleh ghairil magdu, tidak boleh seperti itu. Dan ini pun juga sama, alalladzina nah, tidak boleh nah sebagaimana huruf ha atau ha. Sama itu ada pada rongga atau tenggorokan. Kemudian di sini ada kita ketemu kembali dengan nun bertasydid, wa inna rabbaka wa inna. Nah, di sini ada nun bertasydid harus ditahan, yaitu gunnah musyaddadah. Rabbaka ini jelas ada nabernya tapi tidak ditahan sebagaimana nun bertasydid. Layahkumu. Di sini tidak ada hukum yang lain bainahum yauma. Nah, tidak ada baina, bayi-bayi, nah, itu adalah harfulin. Sedangkan hum ya, nah di sini ada mimber sukun, tidak boleh ditahan. Bainahum yauma, karena ini adalah idhar syafawi. Al qiyamati, di sini ada alif lam, dia itu adalah alif lam qomariyah. Sedangkan ya atau ya-nya itu berharokat fathah, berdiri, dia pun juga menjadi matabi al-qiyamati. Nah, kemudian ada kasrah bertemu ya sukun pada kalimat fi, ma, fi. Nah, itu ma-nya ada fathah bertemu alif, maka diayunkan saja. Fi, ma, kanu. Nah, sama ada fathah bertemu alif dan juga nu, ada doma bertemu waw sukun. Fihi, di sini ada kasrah bertemu ya sukun, diayunkan saja dua kali ayunan. Kalau di sobat ngaji ini ada apa, ada polanya untuk sahabat MQ yang mau bergabung untuk menjaga konsistensi bacaan. Yakhtalifun. Nah, yakh, yakh, hati-hati bukan yah. Sebagaimana ha. Memang ini disebutkan ismat pada sifatul huruf. Kenapa ismat? Ismat itu adalah sulit diucapkan karena di dalam tenggorokan. Bagi orang ajam, non-Arab, itu tidak tahu pengondisian tenggorokannya harus bagaimana. Dan dikeluarkannya pun bertenaga. Jadi bagi orang ajam atau orang awam ini akan terasa sulit. Yakh atau kho, khi. Kemudian yakhtalifun. Nah, ini adalah mad arid lis sukun. Bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca 4 sampai 5 dan 6 harokat, tergantung tempo bacaannya. Barakallahu li walakum. Baik sahabat MQ, sesaat lagi kita akan membuka kesempatan bagi sahabat MQ yang ingin membacakan tilawahnya secara langsung. Jangan ragu untuk bergabung, tidak perlu menunggu bacaan terasa sempurna, karena program ini adalah tempat kita belajar bersama, saling mengingatkan dan saling memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, kurang lebihnya kita mengkoreksi itu bukan menjatuhkan, tapi menumbuhkan. Silakan bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp MKFM di 0811-2241-027. Sekali lagi, silakan untuk mengirimkan pesan melalui WhatsApp MKFM di 0811-2241-027. Dengan menyertakan nama, usia, alamat, serta paspornya, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Tetap bersama kami, karena setelah jeda kita akan menyimak tilawah dari sahabat-sahabat MQ dan belajar bersama melalui koreksi bacaan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji. Baik, kita langsung saja dengan siapa di mana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sareng nenek istiqomah tiran caeket yuswa 76 tahun. Bade ngiring belajar ngawaskan serat An-Nahl ayat 124.

0: Innama ju'ila sabatu alalladina talapu pih wa inna rabbaka layah kumu bainahum bay yaumal kiamat kiamati pima kanu pihi yahtalipun. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi nacep ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu yang telah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Kita lanjut saja. Kemudian dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Iza dari KBB.

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه.

0: يختلفون. صدق الله العظيم. جزاك الله أستاذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iza yang sudah bergabung dengan kami di MKFM. Langsung saja, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina khatalafu fi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Nenek Salma yang telah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari. Baik, selanjutnya dengan siapa di mana?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun Ustaz, diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ida yang sudah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Baik, ibu-ibu yang sudah dapat bergabung, kita akan koreksi masing-masing bacaan-bacaan yang sudah ibu-ibu bacakan. Baik, pertama dari Nenek Istiqomah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, usia 70 tahun, semangatnya masih membara ya. Dan kita masih diberikan kenikmatan untuk senantiasa belajar Al-Quran. Baik, Nenek Istiqomah, pada kalimat alladina, nah ini mesti kondisi lidahnya itu harus di tengah-tengah gigi seri atas dan bawah. Za, zi, zu, baz, alladzi, alladzi, za. Bukan alladzi. Baik. Satu itu mesti dibiasakan. Kemudian pada kalimat robbaka tidak dibaca mad karena tidak ada penyebab. Wa inna rabbaka la yahkumu rabbaka, tidak dibaca panjang. Tapi langsung saja rabbaka, rabbaka wa inna rabbaka la yahkumu, dan seterusnya. Dan yang terakhir, jangan diayunkan pada kalimat fihi, fihi. Contoh, kalau kita bacakan fima kanu fihi, fihi. Nah, itu tidak diayunkan karena di sini tidak ada tanda mad, dan ini bukan termasuk mad silah qasirah. Alhamdulillah, itu barangkali untuk nenek istiqomah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada Ibu Iza, Masya Allah, tabarakallah. Ibu Iza, suaranya, makharijul hurufnya sudah bagus. Ini saya jelaskan saja untuk Ibu Iza. Mumtaz, mumtaz, luar biasa. Untuk Ibu Iza, lancar dan baik-baik saja. Kita lanjut saja dengan Nenek Salma. Dari ujung berung, Masya Allah, Nenek Salma luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Nenek Salma, nah di sini ada pada kalimat atau istilahnya ta'awuz atau isti'adzah. Nah, Nenek Salma mengucapkannya a'udzu billah, tetapi a'udzu, a'udzu za, nah, tidak pakai za atau da. Nah, ini pengucapan huruf barangkali ya. Pengucapan hurufnya atau makharijul hurufnya perlu dibiasakan kembali. Dan yang lainnya sudah

0: akan liyahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi. Itu pemundurannya mesti tepat. Fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, pemunduran kalimatnya sudah pas. Masya Allah, tabarakallah untuk Nenek Salma. Dan yang terakhir dengan Ibu Ida dari Pangalengan. Masya Allah Ibu Ida luar biasa semangatnya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik huruf untuk Ibu Ida pada huruf ro, nah, kurang jelas. Contoh bagaimana bagiannya? Rabbaka ro-nya itu dijelaskan saja Bu, tidak perlu disamar-samarkan. Kalau memang sebetulnya untuk huruf ro itu ada bacaan yang memang harus jelas, dan memang secara pokok huruf-huruf itu atau al-jawfnya itu harus jelas. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu, A, Ra, Ri, Ru. Nah ini perlu apa? Perlu di jelaskan sebagaimana yang ibu baca. Dan yang selebihnya Ibu Ida bacakan alhamdulillah. Ini kalau kata orang Bandung, nincek kana tajwidna Bu. Alhamdulillah luar biasa Bu. Baik, itu barangkali koreksi dari saya pribadi. Untuk ibu-ibu terima kasih sudah dapat bergabung. Semoga Allah senantiasa menerima setiap huruf yang kita baca di setelah apa yang kita baca sebagai amal soleh dan melipat gandakan pahalanya, serta menjadi semangat bagi ibu sebagai inspirasi bagi sahabat MQ lainnya untuk terus belajar Al-Quran. Bagi sahabat MQ yang mungkin masih merasa belum percaya diri, jangan berkecil hati. Belajar Al-Quran adalah perjalanan sepanjang hayat. Insyaallah, setiap usaha yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu barangkali koreksinya ibu-ibu yang sudah dapat bergabung. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Dan ada sesi kedua, silakan yang mau membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengirimkan pesan melalui WhatsApp MKFM di 0811-2241-027. Saya ulangi, 0811-2241-027 dengan menyertakan nama, alamat, password, dan usianya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: istri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada lagi?
1: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
0: juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji. Baik, kita langsung saja. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: hiya khatalifun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan Nenek Hansa, terima kasih kami ucapkan yang sudah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Baik, kemudian dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi. Maghrib mengaji bersama Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladina ikhtalafu fi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawma kiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Pipit yang sudah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Baik, kemudian dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang botolin sisindang kertap. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan Kalam Ilahi.

0: الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. أتنون بركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohonkan koreksi.
1: Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Telis, ya. Terima kasih, masya Allah, Ibu Telis yang telah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran. Terakhir, dengan siapa di mana? Silakan, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Karmini Sugiharti dari Riung, Bandung, 63 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Sadaqallahul adzim. Mohon koreksinya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu yang sudah dapat bergabung. Baik, kita akan koreksi masing-masing dari ibu-ibu yang sudah membacakan. Dimulai dari Nenek Hansa dari Lembang. Insya Allah, Nenek Hansa semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah Ibu Nenek Hansa sudah lancar. Namun pada sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, lamnya itu lafdul jalalah, lafadnya itu tafkhim ya, sadaqallah, nah tidak, tapi sadaqallahul azim. Hanya itu saja Nenek Hansa, alhamdulillah. Kemudian Ibu Pipit. Nah, Ibu Pipit di sini perlu dijelaskan pada huruf H-nya saja. Bainaum, bainaum, tidak dibaca bainaum. Nah, harusnya bainahum, bainahum. Nah, seperti itu. Hanya satu untuk Ibu Pipit. Alhamdulillah, baik. Kemudian ada Ibu Telis. Alaladina, alaladina, ah ini kurang mengalir bu, harusnya alaladina. Nah di sini kadang lupa juga bacaan panjangnya alaladina, ladi ladina, ah tanggung ya. Tetap alaladzi, ladzi, ah jelas apa di ayun dua harokat. Kemudian kanu, kanu, terlalu panjang, cukup ayunkan dua harokat saja. Kanu, kanu, atau dua kali ketukan lamban. Itu barangkali untuk Ibu Telis. Dan yang terakhir ada Ibu Karmini. Insya Allah, ju'ila. Nah, di sini kalimat ju'nya tidak dipanjangkan karena tidak ada penyebab panjang, tapi biasa saja ju'ila, ju'ila, ah tidak ju'ila. Kemudian al-qiyamah, ah banyak matobi'i yang dibaca lebih dari dua harokat al-qiyamah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk matobi'i di sini harus dibaca dua harokat. Dan jangan sampai bacaan-bacaan yang tidak ada panjangnya itu dibaca panjang. Ini akan merubah makna. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat MK yang sudah bergabung, semoga Allah menerima setiap huruf yang telah dibaca sebagai amal soleh dan melipat gandakan pahalanya, serta menjadikan semangat ibu sebagai inspirasi bagi sahabat MQ lainnya untuk terus belajar Al-Quran. Itu barangkali koreksinya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, alhamdulillah tidak terasa bersama kita pada malam hari ini telah sampai di ujung acara. Terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang telah setia menyimak, dan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mencintai Al-Quran, gemar membaca, memahami maknanya, dan dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah kita akan kembali berjumpa pada pekan yang akan datang dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dalam Kalam Ilahi. Saya Muhammad Nasru Umam dari tim Sobat Ngaji. ada informasi, silakan untuk Sobat Ngaji atau MK FM yang mau bergabung di Sobat Ngaji bisa hubungi melalui TikTok ataupun Instagram. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan maupun khilaf selama membersamai sahabat MK. Mari kita tutup kebersamaan ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dalam rahmat dan kasih sayangnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-69, Al-Haqqah, hari kiamat, 52 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Al-Haqqah,
4: hari kiamat.
3: Mal-Haqqah,
4: apakah hari kiamat itu?
3: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
4: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
3: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
4: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
3: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
4: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
3: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
4: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khuduhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وما لا تبصرون.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini, dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil, yang sering orang luput. Tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan. Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima

kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kanki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

rabbil alamin alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahilah pertemuan ini. Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Engkaulah yang kuasa memberi ilmu. Engkaulah yang membukakan setiap hati. Engkaulah yang bisa memberikan pemahaman yang benar. Dan hanya Engkaulah yang bisa membimbing kami bisa mengamalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menyaksikan, maha menatap, bukakan hati kami agar bisa semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin tidak berharap dari siapapun kecuali berharap padamu, semakin tidak takut menghadapi apapun kecuali takut murkamu. Jadikan pertemuan ini benar-benar jamuanmu ya Allah. Mudahkan kami mendapatkan ilmu, pemahaman, hikmah dan amal yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. AA masih di Perth, Australia. Terima kasih Ustadz Ucu Najmuddin. Semoga Allah membimbing hati, lisan dan sikap sehingga menjadi jalan kami lebih memahami kebenaran. Jazakallah khair. Nuhun Ustadz. Sahabat-sahabat sekalian dan semua yang menyimak lewat media sosial, nikmat yang sangat besar adalah nikmat yakin kepada Allah. Dari keyakinan inilah akan berbuah banyak sekali kebaikan. Siapapun yang yakin Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Penting sekali bagi kita untuk melatih diri zikir, ya Allah, Engkau melihatku, Engkau menyaksikanku. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Kita yakin seperti sekarang ini Allah sedang menyaksikan, sedang memperhatikan kita, sedang mendengar apapun yang terucap. Allah tahu pikiran kita, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu perasaan kita, Allah tahu masalah yang kita hadapi, dan Allah lah yang maha tahu segala solusinya. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Allah maha tahu segalanya. Maka terus-terus ya Allah, Engkau menyaksikan, Engkau melihat segalanya, Engkau mendengarkan, Engkau mengetahui apapun yang terjadi. Zikir seperti ini bukan hanya semata lisan, tetapi pikiran kita juga aktif dan hati kita yakin ya. Yakin Allah sedang memperhatikan, sedang mendengarkan, sedang mengamati kita, mencatat semua perbuatan kita, dan semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Qaf 16. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jadi Allah Maha Dekat, tahu persis semua yang kita perlukan, yang kita inginkan, yang terfikir, yang tidak terfikir oleh kita. Jadi tidak usah risau, ya. Allah tahu kepada siapa kita bersandar. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, artinya jagalah keyakinan kepada Allah, jagalah apa yang Allah perintahkan. Niscaya yang kau dapati Allah di hadapanmu, artinya akan diberikan keyakinan kita ditemani Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jikalau mau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jadi keyakinan kita kepada Allah harus berbuah ketaatan, harus berbuah lepasnya hati dari berharap kepada selain Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kurang lebih mengatakan, segala kepahitan sudah kurasakan dan tidak ada yang lebih pahit selain dari berharapnya hati kepada makhluk. Kenapa hati kita merasa sangat pedih, pahit? Ini Allah yang melakukannya. Hati ini dibulak-balik oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Allah tahu hati kita berharap ke siapa. Makin berharap ke makhluk, Allah pasti tahu nanti Allah memberikan kepahitan, kegelisahan, ada kesedihan, ada luka, ada perih, seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita ingin tahu mengapa hati kita menjadi tidak nyaman, berat, karena kita lebih berharap ke makhluk bukan kepada Allah, dan Allah tahu isi hati kita, dan Allah turunkan alarmnya adalah ketidaknyamanan, kegelisahan, ketersinggungan. Nah, ini harap makhluk. Padahal makhluk tidak bisa memberi manfaat apapun tanpa izin Allah. Jadi kita berharap kepada yang tidak punya, berharap kepada yang lemah, berharap kepada yang tidak tahu, berharap kepada yang berlumur dosa. Allah tidak suka, maka Allah turunkan gelisah. Segera istighfar. Kalau kita sudah merasa tidak enak hati karena kita mesti sedang mengkhianati, dalam tanda kutip, berharap ke Allah, kita sedang berharap ke selain Allah, dan Allah tahu isi hati kita, maka diturunkanlah gelisah. Harus bagaimana? Istighfar. Karena kita sudah melupakan Allah, sudah mengingkari perintah Allah untuk bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang hatinya hanya ke Allah saja bersandarnya, maka Allah cukupi. Cukup itu bukan masalah uang saja, ya, bukan masalah finansial atau fisik, tapi Allah mencukupi yang termahal, ketenangan di hati kita. Maka kalau kita ada galau, ada tidak enak, ini jangan diteruskan pikiran kita, segeralah istighfar. Kenapa kita minta ampun? Karena kita sudah melupakan Allah, kita sudah berharapnya bukan ke Allah, kita bergantungnya bukan ke Allah, dan ini sebuah perbuatan yang tercela, mengkhianati Allah. Jadi jangan menganggap dosa itu hanya zina mata, telinga itu dosa, perkataan itu dosa. Tapi berpalingnya hati dari Allah, berharap ke Allah, itu pun harus kita taubatin.
Selama ini Allah yang menciptakan, memberikan segala nikmat. Tapi kenapa hati kita malah berharap kepada makhluk yang tiada daya, tiada kekuatan? Nah, mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan, termasuk malam ini, Allah membuat hati kita menjadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah satu-satunya pelindung, penolong, pemelihara diri kita. Ya, bacalah terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah sedih, tidak mudah kecewa, tidak mudah tersakiti hati kita, karena harapan kita bukan ke makhluk, tapi kepada pemilik segala-galanya, Tuhan semesta alam, Allah Rabbus samawati wal ard wa rabbul arsil karim. Terima kasih, nuhun Ustaz Wilujeng, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya. Lanjut.

Alhamdulillahilladzi anama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, salah satu kalimat yang terus terbawa ke surga, pertama kali manusia masuk surga, dan fa awwalu kalimatin yakhruju min lisani ahlil jannah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang pertama orang masuk surga dan kalimat yang keluar dari penghuni surga itu tidak ada kalimat lain kecuali kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah sebuah replika kehidupan manusia yang tidak lepas bahwa kita itu mesti terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ibu bapak, para santriwan dan santriwati, pada malam ini selain Allah menurunkan berkah kepada kita, mudah-mudahan kita sehat lahir batin. Dan saya juga berdoa untuk AA yang ada di Australia, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan berkah, dan insya Allah sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita dipatuk ular, maka kita tidak perlu mengejar ular. Lebih baik kita berobat. Karena kalau ular itu kemudian kita dapatkan, kira-kira ibu bapak mau ngomong apa dengan ular? Kan rata-rata orang kalau dipatuk ular, kalau orang itu dicatu pun, kalau orang itu disakiti, itu rata-rata orang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mencari siapa yang menyakitinya. Dan dia mengejar. Lalu kemudian setelah si ular itu dapat, kira-kira kalau ular itu dapat, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira mau ngomong apa di depan ular itu? Apakah kita akan ngomong, kamu kenapa ngegigit saya? Karena ular itu juga tidak tahu bahwa itu adalah kaki kita. Kalau kita digigit ular, digigit apapun, lebih baik kita berobat supaya nanti racunnya tidak terus menjalar ke setiap pelosok. Karena kalau kita terus ngejar ular, begitu ularnya itu ada 5 kilo, kira-kira itu si racun sudah kemana, Pak? Dan ternyata begitu ularnya dapat, maka racun itu sudah ke otak kita. Akhirnya kita meninggal dunia. Dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan persoalan hidup kita itu. Makanya dalam teori ilmu itu, terutama dalam kajian-kajian tasawuf modern, Pak, Ibu, Bapak, kalau kita itu ada sesuatu yang mengganggu kita dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu mencari penyebab atau tidak perlu mencari siapa yang menyebabkan kita terganggu. Lebih baik diobati aja. Ya. Lebih baik diobati aja. Apalagi sekarang ini sudah banyak orang-orang yang mengalami gejala ini namanya stiff person syndrome. Jadi stiff person syndrome itu orang yang dia mengalami kekakuan di dalam otaknya. Dan ini sudah menjalar di orang-orang yang banyak uang. Jadi ayeuna teh seueur nu gaduh artos tapi bara ringung. Ari nu teu boga duit mah emang geus bingung ti awal ge. Ini kan orang yang banyak uang masalahnya, Pak. Banyak uang tapi bingung ini gimana, dan dia mengatakan bahwa saya ini lagi kekosongan hati, katanya saya lagi kekosongan batin, padahal rumahnya kemudian mewah, mobilnya kemudian mewah, kemudian uangnya banyak. Dan ini ternyata stiff person syndrome ini gejalanya si jari-jari ini begini, Pak, Bu. Nah, si jari-jari ini begini. Sampai ada seorang desainer di dunia, dia uangnya hampir 30 ataupun 60 triliun tapi dia tidak bisa pegang uang. Jadi tidak bisa enggak. Jadi uang itu kalau dipegang dia itu jatuh gitu kan. Kenapa? Karena dia mengalami ini. Jadi stiff person syndrome gitu. Kekakuan di otak. Nah, jadi dia itu uang banyak, cuman uang tidak bisa dipegang. Masalahnya yang jarinya lancar, uangnya enggak ada. Nah, itu bedanya. Jadi sama-sama juga ya tidak pegang uang gitu kan. Kalau yang itu mah enggak bisa pegang uang karena jarinya bermasalah, kita jarinya enak nih. Tinggal masalahnya ini yang mau dipegang mana gitu aja. Nah,
gejala-gejala seperti ini, satu, ini yang saya baca, dan ini sudah dikeluarkan oleh salah satu jurnal, ternyata yang pertama, orang ini, ibu, bapak, dia tidak semangat hidup. Orang yang mengalami gejala ini, dia tidak semangat hidupnya. Jadi dibawa ke sana, itu tidak, apa dia itu tidak semangat, dibawa ke sini tidak semangat, dia dibawa jalan-jalan, itu juga tidak semangat. Nah ini orang ini mengalami sampai dehidrasi di dalam batinnya. Dibawa piknik, Pak, tidak bahagia, ya. Dibawa ke laut, katanya takut tsunami. Dibawa ke gunung, takut longsor. Dibawa ke mall, takut dia itu apa. Lalu kemudian mallnya, lalu kemudian roboh. Lalu akhirnya dia diam di rumah, akhirnya mati juga. Matinya bukan karena dia itu apa, tapi dia karena ada kekosongan di dalam batinnya. Nah ini yang terjadi. Jadi ibu, bapak, sekarang ini sudah mulai merebak di kalangan para orang-orang yang dia itu ternyata bukan dia kekurangan, tetapi dia itu kehilangan tiga rasa. Nah ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Bukan dia itu kekurangan, tetapi orang ini tidak tenang karena dia izalatul ikhsas, karena dia kehilangan tiga rasa dalam hidupnya. Ini kalau orang ini sudah kehilangan tiga rasa dalam hidupnya, ini kayaknya dia itu, Pak, jadi kalau lihat orang itu kayak enggak semangat gitu, Pak. Bu ya, jadi kalau lihat orang itu kayak tidak ada power gitu kan. Dia kalau lihat permasalahan hidup itu kayak dia itu bahwa dia yang paling terpuruk dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan izalatul, salah satu izalatil ikhlas. Jadi ada kehilangan tiga rasa dalam hidupnya. Nah, tiga rasa inilah ibu, bapak yang dirahmati Allah, yang harus selalu kita jaga, ya, yang harus kita jaga. Karena apa? Karena kalau kita tidak jaga, nanti lama-lama, maaf ya, jadi Steve syndrome atau Pearson syndrome ini bukan mengidap kepada orang yang banyak uang lagi, dan itu bisa mengidap kepada orang yang tidak punya uang. Iya, dia tidak punya uang, penyakitnya sama. Jadi itu begitu repot. Tapi kalau yang mereka lakukan, itu kan mereka masih bisa ditolong dengan seperti itu. Tapi kalau dia tidak punya apa-apa, gimana nanti? Nah, ada tiga rasa yang tidak boleh hilang dalam diri kita. Pertama adalah apa? Yang pertama adalah ihsasus syukriyah, yaitu rasa syukur, Pak. Rasa syukur ini gak boleh hilang dalam hidup kita. Kenapa? Karena syukur itu di Quran itu disebut tiga kali, atau disebut tiga periode. Yang pertama adalah al-madi, yang kedua adalah antapiha, yang ketiga adalah al-mustakbal. Jadi ada yang al-madi, contoh, bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur, itu biasa. Wa anta piha, ketika kita sedang menikmati, itu bersyukur, itu biasa. Yang tidak biasa itu di Quran apa? Wa mustakbal, ketika kita belum mendapatkan sesuatu, kita syukuri. Nah ini apa yang tidak biasa, Bu? Kenapa? Karena sesuatu yang belum terjadi, lalu disyukuri. Nah inilah yang disebut dengan al-ihsasu syukriyah. Yaitu bagaimana kita mempola rasa syukur ini. Contoh nih, kalau kita belum punya jodoh ya gitu, jadi kita begini aja, gak apa-apa belum punya juga, syukur aja, alhamdulillah dia jodoh saya, gak apa-apa belum jadi juga, syukuri aja dulu. Kenapa? Karena ada kemungkinan setelah disyukuri itu bisa jadi. Itu bisa begitu. Bapak ibu pernah lihat ada rumah yang mau dijual ya? Nah gitu ya, yang mau dijual, gak apa-apa, biar aja rumah ini dijual. Ibu bapak tinggal bilang begini, alhamdulillah ya Allah, rumah ini saya kebeli. Padahal belum kebeli, gitu aja. Buat apa? Buat menarik dulu, la azidannakum. Begitu aja. Saya selalu menyampaikan ini, Bu. Jadi kalau ada sesuatu yang belum terjadi, syukuri aja dulu, Pak. Kenapa? Karena ibu bapak banyak meminta, itu belum tentu langsung diberikan oleh Allah. Tapi kalau banyak bersyukur, itu langsung ditambah, itu aja. Ya, itu ditambah. Jadi sesuatu yang belum terjadi, al-mustakbal, lalu kemudian kita syukuri, itu lebih keren dibandingkan dengan kita yang udah disyukuri, itu mah biasa, itu relatif. Kemudian yang sedang, wa'anta piha, lalu Anda sedang melakukan, lalu disyukuri, itu juga biasa. Tapi begitu ada sesuatu yang belum terjadi, lalu kita syukuri. Nah inilah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang saya kira di Quran oleh Allah disebut kurang lebih 13 kali. Artinya, mensyukuri dari yang belum terjadi, itu adalah sesuatu yang ajaib. Kita kan belum masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu belum masuk surga. Udah aja disyukuri dulu dari sekarang. Alhamdulillah ya Allah, saya ini penghuni surga. Enggak apa-apa, gitu aja dulu. Ya, daripada kita begini, aduh, asa ragu-ragu ya teka surga teh, nah gitu.
Nah ini kan orang yang dia meragukan masuk surga saja, itu kan oleh Allah akan diberikan keraguan itu. Makanya kita bilang, ibu-ibu, bapak-bapak seperti itu. Jadi kalau ibu, bapak, dia itu kemudian bersyukur sebelum terjadi, nah inilah yang disebut dengan al-ihsas as-syukriyah. Jadi apapun yang kita terima dan belum kita terima, syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaah nih, Bu ya. Dia bilang kepada saya, "Pak Ustadz, suami saya sebelum daftar BPJS, suami saya sehat. Malahan dia lincah. Kesana kemari dia itu selalu bergerak. Lalu kemudian anaknya bilang begini, ayah, ayah, aku daftarin BPJS ya, supaya nanti kalau ayah sakit katanya ada yang bayar." Begitu. Lalu akhirnya Bu, si ayah itu, si bapaknya itu didaftarin BPJS. Begitu didaftarin BPJS, si ayahnya jadi terus sakit. Kenapa jadi terus sakit? Karena tadinya sebelum daftar BPJS, dia bilang begini, saya harus sehat karena gak ada yang bayar. Begitu dia sudah daftar BPJS, gak apa-apa sakit juga ada yang bayar. Jadi dia membuat, nah inilah yang disebut dengan apa? Ini yang disebut self-sabotage. Jadi kita melakukan self-sabotase, Pak. Kita bikin, Bu, membajak apa yang sebetulnya belum terjadi, tapi kita sudah bajak duluan, akhirnya terjadi kepada kita. Nah coba kalau kita syukuri begini, ya Allah mudah-mudahan abdi malah cing sehat we gitunya, nggak apa-apa, kenapa? Karena saya belum ada yang membayarkan, belum ada yang mau bayarin. Nah itu kan biasa seperti itu. Tapi kalau begini, ya nggak apa-apa, sakit juga nanti kan ada yang bayarin. Makanya ibu bapak orang tua dulu itu melahirkan ada yang 12, ada yang 16, ada yang 17. Jarang yang melahirkan 2, 3. Rata-rata melahirkan anak itu lebih daripada 10. Kenapa Bu? Karena dia bikin self healing. Dia bikin seperti ini. Banyak anak, banyak rezeki. Makanya dia melahirkan tanpa problem. Tapi kalau sekarang enggak apa-apa. Kalau sekarang gimana Bu? Bikin self sabotage. Bagaimana caranya? Dek, dan jangan banyak anak ya, nanti pusing. Jadi anaknya belum ada, pusingnya sudah ada. Makanya begitu mau melahirkan, nanti darahnya naik. Kemudian apa? Ambeien keluar. Lalu kemudian masalahnya lagi. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu kebenar, ya dia melakukan self-sabotage. Jadi dia melakukan sabotase dalam membajak apa yang sebelumnya belum terjadi. Dan terjadilah yang seperti ini. Makanya nanti sekarang Ibu Bapak, anak-anak sekarang Bu jarang yang banyak anak. Jarang yang sampai dia ada 8, ada 6, 6 saja itu udah keren gitu kan, 5 saja udah keren. Kenapa? Karena sebetulnya kita mensabotase diri sendiri. Padahal kita sudah belajar dari dulu bahwa jangankan ibu bapak anak mawa, kita saja, rezeki saja kita sudah ada yang nanggung. Nah jadi yang pertama adalah kehilangan rasa syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu karena apa? Kehilangan rasa ikhlas. Al-ikhtisasul ikhlasiyah. Nah ini kata Imam Asyuyuti, kalau beliau menyampaikan dalam kitabnya, beliau memaparkan ikhlas itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi itu namanya ridho. Nah jadi ada yang sudah terjadi itu diikhlaskan, kalau yang belum terjadi itu diridhokan. Begitu. Nanti kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita tidak tahu, maka itu namanya ridho. Tapi kalau sudah terjadi itu namanya ikhlas. Saya pernah ada yang ngundang, Pak Ustadz mau gak ngaji ke kampung saya? Tapi maaf ya, katanya Ustadz gak akan dibayar, Ustadz harus ikhlas, begitu. Lalu saya bilang begini, ya gak apa-apa, siapin aja jamaahnya ya. Nanti Ustadz datang dan siapkan semuanya, harus ikhlas. Ustadz kan harus ikhlas, jamaah juga kan harus ikhlas ya. Akhirnya alhamdulillah Pak, saya datang ke sana Bu, dan pengajian alhamdulillah di kampung itu rame. Karena apa? Karena di sana jarang ada pengajian. Karena pengajian di sana, kalaupun ada momen-momen tertentu, begitu beres pengajian, ini luar biasa. Tadi panitia bilang, Ustadz kalau ngaji di sini harus ikhlas, karena orang sini orangnya banyak yang kebutuhan, katanya. Begitu beres pengajian, saya dikasih amplop. Dan di luar dugaan, itu amplopnya itu tebel. Begitu, saya bilang, kan tadi saya harus ikhlas, kenapa ini kasih amplop? Begitu saya buka Bu, di mobil, ternyata di dalamnya surat al-ikhlas. Ya, ya. Oh, paingan kudu ikhlas. Da eta surat al-ikhlas. Kul huwallahu ahad, allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi maaf,
mungkin dari cerita ini kita belajar dari sebuah keikhlasan dalam hidup. Karena yang merasa kita tenang itu apa? Ya kehilangan rasa ikhlas. Ya. Dulu kalau ada santri dibawa oleh kiai di asrama, Pak ya. Kalau dulu ada santri lagi di boarding, kalau sekarang boarding, kalau dulu namanya asrama itu, kalau ada kiai yang mau ngaji itu suka dijadwal. Nih, santri ini yang ikut. Santri ini yang ikut, santri ini yang ikut. Saya kebetulan pada waktu itu tahun 97, Ustaz Kiai bilang begini, "Cu, ayo urang ngaji jeung anak sana. Urang ngaji ka Garut." Nah, senang, Pak. Kenapa? Karena kalau santri dibawa ngaji di asrama, itu yang terpikir apa? Nah, itu, makan. Kita akan makan di luar. Kenapa? Karena yang ngundang ngaji kan begitu, biasanya begitu. Akhirnya kita bertiga, Bu. Saya, kemudian teman saya dari Nusa Tenggara Timur, lalu kemudian ada teman lagi. Itu di asrama. 7 tahun alhamdulillah di asrama saya belum pernah keracunan. Ya. Walaupun yang masaknya tidak pakai SOP apa-apa. Kadang-kadang ibu yang masaknya, Bu, kalau mau lemparin garam gagaruhlah kadieu. Nya geura jung kadieu geura jadi sagala dialungkeun geuranya uyah dialungkeun geura pecin kata kiai teh kade kalau masak pakai hati ya supaya sehat santrinya begitu. Kenapa cing ikhlas masaknya, jangan ada pikiran apa-apa, karena ini yang akan makan itu santri yang nanti calon ustad-ustad. Itu ibu bapak maaf ya, itu kalau dia apa bikin telur dadar itu si telurnya seperapat itu airnya satu gayung, Pak. Saya lihat sendiri, Bu. Kalau tidak lihat sendiri nggak bisa diceritain. Itu pakai air itu. Begitu nanti dia tuh digoreng, itu satu katel itu penuh. Penuh. Santri gawe itu nunggu ya, nunggu ceplok telur itu, nunggu dadar telur begini. Itu langsung dikeretan gitu. Nah, dikit ya. Nah, dikeretan lalu tik gitu ya. Kenapa ada santrina ge atuh karario banyak. Akhirnya apa? Begitu dimakan, Bu, hilang air semua. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah ada yang terjadi apa-apa. Karena apa? Karena kiai bilang, Anda harus ikhlas masaknya. Kenapa? Karena the living love, the best healer. Karena apabila Anda ikhlas, Anda penuh cinta, maka masakan itu akan jadi obat bagi santri. Itu kan bahasa dari kiai. Sekarang lebih keren lagi dalam traditional medicine, the living love, the best healer. Anda masak yang penuh cinta, maka itu akan menjadi obat bagi diri Anda. Dan itu bakal jadi obat bagi orang yang memakannya. Mungkin karena sudah kehilangan rasa ikhlas, makanya ibu bapak banyak yang bermasalah. Banyak yang bermasalah. SOP-nya sudah diterjakan, standarnya sudah bagus, tapi kenapa? Oh, ini ada keikhlasan yang hilang. Dan ini tidak boleh dihilangkan rasa keikhlasan ini. Akhirnya kita ikut bapak-bapak ibu-ibu, lalu kemudian ini kiai ini pintar banget, Pak. Lalu begitu masuk, kita makan dulu ya ke rumah makan. Itu kan bahagia ya. Karena santri mau makan di rumah makan. Dan saya diajarkan dari dulu, kalau masuk rumah makan jangan lihat harga, itu aja. Kalau masuk rumah makan jangan lihat harga, karena itu yang membuat penyakit, itu aja. Jadi makannya belum, harganya sudah masuk ke dalam otak, akhirnya itu. Jadi di sini pikiran jadi papelit, etetenian. Kenapa? Karena kita lihat harga. Ibu, bapak begitu masuk, ini semua makanan disajikan, ya, oleh pelayan-pelayan itu. Lalu kemudian guru saya bilang gitu, Bu, dia makan, dia ambil tempe, Pak. Nah, ini kita belajar ikhlas nih. Dia ambil tempe. Ini kan ada daging, ada ayam, ya, ada sayur, ada sop kaki, ada sate marangi. Guru saya, Bu, makan, dia ambil tempe, Pak. Begitu makan tempe, lalu bilang begini, santri semua mau ngambil daging ayam. Lalu si kiai ini bilang begini, enak makan dengan tempe saja, semua tidak ada yang ngambil daging, Pak. Semua diam. Tadinya mau begini, saya juga mau ngambil daging, gak jadi. Kenapa? Karena guru saya bilang begini, enak juga ya makan sama tempe juga, gitu. Ini tidak terlangsung, inilah yang disebut dengan ilmu mantek luar biasa. Bukan mengajarkan tidak boleh kita makan yang enak, tetapi kita mengajarkan bagaimana hidup bahwa ternyata Anda ikut dengan kami itu buat apa. Dan ternyata di sana kita belajar ikhlas. Oh iya, harus ikhlas. Coba Ibu, kalau tidak begitu kita tidak belajar. Dan semenjak itu saya juga kalau ikut masuk ke rumah makan, saya juga duluan ngambil dagingnya. Karena apa? Karena takut nanti kalau mau ngambil daging lagi, guru saya ngambil tahu dan bilang begini, enak juga makan sama tahu juga ya.
Nah itulah. Jadi belajar ya, ikhlas itu kan begitu kita buka dan kita bongkar, maka ternyata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ketika dia dikata atau ditanya, ya Ibnu Taimiyah, lima ada al-ikhlas, katanya, apa yang ada dalam pandanganmu tentang ikhlas? Kata beliau, atah Ibnu Taimiyah, beliau menjawab, al-ikhlas kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ada pertanyaan apa yang disebut ikhlas, bacalah Quran surat al-ikhlas. Itu jawaban yang paling simpel. Tetapi dalam rangkaian ayat itu, Allah sedang belajar empat hal dalam hidup kita. Salah satunya adalah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita belajar tidak sedang membandingkan dengan apa yang ada pada milik orang lain. Salah satunya itu, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang tidak tenang? Bukan dia kekurangan, karena dia kehilangan izalatul afwi. Dia kehilangan rasa maaf. Jadi apabila orang itu kehilangan rasa maaf dalam hidupnya, maka dia itu tidak akan tenang. Walaupun apapun yang ada di dalam dirinya banyak, mau apapun, Bu. Kenapa? Yang membuat persoalan hidup itu berat itu apa? Ya ini, masalahnya itu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita akan berhadapan dengan tiga orang yang langsung masuk ke dalam kehidupan kita. Yang pertama, At-Toyibun. Yang kedua, As-Sayyi'un. Yang ketiga, Al-Pa'iju ataupun Al-Pajirun. Itulah orang yang akan menemui kita dalam hidup. Bapak Ibu, jangan terus berharap bahwa yang bertemu dengan kita orang baik semua. Ya, kita akan berhadapan dengan tiga manusia. Dan awat, tiga manusia ini akan hadir dalam kehidupan kita. Dan kalau seandainya, maaf, satu Bandung suka kepada kita semuanya, capek itu. Ya, se-Bandung, Pak, suka sama kita, Bu, semuanya, capek itu. Makanya kalau ada orang yang tidak suka, ya alhamdulillah. Berarti minimal kalau dulu di pesantren diajarkan, kalau di kampung kamu ada yang benci kepada kamu, alhamdulillah, bilang kepada Allah. Kenapa? Berarti orang ini tidak akan pinjam uang kepada kamu. Begitu. Ya kan, minimal orang benci kan tidak pinjam uang kan ya. Nah, kata pun kalau satu kampung suka semuanya gimana? Ditakdirkan kita banyak uang kan pinjam semua. Tetapi ternyata, ibu, bapak, kita akan berhadapan dengan tiga manusia. Yang pertama, At-Toyibun. Nah, At-Toyibun itu siapa? Wala ta'lam ahadun. Anda jangan kecewa. Anda jangan merasakan sesuatu itu menjadi beban ketika Anda bertemu dengan orang yang berbeda. Kenapa? At-tayyibuna yamhanu atau yamnahunaka. Orang-orang baik bertemu dengan kita itu mengajarkan kepada kita as-sa'adah. Ya? Bahasanya, ibu, bapak, yamnahunaka. Yamnahunaka itu kalau Anda bertemu dengan orang baik, maka Anda sebetulnya sedang ditemui, sedang bergaul, sedang bertemu dengan orang yang dia itu as-sa'adah, membuat kamu bahagia. Orang-orang bahagia itu kan enak, Pak, kepada kita, ya. Coba, Bu, ibu, bapak berada di dalam ruangan yang semuanya baik, kira-kira ada kekhawatiran enggak? Enggak ada. Kalau kita punya rumah, lalu kemudian di komplek itu keamanannya hebat, lalu orang-orangnya baik, kira-kira ibu bapak tidur nyenyak kan, ya? Nyenyak. Kenapa? Karena At-Toyibuna yamnahunaka as-sa'adah. Karena orang-orang baik itu kan itu akan membuat kita itu apa? Kita itu akan menjadi orang atau menjadi bahagia. Ya. Adanya orang baik itu begitu. Dan orang baik itu enggak perlu dilihat dari ini, ya, Pak. Mau dia kulitnya hitam, mau dia kulitnya putih, mau dia glowing atau ngagulawing, sama saja. Karena yang baik itu kan tidak dilihat apakah dia suka ke skincare atau pakai fresh care. Sama-sama. Kenapa yang penting At-Toyibuna? Makanya di Quran At-Toyibuna wit-Toyibat. Kan begitu. Orang yang baik tidak akan bertemu kecuali dengan orang yang baik juga. Dan itu mengajarkan kepada kita as-sa'adah. Ada bahagia, ada ketenangan gitu kan ya. Tapi kalau ibu bapak bertemu dengan orang yang wasayyi'una yamnahunaka at-tajarub. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang dia itu, dia membencimu, dia orang yang salah, maka memberikan pengalaman dalam hidup kita.
Itu namanya tajarub. Kalau ada orang yang jelek, Bu ya, kalau ada orang yang akhlaknya tidak baik, lalu kita pernah mengenal dirinya, enggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Kita belajar apa? Yamnahunaka anitajarub. Kita belajar pengalaman dari dirinya. Berarti kita tidak boleh begitu, begitu, ya. Berarti kita tidak boleh begitu. Kenapa? Karena kita sudah tahu kalau begitu itu salah, begitu aja. Dan yang ketiga, ibu bapak, wa amal asrar. Adapun orang-orang yang jahat yang bertemu dengan kita, wa amal asrar, yamnahunaka ad-durus. Dan kita ternyata bertemu dengan orang jahat itu, itu mengantarkan kita dan memberi pelajaran bagi kita bahwa kita hidup harus belajar dari orang-orang yang seperti itu. Artinya manusia itu bertemu dengan kita tidak semuanya sama. Makanya ibu, bapak, kalau kita tidak ada rasa maaf, maka kita akan memilah-milih orang dengan siapa kita akan bertemu. Biar saja bertemu dengan siapapun. Yang penting kita tahu, ini orang baik begini, orang yang jelek begini, orang jahat begini. Yang penting, bapak-bapak, ibu-ibu, kepada tiga orang ini tetap kita memberikan sebuah kemaafan. Jadi engkeka urangna tenang. Coba kalau kita milih, bu, kita bisa enggak memilih orang, harus memilih dengan orang yang kita senangi semuanya? Ya tidak. Masuk pasar saja itu ternyata kita tidak semuanya berhadapan dengan orang yang sama. Makanya ibu, bapak, kalau kita mau beli sesuatu ya, lalu pedagang ini jualannya labanya kecil, jangan dibiasakan kita nawar. Ya, jangan dibiasakan nawar. Karena orang yang sering nawar kepada pedagang yang labanya kecil, itu sama dengan menutup rezeki bagi dirinya. Ada orang tukang kerupuk, ya, kerupuknya itu satu bungkus 5.000, lalu kita tawar 10.000 tiga. Kira-kira kalau satu bungkus bu 5.000 ditawar 10.000 tiga, kira-kira yang dagang kerupuk ini labanya berapa? Lalu kemudian ibu bapak masuk ke mall, yang mall itu dia itu harganya ratusan ribu. Ini aja, maaf ya. Ini saya pernah masuk beli kopi dan yang promosinya, Pak, ini kopinya tidak akan asam lambung naik dan bagus katanya ke ini ke perut katanya dan ke ulu hati jadi bagus. Begitu? Ya ini karena ini kopi terbaik yang ada di Brazil. Saya coba, Bu. Saya pesen segini pak, dicoba, begitu saya minum, enak di sini bu. Kopinya enak, ke sini. Begitu nanya, dek, berapa kopi yang tadi satu gelas kecil, 85.000, jo langsung, teng, kadio pak. Jadi langsung, kadio jo, jadi jo kadio jangar, kadio siu, karena angin, kiranya. Jadi lain kopi nak, nu mau siu, eta. Ya, jadi jeung di bejaan 85.000. Jadi begini aja, ngayang kopi saeutik 85. Nah, jadi kitu teh. Nah, padahal kalau kita kalau kita bu ikhlas memaafkan syukurnya mungkin ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita rasain kopi yang mahal. Nah, engke bakal moal sakali-kali deui kadinya. Ya, ya jangan berdoa begitu kan kalau bisa mah ya silakan aja, enggak apa-apa. Ibu nanti suami beli apa? Ibu suami beli jeruk, lalu begitu datang, begitu ibu pesek atau begitu apa? Ibu kemudian buka, lalu kulitnya, lalu dimakan dan jeruk itu masam. Lalu kita marah. Nah, itu ini belajar ma'rifatullah begitu pak. Lalu kita marah. Pertanyaan saya, ini ibu marah kepada siapa? Ini marah ke jeruk, marah ke tukang jeruk, marah ke suami yang beli jeruk. Kan kita juga bingung. Ibu marah ke suami? Enggak. Kenapa tuh marah makan jeruk itu? Gak tahu, ingin marah saja karena ini masem. Lalu ibu marah ke siapa? Ke tukang jeruk? Gak juga, saya juga gak kenal tukang jeruknya. Lalu ibu marah kepada siapa? Ke grosir jeruk? Juga saya gak tahu katanya. Berarti kalau tidak ada yang dimarahi, ibu, bapak, tinggal satu yang dimarahi siapa? Allah. Kita marah kepada Allah. Coba kalau begini, ibu datang jeruk, lalu dimakan, masam. Coba kalau begini, alhamdulillah, abi, umi udah lama tidak makan jeruk yang asam. Dan sudah lama terakhir umi makan yang asam itu adalah tai kucing. Sekarang ternyata jeruk lebih enak katanya asam masamnya. Dan ternyata suami langsung bilang begini, besok abi akan beli lagi 5 kilo.
dan 5 kilo semuanya akan kasih masam semuanya. Lalu ibu bilang aja jawablah, terima kasih Abi, besok Umi akan jualan jeruk pres. Kan tinggal begitu Pak. Jadi teori memaafkan, teori ikhlas, teori syukur, itu kan terus datang lagi, datang lagi, datang lagi. Gigi yang Allah kasih kepada kita yang jumlahnya 32 itu Bapak Ibu tidak akan bertahan sampai mati semuanya itu. Sampai ada dokter gigi begitu mau diperiksa ternyata tutup. Begitu ditanya, Bu, kenapa dokternya? Lagi sakit gigi. Jamaah saya bilang begini, Pak Ustad, makanya ya dokter gigi jadi huntu. Kan bahaya tuh. Jadi kebayang Pak, dokter gigi gak bisa sakit gigi. Ya kenapa? Karena dia kan ada giginya. Tetapi kalau dibawa dengan nilai yang tadi, saya kira Bu, hidup ini semuanya akan mendapatkan ketenangan. Maka dengan demikian, yang harus diajarkan kepada kita adalah apa? Satu, syukur. Dua, ikhlas. Yang ketiga adalah maaf. Ini yang hilang dalam keadaan sekarang. Maka dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa ada sebuah teori untuk menguatkan daya kebaikan kita agar betul-betul, maaf ya kalau tadi saya dengar ya, saking yakinnya adanya Allah, itu kan sudah nikmat Pak kalau orang nyebutin Allah itu ada gitu ya. Kenapa Bu? Karena Pak sekarang ini lagi banyak orang yang lagi tidak percaya adanya akhirat. Ya. Sampai ada namanya agnostik. Agnostik itu meragukan antara Allah itu ada dan tidak ada. Dan ini sudah banyak. Sampai bilang begini katanya, buat apa kamu sholat Jumat? Akhiratnya juga belum ada. Begitu. Dan belum tentu ada kata Jumatnya itu akhirat juga. Ini sudah banyak ini. Malah saya datang, ada seorang jamaah yang bilang begini, Pak Ustad, anak saya pulang dari luar negeri, pulang dari sana, sekarang ngajakin saya untuk tidak percaya Allah. Kenapa? Karena dia tiap hari dibredos untuk oleh para ateis dan mengatakan bahwa ternyata Tuhan itu belum tentu ada. Ya, kalau ibu bapak tidak menikmati untuk berbicara Allah itu ada, maka lama-lama kenikmatan adanya Allah juga jadi tidak ada. Jadi ngucapin Allah itu harus nikmat, Pak. Kalau kita baca Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa kalimatulillah, kalimat Allah kalau diucapkan dengan nikmat, itu lama-lama akan menetap dalam jiwa kita. Jadi ini ngomong Allah saja, ini kan kadang-kadang kita insya Allah saja kan membuat orang itu untuk menjadi ataupun untuk melakukan sesuatu yang berbeda, itu insya Allahnya. Tetapi kita harus melapakan nikmat seperti itu. Bu, kalau ibu bilang begini ya, ya Allah, nikmat. Nah itu kan kalimat itu sudah menentramkan sebetulnya. Ya, sudah menentramkan. Coba kalau kalimat saja sudah tidak nikmat, ini gimana dalam memahami hidup itu? Ya, yang pertama, ya, jangan salahkan siapapun dalam hidup, termasuk Allah. Supaya kita lebih dekat bahwa ternyata Allah itu ada, gitu aja. Kalau saya percaya akhirat itu ada karena orang yang mati tidak ada yang kembali lagi, gitu aja. Kalau orang mati kembali lagi, saya tidak percaya akhirat itu ada. Tapi dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang orang mati enggak kembali lagi, Pak. Coba Bu, suami ibu meninggal dunia 2 minggu lalu kembali. Lalu dia ketok pintu. Begitu dibuka, "Ayah, kenapa kembali?" "Mama, akhiratnya enggak ada. Ayah sudah kukulintingan 2 minggu enggak ada," katanya. "Ya, ke sana kemari cari akhirat." "Oh gitu. Ya, ayah teh kararesel, pulang lagi we." Tapi kan gak ada Pak ya. Jadi cara memahaminya begitu aja. Kalau ada pertanyaan Allah itu ada, akhirat itu ada, cukup Pak, orang mati saja tanya. Kalau dia kembali berarti itu ada. Dan sampai saat ini maaf Pak, sampai saat ini, jangankan orang mati hidup lagi, jurig saja gak ada. Iya. Coba ibu lewat bapak, lewat kuburan tengah malam sendiri, lalu kemudian lari, kira-kira itu lari karena apa? Takut jurig. Jurignya ada? Gak ada. Tapi apa yang menjadi takutnya? Di sini, nah, di dia ayah nunapel. Lalu siun ya jurik mana? Ditinggali tete ayah. Nah, kenapa? Karena kita kan diikuti dengan rasa takutnya bukan kepada Allahnya, tetapi kepada benda itunya. Coba lihat Pak, kalau kita itu sudah, kalau kita sudah mencintai Allahnya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya, kita itu harus belajar gitu kan. Harus belajar. Orang itu baru lewat saja udah takut. Ini gimana matinya ini Pak?
Lewat kuburan saja udah takut, gimana mau matinya ini ya? Ada kuburan, kuburannya satu, lalu kemudian ininya gelap, lalu jangan langsung muringkak bulu punuk. Lah langsung ke sini, Bu. Nah, kenapa lari? Karena itu. Jadi kuncinya adalah ada bukan harus terlihat, tetapi ada terkadang terpahami oleh akal kita. Jadi yang disebut, jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun, menyalahkan apalagi Allah. Ya udah, untuk menguatkan kita betul-betul bapak-bapak, ibu-ibu paham, oh Allah itu ada, begitu ya. Itu yang pertama. Kenapa Firaun ngaku jadi Tuhan? Karena satu yang membuat Firaun ngaku jadi Tuhan apa? Dia itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Karena Firaun itu kan 400 tahun dia tidak tidur. Ya, itu kelebihan Firaun. Karena dia mengalami anxiety disorder, dia mengalami kecemasan berlebih. Jadi kalau dia mau tidur enggak bisa. Gini aja terus keliling, gitu. Dan dia tiap malam berapa? 400 tahun. Karena usia Firaun itu 440 tahun. 400 tahun tidak bisa tidur, Pak. Makanya Firaun memproklamirkan dirinya di Tuhan. Anna rubbukumul a'la. Setelah apa? Setelah dia tidak tidur. Karena dia tahu ciri Tuhan la taqudu sinnatun wala naum. Ciri Tuhan itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Dan itu terjadi kepada Firaun. Akhirnya dia itu mengaku dirinya jadi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ya Firaun ditenggelamkan juga oleh Allah, begitu aja. Kenapa? Karena dia tidak ngaku, dia ngaku jadi Tuhan. Makanya ibu, bapak kalau lagi ngaji ngantuk, enggak apa-apa. Itu ciri kita bukan? Ya gimana? Ya minimal bukan siga Tuhan. Minimal si lain Firaun gitu lah. Ya, Firaun itu susah tidur. Kita ini susah bangun. Dan susah bangun enggak ada obatnya. Ya, kalau susah tidur ada, tinggal ke psikiater. Kalau susah bangun gimana obatnya, Pak? Makanya alhamdulillah. Dan ini ada sebuah riset. Suami yang tidur 24 jam itu tidak akan selingkuh. Itu riset penelitian. Ya. Nah, jadi ibu, orang itu kan tidak bisa menyalahkan, oh Allah itu ada begitu ya. Dari mana adanya? Ibu saja ngantuk gitu kan. Bapak saja ngantuk dan ibu juga bapak tidur, masa masih tidak percaya sama Allah? Ya. Sampai dia bilang begini, Tad, kenapa sholat Jumat? Ya, saya percaya ada akhirat. Akhirat juga belum tentu ada. Saya bilang begini, ah ken bae bisi aya, sakit tuh. Ken bae ada ruginya. Ya, dia bilang kan gitu, pakai logika, logika ateis kan gitu. Akhirat juga belum tentu ada. Saya bilang, ah bisi aya, bae rek sholat we. Kuma engkewe, wah ada ruginya. Kalau ternyata nanti tidak ada, rugi enggak? Enggak, saya yang sholat. Kalau nanti ada gimana? Kamu kan yang rugi.

kursi itu sering diulang-ulang. Karena itu cirinya. Manusia saja, dia ngantuk dan tidur. Itu menunjukkan Allah itu ada, begitu aja. Ya. Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah itu doa yang populer. Itu biasanya doa PAUD dan doa TK. Nah ada yang agak sedikit intelektual doanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa pawaddu amri ilaika wa aljatu dhahri ilaika amantu bikitabika ladhi anjata wa nabiyyuka ladhi arsaltan. Itu doa tidur yang agak levelnya naik. Kalau nanti ke bismika lagi berarti itu PAUD. Tapi enggak apa-apa, karena intinya menyebut kalimat apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidurnya alhamdulillah, berarti Allah ada kan ya? Kan dengan kalimat itu kan Allah ada. Dan apabila Anda tidak meyakinkan Allah itu ada, maka disitulah nilai-nilai manusia dalam bertauhid itu akan terjadi dehidrasi. Minum ini ditutup, saya tidak menjamin walaupun ditutup Allah tidak akan kasih sesuatu. Walaupun terbuka begini, mungkin saja Allah bisa jaga. Karena logikanya bukan di sini. Orang gila itu tidak pernah kelihatan ke dokter, Pak. Walaupun dia sakit. Dan saya belum melihat ada orang gila daftar BPJS. Ya, ya. Berarti apa? Dia pernah sakit, dia ada sakit. Tapi kenapa? Tapi dia ternyata ibu bisa sembuh sendiri. Artinya yang menyembuhkan itu bukan dirinya, tetapi ada faktor eksternal diantaranya. Siapa yang tahu tubuh manusia kecuali yang menciptakannya? Itu yang pertama. Yang kedua, ibu, bapak, yang kedua ini kita belajar tentang isi jiwa itu kan tiga. Nah, supaya kita lebih kenal dengan yang menciptakan kita. Ya. Isi jiwa itu apa? Yang pertama an-nafsu allati yatakawwanu minha al-aqlu wal ihsas kemudian wal gharaij. Itu isi jiwa. Manusia itu dipengaruhi oleh tiga faktor ketika akan bergerak. Makanya nanti ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul amarah. Kenapa? Karena komposisi dari gelas yang ini, itu isinya tiga, Pak. Manusia juga memiliki tiga isi. Yang pertama adalah apa? Isi manusia itu al-aklu. Yang kedua adalah al-isas, ada rasa. Yang ketiga adalah al-goro'ij, ada naluriyah. Orang bisa membedakan, makanya maaf ya, kalau ibu bapak isi jiwanya tiga, tidak tiga ini, Pak, kita akan protes kepada Allah. Kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang kaya? Kenapa ada orang yang sedih, kenapa ada orang yang dia tidak bersedih? Artinya, manusia selalu variabel. Maaf ya, jangan sembarangan menangis kalau tidak ada yang Anda peras dalam batin. Kenapa? Karena itu bisa menjadi penyakit jiwa. Ibu-ibu jauh tepuguh-puguh, jauh carerik weh. Kehela yang cerikan naon. Ya. Walaupun nangis itu bagus, silahkan. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa kami punya dosa yang besar, silahkan. Tapi kalau kita, ibu, bapak nangis, ini buat apa? Teori dalam ilmu filsafat, diatakan filsafat tauhid. Orang itu, bu, kalau ingin keluar airnya, harus apa? Dia harus dikupas dulu. Setelah dikupas, lalu kemudian disiksik. Setelah disiksik si buah itu, lalu diperas, lalu keluar air. Artinya, isi jiwa ini mau menangis, harus apa yang diperasnya? Kalau kita tidak ada tekanan dalam hidup, jangan sedikit-sedikit menangis. Karena menangis itu mahal. Ibnu Sina mengatakan, air mata yang keluar dari apa? Dari mata seseorang itu ada 9. Dan kata beliau, tidak setiap orang bisa keluar air mata. Sedikit, sampai ada yang kemarin ditinggalin oleh istrinya, suaminya enggak menangis, bu. Ditanya sama anaknya, ayah, orang lain menangis, kok ayah tidak menangis? Katanya, kan si bunda meninggal. Ya, ayah susah menangis begitu. Kenapa ayah tidak sedih? Yang gimana ya, tidak bisa menangis, pak. Jadi si orang ini, kenapa? Karena, bu, karena mengeluarkan air mata itu harus dari sesuatu yang diperas dulu. Makanya tidak setiap kehilangan harus menangis. Ada yang bapak ibu kehilangan harus disyukuri kepada Allah.
Kenapa? Karena tidak setiap apa yang Anda keluarkan dari mata kita itu akan berbuah nilai sama. Malahan ada orang yang menangis keluar air mata tapi untuk menipu kita.

0: Dia ada yang menipu untuk kita, Pak. Dia datang lalu menangis, lalu kemudian dia bilang, "Bapak, Ibu, saya udah begini begini begini." Akhirnya apa? Dia nipu kita. Itu bisa. Artinya jiwa itu diisi oleh tiga faktor. Yang pertama al-aklu, yang kedua al-gorijah, yang ketiga adalah al-ikhsas. Artinya kehidupan manusia selalu beragam. Ya, kalau hari ini ibu bahagia, besok hari mungkin kesedihan juga akan hadir. Kita udah bisa, udah diterima oleh jiwa, tidak perlu diprotes seperti itu. Lalu kemudian hari ini, maaf ya, hari ini kadang-kadang kita ada yang ada sesuatu ngeganjel, mungkin besok plong. Itu udah biasa seperti itu, karena emang jiwa itu isinya tiga yang tadi. Makanya alhamdulillah ya, kalau ibu terus bapak berada di zona yang terus sama, maka kita tidak akan belajar bagaimana memahami hidup itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, pakai logika ilahiyah dalam memahami hidup ini. Jangan pakai logika matematika. Satu, al-qalil kasir ida qada'ta. Satu itu. Ini catat oleh semuanya ya. Nanti takutnya ibu ditanya sama suami ya. Bunda barusan belajar apa malam Jumat? Oh, ada tiga. Pertama apa? Pertama lupa lagi, yang kedua tidak ditulis, yang ketiga tidak ingat. Gak apa-apa, yang penting ibu bapak sudah dapat pahala. Ini cara logika ilahiyah begini bu ya. Pertama, qalil al-qalil kasir idza qana'ta. Yang sedikit itu akan terasa banyak apabila anda itu qana'ah. Itu satu. Itu cara memahami logika ilahiyah supaya kita paham bu, betul Allah itu ada ya. Yang kedua, wal kasir qalil ida tomita, dan yang banyak itu terasa kecil apabila anda itu rakus. Kan ini logika ilahiyah kan ya, begitu. Kira-kira pak bu, baju saya kalau dipakai oleh bapak pantas enggak? Belum tentu pantas. Kenapa? Karena Allah sudah sesuaikan baju saya sesuai dengan badan saya. Tapi begitu dipakai oleh bapak ibu, belum tentu pantas. Kenapa? Karena kalau kita pakai logika ilahiyah, ini masuk ke akal kita. Yang kedua, wal ba'id qarib idza ahbabta. Jauh itu akan terasa dekat apabila kita mencintai. Kemudian wal qarib ba'idun idza abghadta, dan yang dekat itu akan terasa jauh kalau anda membenci. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah masuk Masjidil Haram, Pak? Padahal Abu Lahab itu rumahnya di belakang Masjidil Haram. Tapi begitu dia itu di satu pun begitu Rasulullah menyampaikan dakwah, Abu Lahab tidak pernah masuk. Kenapa? Karena Abu Lahab itu jauh. Jauh. Karena apa? Karena dia jauh, karena dia benci kepada Rasulullah. Ibu, Bapak, kenapa yang jauh-jauh datang ke sini? Karena kita mencintainya. Jadi kalau sudah ada rasa cinta, yang jauh itu dekat. Itu logika ilahiyah. Makanya orang yang jatuh cinta itu biasanya selalu terasa dekat. Dan orang yang jatuh cinta itu bapak ibu jarang sakit, walaupun hujanan. Tapi orang yang diputusin cinta biasanya langsung dia diopname. Karena apa? Karena ada logika-logika yang tidak masuk. Karena itu adalah logika ilahiyah. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, nanti sebelum saya closing, silahkan setiap apa yang sudah dan kita siapkan untuk Allah, maka oleh Allah akan diberikan kemudahan bagi kita semuanya. Kepada tim Sunduk Mangga, untuk sebelum saya tutup kajian ini, yang terakhir nanti di closing, ibu bapak untuk melakukan sedekah yang terbaik, yang insya Allah akan dicatat amal yang terbaik oleh Allah. Silakan.
1: Sambil baca Al-Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya, terakhir ibu bapak yang dirahmati Allah, al-amru kulluhu bika idza fahimta wa yadi'u minka idza ghafalta. Bapak ibu, semua urusan kita itu sebetulnya akan beres. Itu akan beres apabila kita memahami apa yang diinginkan oleh Allah. Tetapi wayudiu, dan semua urusan kita tidak akan beres-beres apabila idza ghafalta, apabila engkau melupakan dan melalaikan Allah. Maka pertemuan ini adalah untuk menstimulasi. Mudah-mudahan Allah masih bersama kita terus. Allah masih membimbing kita terus. Dan insya Allah ibu bapak akan membawa kita ke tempat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam ini berkah. Malam ini Allah juga turunkan anugerah yang paling besar kepada kita semuanya. Saya kira itu saja ibu bapak yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan nanti bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, wa azirna min khijid dunya wa adabil akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa duryatina qurrata ayun, wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tusyik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: Mama Asbaha bin Ni'matin au bi ahadin min khalqik faman ka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahwa, wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih muda, tidak rela. Pendengki ini, dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung.

Hati adalah pusat pengendalian diri yang kondisinya menentukan kualitas keimanan, pikiran, dan akhlak seseorang. Hati ini menjadi tiga jenis. Ada kolbun mayit, kemudian ada kolbun marid, kemudian juga ada kolbun salim. Siapakah dapat bersihkan? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hati yang kolbun salim, hati yang bersih, juga tulus, tenang, dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ketika, wahai Tuhanku yang... Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MQ pada pagi hari ini? Kembali hadir bersama ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu pagi hari di hari Jumat di tanggal 18 September 2026, ataupun juga telah memasuki hari yang ke-7 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hambamu. Bersyukur sahabat MQ pada pagi hari ini kita telah masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari ini yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Memburu setiap hari, setiap... Insyaallah sahabat MQ pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan bersama hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar.

Sahabat MQ dan seluruh juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi di hari ini. Di antaranya ada 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, di 92,1 MK FM Solo Kusuma, di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, kemudian Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Sapasendo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin terus serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Bila kenangkan koharmu, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga Anda ingin menyampaikan doa-doa terbaik, salam silaturahim terbaik di pagi hari ini, silakan Anda boleh sampaikan melalui konfirmasi di WhatsApp juga SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tiada lagi semangatku. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari mendebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah, dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Aku mengganti hukumanmu di akhirat. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli.
Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan

0: Alhamdulillah sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung langsung bersama guru nakyata Kyai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mengetahui segala-galanya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan teliti segala-galanya. Tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun
3: ya Allah,
2: yang
3: terlewat. Allahumma ya Karim.
2: Wahai Allah yang maha menatap, yang maha dekat, yang maha menyaksikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami tidak pernah bisa lupa padamu, ilmu yang membuat hati kami hakul yakin padamu, ilmu yang mengantarkan seluruh hidup ini benar-benar hanya untukmu, mengabdi padamu. Ya Allah, kami mohon padamu rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal soleh. Wahai Allah, kami mohon kepadamu bimbing kami dengan amal-amal yang kau sukai dan kau menerimanya. Ya Allah, bukakan pintu hikmah. Allahumma aftah lana hikmataka dan curahkan rahmatmu untuk kami. Wahai Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah, bersihkan. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bersih. Bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, takabur, dari kedengkian kepada orang beriman. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan wahai Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin sekalian. Insya Allah kita membahas salah satu yang paling sering dibahas di pesantren, yaitu tentang PDLT. PDLT ini adalah rumus kalau kita ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita ingin bermanfaat bagi negeri yang kita cintai ini, kita harus mulai dari mana? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Yes. Kalau kita lihat sekarang negeri kita, ya keadaannya seperti ini, dan kita ingin negeri kita jadi baik, ingin lingkungan kita jadi baik, ingin keluarga kita jadi baik, ingin orang-orang terdekat dengan kita jadi baik, maka harus kita mulai dari 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita namakan PDLT. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kenapa harus mulai dari diri sendiri? Karena memang tuntunan dalam Islam dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW pun semuanya dimulai dari diri sendiri beliau. Kalau kita simak penggalan ayat yang sering sekali kita dengarkan, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 ya. Kita simak ayat ini diawali dari diri sendiri dan baru pada keluarga. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan pentingnya menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan dan membimbing keluarga. Dan penerapannya adalah kalau ingin anak menjaga sholat, kita sungguh-sungguh menjaga sholat. Ingin anak dan ingin lingkungan ramah, kita harus mulai dari kita dulu yang ramah. Ingin anak tidak main HP terus-menerus, kita harus lihat apa yang kita lakukan pada diri kita sebagai orang tuanya. Keteladanan adalah nasihat yang lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami, lebih mudah diikuti. Jadi perubahan itu berkaitan dengan perubahan dari dalam diri kita. Ada ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini penggalan dari surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Sudah dua ayat ini menunjukkan betapa hubungan keadaan satu kaum ya dengan keadaan batin dan perilaku mereka. Jadi dalam PDLT ini jangan hanya menuntut keadaan membaik, tapi periksa iman, periksa niat, periksa kebiasaan pribadi kita sendiri. Kalau kita lihat negeri ini krisis kejujuran, maka kita harus mulai dari kejujuran diri kita sendiri. Keluarga ingin lebih tentram, mulailah dari kita yang mengendalikan emosi diri sendiri. Ini penting sekali hadirin sekalian ya. Kita ingin keluarga tentram, maka harus dari diri kita. Siapa saja yang paling menyadari, kalau kita sebagai suami ya kita dulu, kalau sebagai istri ya istri dulu. Setiap orang harus mengawali apa yang ingin ada pada keadaan keluarga, awali pada diri kita sendiri ya. Dan ada satu lagi ayat yang sangat penting, yaitu jangan sampai kita memperbaiki orang tapi lupa kepada diri sendiri. Atamurunan nasabil birri watang sauna anfusakum. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ya. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan yang baik, kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Ini atamurun nasabil ma'ruf, ini surat Al-Baqarah ayat 44. Santri yang menyimak tolong dicatat ya. Jadi yang ditegur adalah melupakan amalan pada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai fokus kita kepada orang lain sampai mengabaikan fokus kepada diri sendiri. Ini luar biasa pentingnya, karena kita sulit sekali untuk bisa berbuat kebaikan yang ditiru oleh orang lain kalau kita mengabaikan pada diri sendiri. Itu syariatnya. Hakikatnya Allah melihat apapun yang kita lakukan. Allah menyaksikan apapun yang kita perbuat, dan Allah tahu apapun yang ada di hati kita. Tidak ada sekejap pun kita luput dari pengawasan Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan teliti apapun yang kau kerjakan, termasuk saat ini. Nah, dan yang kita pahami bahwa kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Kita tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang kita kasihi. La tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi, kalian kasihi, tapi Allah yang bisa memberikan hidayah. Laisa alaika hudakum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan menjadi kewajibanmu untuk memberi hidayah. Jadi yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orangnya sangat dekat dengan kita, istri, suami, anak, orang tua, adik, kakak, sedekat apapun dengan kita, tetap kita tidak punya kemampuan membulak-balik hati. Makanya ku anfusakum, dirimu dulu. Tiga ayat tadi sebetulnya harus menjadi pegangan kita, bahwa Allah yang membulak-balik hati dan kita berharap diri kita dijadikan jalan oleh Allah perubahan. Jadi bukan kita yang membulak-balik hati orang lain, tidak. Bahkan kita membulak-balik hati sendiri juga tidak bisa, kan? Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub. Allah yang membulak-balik hati. Ini penting sekali. Ketika pikiran kita tidak seperti ayat ini, kita lebih fokus kepada keluarga tapi kita tidak fokus kepada diri, maka ini tidak sesuai dengan sunnatullah yang harus kita lakukan. Harusnya diri dulu sendiri. Rasulullah SAW pun begitu. Semuanya ibda bin nafsik, mulai dari diri sendiri. Jadi apapun yang ingin ada pada keluarga, pada lingkungan, pada tempat bekerja kita, di negara kita, harus kita upayakan ada pada diri sendiri. Dan bukan hanya zohir, tapi hati, ya. Jadi hati ini. Nah, biasanya kelemahan kita adalah kita fokus menginginkan orang lain berubah. Ingin pasangan hidup berubah, ingin anak berubah, ingin orang tua berubah, ingin sanak saudara berubah. Itu tidak salah, itu baik kalau ingin perubahan menuju kebaikan. Tetapi dari mana awalnya? Nah, ayat yang tadi menunjukkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu, ya. Nah, ini penting sekali. Jadi setiap kepala keluarga yang menginginkan keluarganya jadi baik harus selalu sadar bahwa yang dituntut adalah diri kita sendiri. Dan seperti tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kita harus mulai dari dalam diri kita memperbaiki dirinya. Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah mereka sendiri. Ah, ini luar biasa. Ini PDLT, perbaiki diri, lalu yang kedua lakukan yang terbaik. Nah, ini yang kedua ya babnya sekarang. Jadi kita tidak perlu menunggu sempurna untuk menasihati orang lain, tapi nasihat itulah yang harus kita perjuangkan, bisa kita amalkan pada diri sendiri. Jadi contoh nya yang tadi itu, kalau kita ingin orang disiplin, maka kitalah yang harus disiplin. Kalau kita ingin orang lain lembut, maka kita yang paling harus lembut. Jangan, pokoknya awali sajalah semuanya dari diri, apa yang ingin ada pada orang lain. Dan kita pun harus siap bahwa tidak serta-merta dengan kita memperbaiki diri, orang lain langsung jadi berubah. Tidak, karena Allah yang mengubahnya, ya. Lalu Apa yang harus kita lakukan? Ya harus memperbanyak sujud, maksudnya sholat dan doa. Karena yang mengubah tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi suri tauladan itu baru salah satu saja. Selanjutnya, yang kedua adalah tugas kita PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sudah sangat sering sekali kita dengar ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang menciptakan Allah tuh, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ini penggalan surat Al-Mulk ayat 2. Jadi memang ujian hidup ini adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya, ahsan tuh yang lebih baik amalnya. Jadi kata kuncinya adalah ahsanu amala, yang paling berkualitas amalnya. Karena itu kita perlu memperhatikan mutu ya, kualitas amal kita, keikhlasan niat, kebenaran cara, kesungguhan kita di dalam melaksanakan amal-amal kita. Ini Allah mengetahui, tidak ada yang luput. Hati, lubuk hati yang terdalam, kesungguhan kita. Jadi kalau kita mau mengajar, Allah tahu, mempersiapkan ilmu, mempersiapkan murid, bekerja juga amanah dan kita tuntaskan ibadah juga, kita benar-benar tidak asal sholat, tapi dari wudu, dari waktu, dari persiapan pakaian, persiapan tempat sholat, Allah menyaksikan. Kalau kita setiap hal itu kita upayakan, lakukan yang terbaik, Allah mengetahuinya. Khabirum bima ta'malun. Jadi Allah mengetahui dengan teliti apapun yang kita lakukan, baik terang-terangan maupun sendirian ya. Hadis Rasul, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih. Allah, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan, katabal ihsan dalam segala sesuatu. Makanya kalau maaf ya, menyembelih hewan saja, tadi hadis riwayat Imam Muslim ya, nomor 1955. Jadi kalaupun menyembelih pisaunya itu diupayakan setajam mungkin. Kalau bisa matanya hewan yang akan dijadikan sembelian itu pun dijaga sebaik-baiknya, caranya yang terbaik. Jadi berbuat baik, menunaikan sesuatu itu harus pol ya, dari dalam, dari pikiran, dari perbuatannya, ihsan. Jadi kalau mau menyembelih hewan itu pisaunya sangat tajam, cara membaringkannya, lewatnya kurban jangan sampai melihat teman yang sudah disembelih, kemudian cara membaringkannya, wah masya Allah. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Jadi Allah itu menyukai ihsan dalam segala hal. Jadi kalau kita nanti mau nyapu, mulai dari merapikan tempat tidur, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, beres-beres rumah. Nah, dalam Islam tuntunannya berpuas-puaslah melakukannya dengan cara terbaik. Bukan untuk stres, kita ingin serba sempurna ya, karena mungkin tidak bisa sempurna. Tetapi kalau kita bisa melakukan 8, jangan cuma 6. Kita tahu nih kemampuan kita 8, bisa, tapi kita hanya 6 atau 5. Nah, ini berarti kita mengkhianati kemampuan yang Allah berikan. Kalau nilainya 10 dan kita belum bisa mencapai, tapi kita baru 8, dia 8 syukur kalau kita bisa terus meningkatkan jadi 9, meningkatkan jadi 10. Yang jangan itu, Allah memberi kemampuan 8, kita hanya melakukan sampai 5 atau 6 karena malas. Ini kufur nikmat. Termasuk kalau bicara, ya harus benar. Kalau dagang juga usahakan dagangnya yang bagus, timbangannya bagus, tidak dicampurkan yang baik, yang kurang baik, yang busuk, yang mentah, yang manis, yang asam. Kemarin beli jeruk yang bisa dimakan dengan kulitnya, kelihatannya enak dan punah pengalam, ditanya ke tukang jualannya, ini manis? Yes, so, ketika dimakan asam ya. Ah, ini adalah kebohongan, dosa ya. Orang Islam tidak boleh begitu. Kalaupun berbicara, kita harus pilih perkataan terbaik, dengan nada terbaik, dengan cara terbaik. Oh, itu akan berpuas-puaslah. Dan kita melakukan yang terbaik ini bukan demi penilaian orang, bukan untuk dianggap orang baik, bukan juga supaya orang jadi baik ke kita, ya. Bukan juga supaya orang tidak berbuat jelek. Kenapa kita harus berbuat ihsan? Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai orang yang polah kalau berbuat kebaikan. Gini-gini contohnya ya. Ada kita nolong orang sesudah orang minta tolong. Nah, ini baik, bagus. Ada orang yang belum minta tolong, tapi kita udah menduga nih, ini orang susah, ini orang dalam kesulitan. Nah, ihsan itu adalah kita melakukan sesuatu kebaikan kepada orang, karena kita udah meraba, duh orang itu pasti malu nih kalau mau minta. Orang itu pasti malu kalau dia berat karena udah minta. Nah, kita beri pertolongan sebelum orang minta tolong. Nah, ini pol, ya kan? Nah, orang ini suka ngasih ke kita, terus kita ngasih lagi yang sama. Oh, udah, ini bagus, ini adil. Tapi ada orang yang tidak bisa ngasih dan kita tetap ngasih ke dia. Ah, itu sudah levelnya di atas. Ada orang yang misalkan dia apalah, tentang pokoknya kita, oh ini pedagang ya, ada orang yang beli tapi kita bungkus lebih rapi, kita antarkan lebih. Jadi kita ini orang ihsan itu bisa memberikan lebih. Oh ya, ada contohnya, dapetnya sekarang. Ada seorang ibu-ibu yang sudah separuh baya, ini terkenal di Surabaya. Kalau mau ngajak anak-anak yatim, dia, beliau ngumpulkan uang, kemudian anak-anak yatim itu diajak ke toko yang membuat dia, ke minimarket ya. Ayo, senang apa yang paling disukai, suruh lihat-lihat disukai, mintanya yang disukai. Nah, ada timnya itu ya, mencatat, oh ini suka ini lah, dikumpulkan dan dibayarkan. Jadi kan ada yang kita belikan, kita alas, tapi mereka ingin apa dan itu yang diberikan. Masya Allah. Ya tentu tingkatan ini tingkatan yang sudah semakin yakin kepada janji jaminan Allah. Jadi kalau memberi itu memberi apa yang kita sukai, Masya Allah. Bukan yang kitanya udah jijai atau kitanya sudah, ah udahlah ini saya udah gak suka, kasihin. Nah, yang bagus itu kan memberikan apa yang kita juga menyukainya. Jadi intinya adalah kalau melakukan sesuatu jangan setengah-setengah, apalagi seperempat-seperempat, juga jangan 3/4, 3/4, kalau bisa pol. Dan yang lebih bagus itu beyond di atas ekspektasi. Orang ekspektasinya segini, tapi orang ihsan itu memberikan lebih. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu selalu puas-puas ya. Puas, tidak diragukan, dan orang merasa Nabi itu mencintai saya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah berjumpa dengan orang, beliau itu tidak hanya noleh begini, tapi pol. Wajahnya berhadapan dengan yang berada di hadapan beliau. Beliau memperhatikan, sehingga orang yang bicara itu puas ya. Kadang sederhana bicaranya, kadang lucu, orang yang bicara itu Rasul ikut senyum, kadang mengagumkan, Rasul ikut terpesona, kadang berita sedih, Rasulullah ikut empati, prihatin. Walaupun tidak banyak bicara Rasulullah, tetapi tubuhnya ini, bahasa tubuhnya sudah menceritakan perhatian penuh, bahasa yang lebih dalam lagi. Jadi orang-orang mendapatkan pol yang terbaik, dan orang merasa Rasulullah sangat menyukai saya. Inilah ihsan diantaranya. Demikianlah sahabatku sekalian, kalau kita pinjam barang kita kembalikan sama saja, itu sebetulnya masih baik. Tapi yang bagus, kita pinjam barang, kemudian kita bersihkan. Kalau pinjam motor, kita isi bensinnya, kita cuci motornya. Inilah ihsan ya. Jadi kita bisa memberikan pol beyond expectation. Begitulah ya. Nah, itu PR kita, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Dua-duanya karena Allah. Kita memperbaiki diri bukan agar orang menganggap kita jadi baik, bukan agar orang jadi baik ke kita, bukan. Kita memperbaiki diri lillahi ta'ala, karena perintah Allah ya, untuk innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Kalau yang kedua ini apa? Kita berbuat yang terbaik karena innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kedua ini Al-Baqarah 195 kalau tidak salah ya. Baik, Apip, AA ingin pertanyaan yang waktu kursus kemarin yang belum terjawab bisa ditanyakan di sini kalau diperlukan. Ya, nanti malam yang ikut kursus kita akan mengkaji lagi yang kedua. Ini lebih dalam, lebih bagaimana kita betul-betul ketika ada kejadian melatih untuk berpikirnya, dan juga yang kedua melatih kalau udah jadi rasa, bagaimana rasa ini dalam sikap. Jadi ada dua yang akan kita latih, karena kejadiannya kan di luar kendali kita. Ada kejadian, bagaimana kita melatih supaya cara berpikir kita bisa membuat hati kita lebih tenang, lebih sesuai. Tapi kan tidak serta-merta langsung jadi pas. Nah, kalau hati kita, emosi kita tetap tersulut, bagaimana tindakan kita selanjutnya supaya output dari akibat tindakan kita ini Allah semakin suka kepada kita, kita dapat pahala, dapat keridhaan Allah. Memang begini, ini ilmu tentang mengendalikan pikiran dan mengendalikan sikap. Lanjut, Beb, tanya jawab, silakan. Punten ya, izin minum.
3: Iya, baik. Izin untuk yang pertanyaan yang kajian khusus masih disortir. Izin membacakan pertanyaan yang dari medsos dahulu, Pak. Ini Mas.
2: Iya, silakan.
3: Dari YouTube, Pak. Ya, ini izin dibacakan. Ya. Assalamualaikum, A. Izin bertanya, bagaimana jika kita mencintai seseorang tapi orang tersebut sudah muak dengan kita? Apakah tidak apa-apa berharap ke Allah agar kelak Allah membolak-balikan hatinya agar mau kembali bersama saya. Gitu.
2: Bagaimana mencintai seseorang dan orangnya muak ke kita gitu?
3: Ya.
2: Nah, ini tergantung nih. Apakah ini sudah dalam ikatan yang halal, misalkan sebuah keluarga ya, suami istri. Ini kan sudah halal. Tentu beda kalau belum menikah. Misalkan mencintai seseorang dan orangnya sebel ke kita, muak ke kita. Aduh, ini mah sama-sama mau ya. Coba Pip, sama-sama mau apa coba Pip?
3: Mau muak.
2: Gak boleh diterusin, nanti perkataannya jadi tidak bagus. Ini jatuh cinta ke seseorang, tapi orang itu tidak suka. Begini, kalau orang itu tidak suka, sebelum menikah kita tidak usah memaksakan, ya. Karena Al-Baqarah 2:16 ya. Wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Sebaiknya kalau belum nikah dan orangnya tidak suka, ya jangan ngotot ya. Nah, kalau sudah menikah, misalkan ada pasangannya yang sudah kurang suka, ya banyak tobat. Ini ujian dari Allah. Ampun ya Allah, perbaiki diri saya. Allah melihat ya, kita bertobat, kita evaluasi diri, kita cari tahu kekurangan kita, kita perbaiki diri dengan ikhlas ya. Kita memperbaiki diri bukan supaya dicintai orang, kita memperbaiki diri supaya Allah mencintai kita. Dalilnya yang tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan memperbaiki diri, mensucikan diri. Nanti yang membolak-balik hati adalah Allah. Bolehkah kita minta agar pasangan diberikan rasa cinta? Silakan, itu manusiawi sekali ya. Keinginan disayang, keinginan dicintai, keinginan dilindungi, itu sangat manusiawi. Akan ada rasa sedih ketika tidak disayang, itu sangat wajar. Tinggal dibawa kemana? Sarannya dibawa ke tobat, memperbaiki diri, kemudian minta tolong kepada Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa an. Tidak ada yang bisa menunjuki akhlak baik kepadaku selain engkau. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan diri ini dari keburukan akhlak. Dan tidak ada, la yasrifu anni sayi'aha illa an. Tidak ada yang bisa memalingkan diri dari keburukan selain engkau. Ada lagi doa ini penting sekali ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, berikan kepada diri ini jiwa yang takwa. Ini luar biasa pentingnya. Wazakiha, dan bersihkan jiwa ini ya Allah. Anta engkau khairu man zakaha, engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara jiwa ini. Jadi Allah lah yang bisa merawat jiwa kita ini jadi lebih baik. Ini harusnya betul-betul dalam sujud ini merengek kepada Allah supaya kita ditunjuki terus ya akhlak yang baik dan dipalingkan dari akhlak buruk serta diberikan jiwa takwa dan bersih jiwa kita ini. Ya begitu, dah makin berharap ke makhluk makin sakit. Ingat kata Ali bin Abi Thalib, semua kepahitan sudah kurasakan dan tidak ada yang lebih pahit, kata beliau ya, selain dari berharapnya hati kepada makhluk. Jadi kalau berharap ke makhluk sering luka hatinya. Lanjut.
3: Iya, baik, terima kasih. Izin ini sudah disortir pertanyaan yang dari kajian khusus, izin dibacakan.
2: Iya.
3: Dari Andi, assalamualaikum. Bagaimana
2: kalau saya disebut namanya juga nggak apa-apa ya, bisi ya, kurang betul. Enak.
3: Assalamualaikum AA, bagaimana menyikapi orang tua yang dia sudah kembali seperti anak kecil dan penuh cobaan AA? Menyikapi emosi AA ke orang tua yang dia kembali seperti anak kecil dan penuh cobaan AA?
2: Nah, nyebut dia saja itu sebetulnya kurang layak ya. Di sana ditulisnya dia enggak?
3: Ditulisnya
2: atau
3: dia,
2: beliau
3: dia.
2: Ini kalau boleh diganti ya, nyebut dia kepada orang tua seyogianya beliau, karena beda ya, dia dan beliau itu beda. Kalau dia sepertinya gimana lah gitu ya, tapi kalau beliau ada rasa hormat. Jadi kita harus banyak tobat ini, karena bisa, memang bisa dipahami bahwa tidak sesederhana mendengar ceramah ketika berhadapan dengan orang tua yang sudah sepuh, lalu kemampuan berpikir dan bersikapnya sudah menurun dari sikap bijaksana, karena ada pikunnya, ada, maaf ya, ada rewelnya, ada manjanya, mungkin beberapa hal. Dan memang Al-Quran sendiri sudah memberitahukan akan ada masa bagi orang-orang tertentu yang kembali ke kekanak-kanakan. Satu, ya harus benar-benar minta ampun kepada Allah. Kalau kita melihat orang tua menjadi beban, seakan-akan kita terbebani, tersita waktu tenaga kita oleh orang tua, padahal dulu kita juga lebih dari apa yang dirasakan orang tua ya. Pantas ada seorang sahabat yang mengatakan, apakah sama kalau saya merawat orang tua saya? Apakah sama kalau saya merawat orang tua saya pahalanya dibanding ketika orang tua merawat saya? Kurang lebih begini. Kalau dulu waktu kamu bayi dirawat orang tua, kamu sakit, orang tua mati-matian ingin anaknya sembuh, sehat, bahkan kalau perlu menukar nyawa asal anaknya bisa sehat panjang umur. Tapi kalau anak merawat orang tua yang sudah repot, mungkin tidak seperti itu pikirannya. Kadang ada pikiran zalim kalau supaya orang tua tidak lama jadi beban. Nauzubillahi min zalik. Ini terjadi ujian dari Allah. Allah menitipkan hambanya yang sudah uzur sebagai ladang pahala, ladang penggugur dosa, ladang pengangkat derajat, ladang juga bekal. Kita juga tidak tahu nanti kalau sudah tua akan seperti apa. Ya, sebaiknya berbanyak tobat, berbanyak minta tolong kepada Allah, perbanyak lagi belajar dari berbagai ceramah para ulama yang sangat menyayangi orang tua. Tahu bahwa ini ladang amal yang luar biasa. Inilah gerbang surga. Inilah gerbang dibukanya semua pertolongan Allah yang maslahat, diampuninya dosa. Berat memang kalau lihat duniawi, tapi kalau sudah lihat keridhaan Allah, pahala di sisi Allah, surga lewat berbakti kepada orang tua akan lebih kuat ya. Maka disebut orang takwa itu wabil akhirati hum yuqinun. Ingat akhirat, ingat pahala, ingat ampunan, ingat kedudukan di sisi Allah, ingat surga, ingat kebaikan orang tua dulu. Ini akan membantu kita lebih kuat. Mintalah tolong kepada Allah supaya kita dikuatkan ya, diberikan keikhlasan, diberikan kemampuan, dan Allah mengetahui pikiran, hati, apapun yang dilakukan, dan semuanya ada ganjarannya. Sempurnakan ya, sempurnakan, sempurnakan, akan luar biasa nanti pahala kebaikan dunia akhirat bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Mohon maaf ini agak emosional ya. Silakan, mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan. Sedih karena orang tuanya udah meninggal ya, tidak punya kesempatan berbuat lebih banyak, dan kalau ingat-ingat rasanya nyesal kenapa dulu tidak bisa maksimal dan sekarang sudah tidak ada. Lanjut, Bib.
3: Ya, Bik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, masih dari kajian khusus. Assalamualaikum, bagaimana menahan emosi spontan ketika menghadapi suasana di KRL, jalan raya, atau perjalanan yang semrawut,
2: Ya, memang kan seperti yang kemarin dibahas, ada kejadian, ada persepsi, pikiran itu ya, bagaimana kita mempersepsi kejadian, kemudian sudah itu ada emosi, hati kita akan terdorong, ada perasaan, dari perasaan mendorong kita untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi tindakan baru ada akibat. Kalau keadaan itu tidak semuanya ada dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, supaya emosi kita lebih terkendali, dan dari emosi ini apa yang harus kita lakukan sehingga tindakan kita adalah tindakan yang disukai oleh Allah. Goalnya adalah tindakan. Semua ini ujian ya, semua ujian, yang muji, yang nyaci, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, kejadian namanya. Itu bukan wilayah kita. Kita bisa jadi sedih, senang, bisa jadi sakit, bisa jadi itu adalah produk pikiran kita sendiri. Apakah akan dibawa ke jengkel, dibawa ke tersinggung, dibawa ke tenang, dibawa ke kasihan. Nah itu adalah bagaimana kita mempersepsi kejadian. Memang ilmunya seperti itu ya. Nanti dari perasaan timbul dorongan, dari dorongan timbul tindakan, nanti baru ada akibat. Nah yang diharapkan dalam Islam dengan iman itu ya, dengan iman kita punya kemampuan mempersepsi kejadian itu berbeda dibanding tanpa iman. Sebetulnya ini materi nanti malam ya, tapi ya sedikitnya latihan yang harus kita lakukan kan begitu. Jadi nah, bagaimana indikasinya kalau kita berpikirnya benar? Kalau pikiran kita benar, indikasinya adalah hati kita tenang. Walaupun pasti ada pergulatan. Dengar ya, sedih, kecewa, sakit hati, tersinggung, cemburu, jengkel, itu sepenuhnya normal ya. Ada luka di hati, itu manusiawi sekali, memang begitu. Itu normal ya. Tinggal bagaimana meminimalisir keadaan itu, dan kalau sudah terjadi bagaimana upaya kita, dorongan dan tindakan kita adalah tindakan yang disukai Allah. Nah kalau kemampuan mempersepsi kita baik, Allah memberikan tenang. Dari tenang ini dorongan kita itu nanti tindakannya itu kebaikan. Ini ada kisah menarik, kalau tidak salah ini dalam buku Seven Habits Stephen Covey. AA tidak baca buku itu sepenuhnya, hanya mendengar cuplikannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ini tidak begitu tepat dengan yang tertulis ya.

lain. Coba dimodifikasi ya. Itu dong anaknya jangan nangis terus. Ayo dong suruh diam, kami keganggu nih. Nah, begitulah orang jengkel dan biasa menular. Tergantung pikirannya. Kejadiannya anak nangis, persepsinya ini anak mengganggu ketenangan, kita sama-sama bayar, dan sebagainya, lahirlah jengkel. Dari jengkel, dorongannya mau bicara, dan tindakannya adalah kata-kata memarahi orang tuanya. Nah, sampai ke satu titik orang tuanya itu, kalau tidak salah ini bapaknya ya yang bawa anak itu, minta maaf, maaf katanya. Mungkin anak ini sudah ada feeling, sudah ada rasa, karena dia akan menjenguk ibunya yang meninggal. Jadi anak kecil ini mungkin sudah feeling, ini ibunya ini udah meninggal, dan ini di kereta ini mau datang ke ibunya yang meninggal. Mendengar ini, semua orang jadi berbeda persepsinya. Ada yang menyesal, ada yang sedih, ada yang minta maaf, ada yang ngasih boneka ke anak itu. Kan kejadiannya sama, anak ini menangis, tapi tindakan tiap orang di sana beragam, tergantung bagaimana mempersepsinya. Nah, terbantu persepsi ini ketika inputnya masuk, ternyata anak ini akan ketemu dengan jenazah ibunya. Anak ini tidak tahu ya, masih kecil. Tapi mungkin begitulah tersambung ke hatinya bahwa ibunya sudah tidak ada. Memang untuk bisa bertindak bijaksana, ada hadis begini: At-ta'anni minallah wal-ajala minasyaiton. Sifat tenang, sikap tenang itu dari Allah, dan al-ajala minasyaiton, al-ajalatu minasyaiton, sikap tergesa-gesa, tergesa-gesa dalam berkata, tergesa-gesa dalam menulis balasan, tergesa-gesa dalam bersikap, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tergesa-gesa dalam menilai, itu minasyaiton, dari setan.

Alhamdulillah, demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Menjemput Kolbu pagi hari ini. Telah sama-sama kita simak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita, yaitu Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan mari sahabat MK, kita juga senantiasa mendoakan gurunda kita bersama keluarganya, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan kesehatan selalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini, kami akan sampaikan informasi kembali yang insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123.

0: 123 085 200 123 123 Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Di jiwaku ini,
0: sahabat AMQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Di hatiku.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: mengucapkan terima kasih untuk anda sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Citra dari Ciranjang, Cijantung, Ciamis. Ini menyampaikan bahwa siaran di MQ FM terdengar sangat jelas sekali. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Citra. Kemudian Ibu Saprah ini dari Perum Samulo Cianjur. Di edisi hari Jumat ini suara MQ FM dapat tersimak dengan baik dan jelas, juga bersih, mencang. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Safra. Ibu Eti dari Balenda, alhamdulillah menyimak di pagi hari ini. Menyampaikan juga doa terbaiknya untuk guru-guru, sahabat siar, dan seluruh kru, juga pendengar di manapun anda berada. Ada Bapak Ujang dari Jambi Cianjur juga menyampaikan, alhamdulillah ini kabar baik ya dari Bapak Ujang. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3, alhamdulillah juga terdengar jernih di GBA 3. Ibu ada di Ranca Ekek menyampaikan juga, alhamdulillah dari Ranca Ekek ini tersimak dengan baik, alhamdulillah. Yang Alin dari Cimareme juga, alhamdulillah menyimak MKFM ini jernih, alhamdulillah. Terima kasih Yang Alin. Bunda, ada Bu Yanti dari Antapani, alhamdulillah juga menyimak. Kemudian ada Umi Zikri dari CPM Cianjur. Ada sahabat kita di 0852-9459. Ada Abah Akbar dari Ciranjang ini juga menyampaikan, alhamdulillah MKFM di tiap subuhnya kualitas siarannya mencerang dan juga jelas, alhamdulillah.
1: Diri kurang bersyukur.
0: Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun anda berada yang sudah menyimak program Najamin Kolbu pagi hari ini dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program Benjamin Kolbu pagi. Dan mohon maaf untuk anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

Andai kata ada misalnya perut di sebelah kanan yang sakit, unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja?

0: hati itu. Ah tenang aja kan, itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, Dok, ini harus gimana? Harus dioperasi. Mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin itu terpisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kalbu itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ningkat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kalbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Muncul yang disebut dengan HPA axis, hypothalamic pituitary, kemudian adrenal axis. Dikeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk meningkatkan tekanan darah, hormon untuk meningkatkan pompaan jantung, kekuatan jantung. Padahal jantungnya itu secara fisik gak disuntik, pembuluh darah gak dikasih obat, mulut gak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati ibu bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik ibu bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu ibu bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

seorang siswa SMA memiliki seorang guru yang baru-baru ini ditinggalkan oleh suaminya. Ya, menurut kabar, suaminya baru saja meninggal akibat serangan jantung yang dideritanya. Walaupun dari pihak sekolah memberi waktu cukup lama untuk melakukan cuti, namun tepat satu pekan kemudian, guru itu memutuskan untuk kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, mengajar di sekolah. Di hari pertamanya masuk kembali, sang guru memiliki jadwal mengajar di kelas 11. Ia mengajar seperti biasa, dan tidak terasa, waktu pelajaran pun hampir habis. Segeralah ia bereskan barang-barangnya di atas meja, namun ia tidak lantas keluar, melainkan kembali duduk di bangkunya. Dengan roman muka yang syahdu, guru itu berdiam sejenak kemudian berkata, "Sebelum pelajaran hari ini selesai, ibu ingin berbagi pandangan dengan kalian semua. Meski tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran, ibu rasa pembicaraan ini penting untuk disampaikan kepada kalian, selaku murid-murid yang ibu sayangi." Ucapnya terlihat tulus sekali. Ibu guru itu pun melanjutkan, "Setiap orang dari kita dilahirkan ke bumi untuk beribadah. Yang dilakukan dengan belajar, berbagi, mencinta, menghargai, dan juga berbakti. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui kapan pengalaman fantastis ini akan berakhir. Karena kematian adalah misteri. Tapi inilah cara Allah untuk memberitahu bahwa penting untuk kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya hari yang dilewati." Sampai pada ucapan yang ini, ibu guru itu pun mulai berkaca-kaca. Kemudian ia meneruskan, "Oleh karena itu, ibu berharap kita semua, mulai saat ini, dalam perjalanan kalian ke sekolah, atau dalam perjalanan pulang ke rumah, carilah sesuatu yang indah dan perhatikanlah. Sahabat MQ, untuk kita dapat bersyukur, tidak selalu harus bersyukur atas apa yang dapat kita lihat saja, tetapi apa yang bisa kita hirup, apa yang bisa kita rasakan. Perhatikanlah dan terus bersyukurlah, meskipun hal-hal tersebut tampak biasa-biasa saja. Mari kita mulai menghargai hal-hal yang dulu masih kita anggap biasa saja. Jangan sampai kita baru menyadari kenikmatan yang banyak itu setelah kita kehilangannya."

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibanjarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Berjumpa kembali di hari Jumat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ya, alhamdulillah. Di hari ke-7 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, atau sekarang kita sudah memasuki di hari yang ke-18 bulan September 2026. Dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda. Menemani kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, memulai aktivitas Anda yang mungkin sudah bersiap-siap atau sudah berangkat ya, menuju tempat masing-masing, entah itu bekerja atau mungkin juga sekolah, sahabat MK, berbelanja, berolahraga. Jumat biasanya ada yang mengabarkan kegiatan di komplek ataupun di sekitar daerahnya di Jums ya, Jumat bersih atau gotong royong sahabat MK, atau olahraga bersama ya, Jumat sehat, Masya Allah. Mudah-mudahan segala aktivitas kegiatan yang akan Anda lakukan ini mendatangkan keberkahan dan menuntun kita untuk senantiasa istiqomah. Amin, Allahumma amin. Dan di pagi hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MK untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Di hari Jumat sahabat MK, kami masih mengajak Anda untuk bisa bergabung, berbagi jurnal paginya. Karena insya Allah jurnal pagi ini akan temani ruang dengar Anda untuk senantiasa bisa istiqomah ya, dari Senin sampai Jumat, berbagi jurnal syukur, melaporkan kualitas siaran, ataupun juga menyampaikan laporan cuaca dan lalu lintas di daerah Anda. Silakan sahabat MK, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat MK lainnya yang barangkali hari ini akan beraktivitas di tempat yang baru. Dan salah satu rutenya adalah tempat ataupun jalan yang sahabat MK laporkan. Mudah-mudahan ya menjadi amal soleh sahabat MK. Silahkan bisa kirimkan di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, kita akan sama-sama simak terlebih dahulu jurnal pagi berikut ini.
1: Informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: Mengawali jurnal pagi sahabat MK, kami akan hadirkan informasi terlebih dahulu berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung Raya dan Kabupaten Subang. Anda yang berada di wilayah lain juga silakan bisa melaporkan ya, kondisi di lapangan seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ataupun juga informasi yang bermanfaat sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi, kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita mulai dari Kota Bandung. Melansir dari laman BMKG, ini perakiraannya berbeda dari hari kemarin sahabat MK. Kalau kemarin cerah dan berawan, hari ini nampaknya untuk wilayah Kota Bandung Raya cukup merata dengan prediksi hujan ringan, baik itu untuk di Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai sahabat MK, Bojongluwakaler, Andir, Anda yang berlokasi di daerah Kecamatan Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bendung Wetan, Astana Anyar hingga Regol, perakiraan cuacanya hari ini adalah hujan ringan. Bergeser ke wilayah Kecamatan Batu Nunggal, kemudian Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluwa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, dan juga bergeser ke Antapani, sama ya, masih hujan ringan sahabat MK. Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, hingga Cinambo dan Mandala Jati juga sama, hujan ringan untuk perakiraan cuaca di hari ini. Dengan kondisi yang diperkirakan hujan ringan sahabat MK, persiapannya mungkin bisa lebih dimatangkan ya, membawa peralatan tempur di jalanannya, Masya Allah, membawa payung, membawa jas hujan, atau sekedar merevisi kembali agenda kegiatan yang mungkin tadinya ada di luar ruangan menjadi di dalam ruangan. Lancar-lancar, sehat sahabat MK untuk segala aktivitas yang akan Anda lakukan. Berlanjut, kali ini kita sapa juga untuk di Kabupaten Subang ya. Di Subang sendiri, sahabat MK, ini perkiraan cuacanya lebih bervariasi. Meskipun juga sama ya, hujan ringan untuk di Kecamatan Segala Herang, Cisalak hingga Subang sendiri. Tapi suhunya di Subang ini mencapai 34 derajat Celcius, meskipun terperkirakan hujan ringan, sahabat MK. Bergeser ke Kalijati, berubah cerah, sementara di Pabuaran berawan. Di Kecamatan Purwadadi cerah sahabat MK, termasuk di Pagaden ini juga cerah. Bergeser ke Binong, Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, perakiraannya akan cerah. Jalan Cagak ini hujan ringan. Kemudian di Kecamatan Belanakan cerah. Tanjung Siang hujan ringan. Selang-seling ya, di Compreng ini cerah sahabat MK. Sementara Patok Besi juga sama cerah. Bergeser ke Cibogo hujan ringan, Cipunagara berawan, Cijambe hujan ringan, Kecamatan Cipendei berawan, di Legon Kulon cerah hingga Cikaum sahabat MK. Sementara di Serang Panjang ini hujan ringan. Sukasari cerah hingga Tambak Dahan. Bergeser ke Kasomalang akan hujan ringan. Kecamatan Dawuan, Pagaden Barat, perakiraannya cerah. Sementara di Ciater ini hujan ringan, dan di Pusaka Jaya akan cerah. Bervariasi sekali ya untuk di wilayah Kabupaten Subang. Anda yang berada di wilayah Yogyakarta juga silahkan bisa melaporkan kondisi di lapangan di seperti apa. Biasanya Cianjur juga banyak yang menyimak ya sahabat MK. Atau Anda yang berada di luar Pulau Jawa ingin berbagi, silahkan. Insya Allah nanti kami akan sapa, karena alhamdulillah siaran Radio MK FM ini juga bisa disimak melalui berbagai platform ya, baik itu streaming ataupun juga sahabat MK bisa menyimak melalui sosial media at MKFM Bandung. Insya Allah nanti kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung menyapa setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: juga, ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Qur'an. Indahnya hidup dengan Al-Qur'an.
9: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Qur'an yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Qur'an. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Qur'an ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
2: Tadabur Qur'an.
10: Qur'an yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
2: Kajian Juz 30.
11: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
2: Kajian Al-Hikam.
12: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
13: Q&A seputar Al-Quran.
14: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
13: Tafsir dan tahsin.
15: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
13: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
17: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
18: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Masih ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Dan dalam jurnal pagi sahabat MK, kami akan mulai menyapa Anda yang sudah ikut bergabung, berbagi, menyampaikan inspirasinya, baik itu melalui jurnal syukur, pantauan lalu lintas, ataupun juga pantauan cuaca di daerah Anda. Silakan Anda yang bisa bergabung, kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi, jurnal syukur Anda di hari ini. Dan Masya Allah sahabat MK, kali ini kita mulai sapa. Ada dari Soreang terlebih dahulu, Ibu Ella di Soreang, alhamdulillah ini berbagi rasa syukurnya luar biasa ya. Alhamdulillah barakallah, Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan, Jumat penuh dengan amalan soleh ya Masya Allah. Semoga hari ini lebih baik, lebih sehat, kuat, sabar, dan lebih bersyukur. Alhamdulillah, insya Allah ya Ibu Ella, ini menjadi penyemangat kita di hari ini sahabat MK ya. Hari Jumat Sayyidul Ayam menjadi momentum untuk bisa senantiasa upgrade diri, lebih baik ya dibandingkan hari-hari kemarin atau pekan-pekan kemarin sahabat MK. Jodoh syukurnya alhamdulillah barakallah, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Doa terbaiknya untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Ini doa terbaiknya juga diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dalam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan akhiratnya. Amin.

segmen MK Berkah nanti di penghujung kebersamaan. Maka dari itu Anda bisa stay tune terus di 102,7 MK FM Bandung, atau yang menyimak melalui platform streaming sahabat MK di website mkfmnetwork.com, yang nanti menyimak melalui sosial media atau YouTube MK Live Kajian. Kalau sosial medianya di berbagai platform tuh at MK FM Bandung sahabat MK. Silahkan jangan lupa follow ataupun subscribe ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi ikhtiar untuk bisa mengupgrade algoritmanya dengan konten-konten kebaikan. Insya Allah. Dari sore yang tadi kita sudah sapa ada Ibu Ella, kali ini kita bergeser ke Buah Batu. Alhamdulillah, ada Pak Yandi di Buah Batu, kali ini melaporkan pantauan cuacanya. Jurnal pagi di daerah Buah Batu, cuacanya sejuk ya, cerah berawan. Masya Allah, lalu lintasnya ini lancar jaya di Jalan Jakapurwa, tepatnya di Kujang Sari, Kota Bandung ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu nih sudah melaporkan. Jurnal syukurnya hari ini alhamdulillah Allah masih berikan nyawa kembali ya, untuk bisa bangun di sepertiga malam, masih bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Masih bisa sarapan pagi. Nah, alhamdulillah sahabat MK. Ada yang belum sarapan? Nah, diingetin nih sama Pak Yandi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Masih bisa menyiram tanaman di depan rumah. Alhamdulillah. Berarti ini masih diberikan oksigen gratis juga ya. Karena kalau tanamannya banyak, oksigen penghasil sekitarnya ini juga lebih segar Pak Yandi. Alhamdulillah. Doa terbaiknya agar nikmat sehat, nikmat-nikmat lain, waktu luang ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru, seluruh sahabat siar, kru, operator, insya Allah tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Awali hari dengan tersenyum, kata Pak Yandi. Insya Allah. Anda sahabat MK yang pagi hari ini belum tersenyum, boleh ya. Diingatkan ini untuk tersenyum terlebih dahulu. Tersenyum 5 detik, nah, tarik bibirnya ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya Pak Yandi di Buah Batu. Ini juga sudah diingatkan untuk sarapan sahabat MK. Saya juga belum sarapan ya, Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah nanti. Insya Allah kali ini kita berlanjut ya dari Buah Batu. Berlanjut kali ini menyapa di Antapani. Alhamdulillah. Ada Ibu Yanti di Antapani. Ini berbagi jurnal syukurnya juga. Alhamdulillah. Masih diberikan usia dan kemarin bisa saum sunnah ya, alhamdulillah berhasil sampai tuntas saumnya. Masya Allah, bisa bangun juga hari ini di sepertiga malam untuk melaksanakan tahajud, tilawah, surah Al-Kahfi. Masya Allah, alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa ya, nikmat iman, nikmat Islam sahabat MK. Doa baiknya dari Ibu Yanti adalah agar kita semua sehat, dilapangkan rezekinya. Amin, Allahumma amin, insya Allah. Kita aminkan bersama sahabat MK. Karena kalau kata Ustadz ya, dalam sebuah kajian waktu itu pernah diberitahukan, kalau ada yang berdoa itu upayakan meskipun tidak kenal misalnya, tapi kalau kita dengar doanya diaminkan bersama. Karena wallahu alam ya, ketika yang mengaminkan ini dari berbagai penjuru, lebih dari satu, bahkan mungkin bisa jadi lebih dari 10 sahabat MK, masa tidak ada satu amin pun yang kemudian akan menembus langit. Insya Allah. Jadi makanya sahabat MK ya, mudah-mudahan setiap lantunan doa yang disampaikan dalam jurnal syukur, jurnal pagi hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Antapani, laporannya dari Ibu Yanti, ini cuacanya masih mendung, prediksinya akan hujan ringan ya Ibu Yanti. Semangat ya sarallah, apapun aktivitasnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Insyaallah sahabat MK. Dari Antapani kita berlanjut ke daerah Cimindiraya. Alhamdulillah ada Ibu Juwita menyapa saja di pagi hari ini ya. Salam sehat untuk semuanya dan insyaallah Allah senantiasa lindungi kita. Tetap semangat dan tersenyum, kata Ibu Juwita. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menyapa Ibu Juwita. Berlanjut sahabat MK, kalau ada Ibu Juwita ada Ibu Parilah, meskipun beda lokasi ya, di GBH 3. Ibu Parilah alhamdulillah bersyukur ini masih bisa bangun kembali dari tidurnya dalam keadaan yang sehat. Bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Alhamdulillah masih bisa beribadah, bisa beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah.

Salam sehat, tetap semangat untuk penyiar kru MGFM yang sedang bertugas. Semoga selalu istiqomah dan sehat selalu. Ini Ibu Parilah juga melaporkan ya, alhamdulillah sudah kembali sampai rumah dengan selamat setelah mengantar anak ke sekolah. Jadi sudah tahu pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam Jakapurwa Cijaura. Ini terpantau lancar. Pantauan cuacanya di GBA 3 cerah berawan. Hawanya sejuk, sahabat MG. Doa terbaiknya kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan. Salam sehat, salam Jumat Mubarak. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah berbagi. Bergeser tadi GBA 3, sekarang ke Balai Endah, sahabat MG. Ada Ibu Eti di Balai Endah. Alhamdulillah, ini menyampaikan kalau di sekitar Balai Endah masih mendung ya. Alhamdulillah. Ke Ibu Ella juga tidak kalah nih dengan Ibu Parilah ya. Sudah mengantar Cicit ke sekolah ya, Masya Allah. Lalu lintasnya ramai lancar. Alhamdulillah sudah kembali dengan selamat, Insya Allah ya, Ibu Eti Lela di Balai Endah. Terima kasih banyak sahabat MK. Nampaknya itu menjadi atensi terakhir dalam segmen Jurnal Syukur hari ini. Sudah hampir di jam 7 pagi. Insya Allah nanti kita akan sambung dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan menilik sahabat MK adanya regulasi kemudahan perizinan tenaga kerja asing di Indonesia. Anda melihat di tengah sedikitnya lapangan pekerjaan ya, kalau kita lihat ini adanya regulasi kemudahan perizinan tenaga kerja asing, apakah menjadi peluang atau justru ancaman, sahabat MK? Silakan Anda nanti bisa berbagi sudut pandangnya juga di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah sebuah nasib dari Sholatul Harokah bertajuk Cita Pemuda akan kita simak terlebih dahulu untuk menambah semangat kita di hari ini. Selamat menyimak.